0: jelang bot jelange bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
2: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Lamunan, sahabat budaya ini Ken Salindri untuk panjenengan semuanya ya. Membuka kebersamaan kita di Ragam Semarang hari ini, edisi hari Selasa 21 Juli 2026 bersama dengan Perompas Semarang. Dan tentunya ada Pahri Marlian juga di sini akan menemani panjenengan semuanya. Masih lanjut ya sampai dengan nanti siang jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ragam Semarang akan kami hadirkan untuk panjenengan lengkap dengan berbagai informasi dari Semarang dan sekitarnya, dan tembang-tembang dangdut pop Jawa kekinian juga sudah kami siapkan untuk panjenengan. Ya monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau berbagi informasi atau request lagu juga boleh ya, silahkan saja. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di line telepon 024 8316 661 ya, di 024 8316 661 atau di WhatsApp 0811 2777 914. Kami tunggu di acara Ragam Semarang berikutnya. Ada Tenang Lan Sabar ya, Mas Do Darboe Geng untuk panjenengan semuanya. Monggo.

0: Anda masuk ke babak final. Dengarkan baik-baik. Aku bisa melihat bangunan kelenteng yang megah.
1: Pasti di Cina.
0: Aku juga bisa melihat bangunan arsitektur gaya kolonial dan Eropa.
1: Loh, apa jangan-jangan di Belanda ya?
0: Aku juga bisa melihat bangunan dengan pintu yang banyak sekali.
1: Apa jangan-jangan pintu Doraemon?
0: Dan aku sekilas bisa melihat Grand Canyon.
1: Loh, apa Doraemon cabang Amerika?
0: Pertanyaannya, di manakah aku?
1: Wah, kok campur-campur gini sih tempatnya? Aduh, di mana ya?
0: Waktu habis, Anda kalah. Jawabannya adalah Semarang. Ya, Lawang Sewu, Kota Lama, Sampokong, Tugu Muda, Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Belenduk, dan masih banyak bangunan ikonik lainnya yang semuanya ada di Semarang. Tunggu apa lagi? Yuk, wisata ke Semarang!
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Sobat budaya, kita ke Salatiga ya. Ada satu informasi menarik yang hadir dari kota Salatiga, yang ada di Salatiga, dan ini bertepat pada hari Minggu kemarin, 19 Juli 2026. Car Free Day, sahabat budaya, atau CFD ya, di sepanjang Jalan Diponegoro ini dibuka kembali oleh pemerintah Kota Salatiga ya. Selengkapnya kami lansir dari laman rri.co.id Salatiga, sahabat budaya. Disampaikan bahwasanya agenda berkonsep ruang publik ini dihadiri secara langsung ya oleh Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hernawan SPOG bersama dengan jajaran Forkopimda ya, Sekretaris Daerah dan Ketua TPPKK Kota Salatiga. Melalui arahannya, Wali Kota ini menegaskan bahwasanya komitmen penuh dari pemerintah Kota Salatiga untuk nantinya ke depan bisa menyediakan fasilitas publik yang sehat ya, aktif sekaligus produktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Robi juga menilai momen atau event seperti Car Free Day ini tidak hanya menjadi tempat untuk berolahraga saja ya, melainkan sebagai wadah strategis nantinya untuk bisa mempererat kebersamaan warga serta mendorong denyut nadi perekonomian lokal. Nah, ini yang paling penting ya. Dan alhamdulillah pada minggu kemarin diadakan kembali di sepanjang jalan di Diponegoro Salatiga sana, sahabat budaya. Jadi lebih lanjut, Robi ini juga menyampaikan bahwasanya ke depan nanti kegiatan seperti Car Free Day akan diagendakan secara rutin ya, tidak hanya pada momentum peringatan tertentu, sehingga masyarakat Salatiga terutama ini memiliki ruang untuk berolahraga ya, rekreasi, interaksi, saling mengenal satu sama lain, dan juga membangun kebersamaan antar masyarakat gitu nje. Ini harapannya ya, semoga ke depan konsisten ya, CFD-nya tidak hanya di momen tertentu dok, tapi ya syukur setiap minggu, sahabat budaya nje, seperti di Simpang 5 Sumarang itu kan, wah setiap minggu pasti ramai Car Free Day. Dan disampaikan juga bahwasannya Car Free Day pada minggu lalu ya, atau 19 Juli 2026 di Salatiga ini berlangsung sangat semarak, sahabat budaya, karena menyajikan beragam klaster aktivitas menarik ya untuk pengunjung yang hadir atau masyarakat ya, seperti ada senam massal bersama ya, fun bike, terus juga color run ya, hingga suguhan atraksi olahraga bela diri juga ada ya, kempo ini luar biasa ditampilkan pada saat pelaksanaan Car Free Day ya. Semoga ke depan bisa dikemas lebih menarik lagi dan tentunya bisa merekatkan hubungan ya antar masyarakat di Kota Salatiga. Monggo bagi panjenengan yang nanti mau bergabung ya, atau mengirimkan atensinya, request lagu, boleh, masih kami tunggu hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: informasi cuaca kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, berikutnya akan kami update informasi cuaca kemaritiman yang mana pada pagi ini Selasa 21 Juli 2026 informasi akan disampaikan oleh Mbak Tika, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Mbak Tika, silakan.
2: Terima kasih Mas Fahri. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada dua informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama yaitu perkiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Selasa 21 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah. Sementara itu untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya, perkiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Selasa 21 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Selasa 21 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi siang ini, Selasa 21 Juli 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,8 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Tika atas informasinya. Demikian tadi, sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman ya. Disampaikan oleh Mbak Tika, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Wayang orang kini kembali menjadi topik hangat di lingkungan masyarakat dan berhasil menarik perhatian sampai ke mancanegara. Di balik itu, ada fakta unik yang perlu Anda ketahui mengenai wayang orang. Wayang orang menggunakan bahasa Jawa sesuai derajat dan tingkatannya, seperti kromo inggil, kromo matio, dan nguku. Diiringi musik harmonis dari gamelan yang dimainkan oleh kelompok karawitan, serta segmen goro-goro oleh tokoh ponokawan ditampilkan lelucon diselingi pesan moral. Wayang orang bukanlah sekedar masa lalu, namun sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang di kehidupan manusia. Bagikan darah yang terus mengalir di setiap gerak manusia, kebudayaan akan terus mengiringi tiap langkah kita.
1: Pro 4 RRI Semarang, Jost.

0: Masih bersama Perumat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi dalam acara Ragam Semarang ya. Kalau tadi kita awali informasinya dari Salatiga, sekarang kita main ke Kendal, sahabat budaya. Ada yang menarik di Kendal ya, terutama dari teman-teman mahasiswa USM atau Universitas Semarang yang melaksanakan atau mengadakan parade Expo KKN PPM ya, ke-28 USM di Alun-Alun Kendal pada Senin kemarin, sahabat budaya, 20 Juli 2026. Jadi parade Expo KKN ini meliputi 34 stan dari masing-masing kelompok mahasiswa USM yang melakukan kegiatan KKN di wilayah Kecamatan Kendal dan Brangsong ya. Parade Expo KKN ini juga diikuti oleh para pelaku UMKM dari Kecamatan Kendal dan Brangsong juga tentunya. Nah, disampaikan oleh Bupati Kendal bahwasanya produk-produk hasil kreasi ya, inovasi yang dipamerkan pada parade Expo KKN PPM USPEN ini luar biasa inovatif gitu ya. Produk karya mahasiswa tersebut banyak yang memanfaatkan kearifan lokal di wilayah Kendal ya, sekaligus memberikan solusi permasalahan di masing-masing wilayah KKN, sahabat budaya. Disampaikan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat USM atau Profesor Dr. Muji Astuti Handayani bahwasanya tugas mahasiswa KKN memang ya sudah selayaknya begitu ya membantu peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa, sahabat budaya. Prof. Muji juga berharap hasil mahasiswa KKN ini bisa di follow up ya oleh pemerintah setempat atau ditindaklanjuti untuk nantinya bisa menjadi sarana pemberdayaan masyarakat ke depan, bahkan setelah KKN-nya selesai gitu ya. Dan tentunya respon baik ini dilakukan oleh pemerintah daerah Kendal yang disampaikan akan menindaklanjuti hasil KKN atau karya KKN dari teman-teman USM tersebut ya, agar nantinya masyarakat yang selama program KKN sudah terbantu ini setelah mahasiswa melaksanakan KKN tetap terbantu gitu ya, atau tetap ditingkatkan lagi atau diberdayakan lagi, mulai dari produk inovasi UMKM-nya mungkin, atau program yang dicetuskan oleh teman-teman mahasiswa ya, ini nantinya bisa ditindaklanjuti atau dilanjutkan. Atensi masuk di line telepon, boleh kita terima, ada siapa di sana? Selamat pagi.
1: Sebelah kono ya.
0: Loh, sebelah kono. Wah lah. Undang siapa gue mau?
1: Yang di
0: Volta apa datang. Oh, nji sebelah kono.
1: Maaf ya, Mas.
0: Enggak, enggak apa-apa.
1: Enggak, maksudnya pintunya kan enggak tak kunci. Mobilnya diparkir kayaknya depan dan masuk. Aku tak ada sebentar.
0: Nji, wah, jangan ya, serapapa. Melebu neng radio ya, rapapa.
1: Mas
0: Afi. Gimana Bu Dewi lagi ini yang mengudara mau request lagu apa jadinya?
1: Lagunya aku minta Sabar. Apa nganu?
0: Sabar.
1: Sabar aja.
0: Sabar ya.
1: Jadi nganu saja, Bu.
0: Ya, siap. Nanti
1: salam tak putarkan. Salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Ji.
1: Mas Afi, jaga kesehatan. Jangan lupa.
0: Apa?
1: Diberi kebahagiaan.
0: Unji, amin.
1: Makan dulu sangat. Sarapan.
0: Iya, semoga mangan. Sik, sarapannya ya, nanti kalau udah selesai berangkat. Siaran. Berangkat kemana?
1: Apa?
0: Jenengan toh.
1: Jalan-jalan.
0: Oh, lah jalan-jalan terus sih.
1: Ya, ya monggo. Aja gak mau.
0: Yo aduh, gitu, wong jauh. Ya udah, monggo jalan-jalan nanti akasih. Lagunya tak putarkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ulah beliau lagi ini ya, katanya mau jalan-jalan ya, monggo gitu, nanti sabarnya tak siapkan ya untuk Bu Dewi ya, ditunggu. Sekarang kita ke tembang lagi, sahabat budaya, ini yang cocok apa ya, jogonan aku boleh ya, jogonan aku dari Superman, bukan Surpman ya, untuk panjenengan semuanya, kita nikmati bersama di Ragam Semarang pagi hari ini.

0: juga ya, Nduk. Makasih lho, Mbah sudah dibawain bekal.
1: Iya, Mbah. Si Mbah pasti ya, capek kan? Lah wong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya, Mbah.
0: Iya. Ya, Nduk. Aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama si Mbah. Si Mbah hebat.
0: Hebat gimana, Nduk?
1: Ya, si Mbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar. Terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka males-malesan, Mbah.
0: Oh lah, si Mbah ya memang harus begitu, Nduk. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda, jangan males-malesan. Peribahasa Jawa mengatakan, urip iku urup, Nduk.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Nduk. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak si Mbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun ya biar lingkungannya bersih terawat, Nduk. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Nduk.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat.
0: Nah, begitu. Pinter cucuku, memang pinter.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

Sahabat Budaya, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Magelang resmi meluncurkan inovasi digital berupa aplikasi Jaga Raga, Jaga Perda dan Penyelamatan Warga pada Minggu 19 Juli 2026. Sistem berbasis geolokasi real-time ini dirancang untuk meningkatkan responsivitas penanganan gangguan ketertiban umum, pelanggaran perda, hingga kondisi darurat melalui standar waktu tanggap di bawah 15 menit. Melalui aplikasi ini, laporan masyarakat akan diverifikasi secara digital sebelum diteruskan ke regu patroli terdekat, lengkap dengan pelaporan transparan serta dokumentasi tindak lanjut. Selain mempercepat mekanisme pelayanan humanis di lapangan, aplikasi Jaga Raga juga diharapkan dapat berfungsi sebagai basis data pemetaan wilayah rawan yang rawan gangguan ketentraman di wilayah Kota Magelang.

0: Beralih ke informasi lainnya, prosesi adat Ruat Sukerta diselenggarakan di kawasan Banyumas Kota Lama pada Minggu 19 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian Festival Banyumas Kota Lama. Diikuti oleh 20 peserta dari berbagai kelompok usia asal Banyumas hingga Cilacap, tradisi Jawa ini ditujukan bagi golongan Sukerta seperti ontang-anting atau anak tunggal laki-laki, kembang sepasang atau dua anak yang semuanya perempuan sebagai ikhtiar spiritual untuk membuang kesialan dan memohon keselamatan. Rangkaian ritual diawali dengan pengambilan air dari 7 sumber mata air suci. Selain memperkuat pelestarian warisan budaya leluhur, agenda ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pemikat wisatawan menuju kawasan cagar budaya Museum Wayang dan Balai Adipati Merapat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Aksara Jawa. Aksara Jawa, dikenal juga sebagai Honocoroko, adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Aksara Jawa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya, dan aksara dasar terdiri dari 20 suku kata yang

digunakan untuk menulis bahasa Jawa modern, meliputi aksara suara, tanda baca, dan angka Jawa. Setiap suku kata dalam aksara Jawa memiliki dua bentuk disebut ngelgeno dan pasangan. Dalam sehari-hari, penggunaan aksara Jawa umum digantikan dengan huruf Latin. Kesulitan penggunaan aksara Jawa dalam media digital merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang populernya aksara Jawa.

Sumanding, sahabat budaya Sumanding ya, untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi hari ini tentunya masih bersama perompat RRI Semarang ya. Informasi berikutnya ini kami update dari, ini menarik nih terutama untuk panjenengan ya, teman-teman mahasiswa yang mungkin di fase libur atau momen liburan ini mau main ke kebun binatang, jadi istilahnya KRS-an gitu ya, kuliah rasa safari. Nah, ini ada promo bulan Agustus, sahabat budaya. Informasinya kami lansir dari laman Instagram Semarang Zoo ya. Ini berkolaborasi dengan Disputpar Kota Semarang. Jadi ada promo Agustus atau program KRS-an ya, kuliah rasa safari. Healing seru, dompet aman. Nah, kenapa dompet aman? Karena ini promonya luar biasa menarik, sahabat budaya. Jadi khusus untuk teman-teman mahasiswa ya, mahasiswa baru, mahasiswa tok, mahasiswa lama juga, ini silakan saja sahabat budaya untuk panjenengan teman-teman mahasiswa bisa main ke Semarang Zoo ya, tapi pada bulan Agustus ini sepertinya, karena nama promonya pun promo Agustus begitu. Jadi untuk harga tiket masuk ini ada diskonan yang luar biasa menarik sebenarnya. Untuk HTM perorangan ya, atau satu orang, ini Rp10.000 tok, sahabat budaya. 10.000 tok iso dolan ning kebun binatang ya, nonton kewan-kewan gitu nggih. Dan kalau untuk rombongan ini ada yang lebih menarik lagi, karena harga tiket masuk untuk minimal 5 orang rombongan gitu ya, ini per orangnya jadi Rp5.000 tok. Rp5.000 tok, sahabat budaya, tapi dengan catatan wajib menunjukkan kartu tanda mahasiswa ya, sebagai bukti untuk mengetahui dari pihak Semarang Zoo-nya bahwa panjenengan itu masih mahasiswa gitu ya. Jadi menunjukkan kartu, nanti kalau semisal rombongan minimal 5 orang, ini harga tiketnya jadi Rp5.000 tok ya per orangnya. Dan ini berlaku selama bulan Agustus 2026, sahabat budaya. Jadi monggo untuk panjenengan ya, teman-teman mahasiswa yang besok mengagendakan di bulan Agustus liburan ke kebun binatang, ya bermainlah ke Semarang Zoo ya, karena ada promo Agustus KRS-an atau kuliah rasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangkong, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Budaya masih bersama Perumat Semarang dalam acara Ragam Semarang ya. Ada satu kompetisi menarik Sahabat Budaya yang pada minggu lalu 19 Juli 2026 ini dilaksanakan atau digelar di Metro Center Semarang. Apa itu? Adalah kompetisi pasang keramik ya, yang bertajuk Sika Tiller Competition 2026 Sahabat Budaya. Gelaran ini diikuti oleh sebanyak 60 tim ya, atau 120 peserta untuk mengikuti perlombaan Sahabat Budaya. Kompetisi diselenggarakan Sika Indonesia ini sebagai ajang untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengapresiasi para ahli pasang keramik di Indonesia ya. Dan di tahun 2026 ini babak kualifikasi pertama berlangsung di Jawa Tengah dengan pesertanya berasal dari beberapa kabupaten kota ya. Dan selain di Jawa Tengah, nantinya ini Sika Tiller Competition juga akan diselenggarakan di Jawa Timur dan di Jabodetabek ya, sebagai bagian dari rangkaian seleksi untuk tingkat nasional Sahabat Budaya. Disampaikan oleh Marketing Manager Sika Indonesia Iren Yuliantin dalam siaran pers yang diterima RRI pada Senin 20 Juli 2026. Ini diperkirakan akan ada total 300 peserta ya, yang bersaing untuk memperebutkan tiket menuju grand final di Jakarta ya. Dan menurutnya, pemenang tingkat nasional ini akan bertemu dengan para ahli pasang keramik terbaik ya, dari berbagai negara di Asia, Eropa, Amerika, Afrika ya, Australia, atau di seluruh dunia Sahabat Budaya aja. Jadi nanti provinsi, terus juga ada seleksi untuk nasional, nasional menang nanti bertanding dengan para ahli pasang keramik terbaik di seluruh penjuru dunia Sahabat Budaya. Dan kompetisi ini bukan sekedar perlombaan memasang keramik belaka ya, melainkan wadah untuk mengembangkan profesionalisme para tenaga terampil di Indonesia ya. Melalui Sika Tiller Competition 2026 ini, pihak dari Sika ingin memberikan apresiasi kepada para ahli pasang keramik ya, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi agar mampu memenuhi standar internasional ya, sehingga nantinya ke depan gitu Nji, untuk para ahli pasang keramik ini juga semakin kompeten gitu, semakin kompeten dan semakin mendapatkan apresiasi juga tentunya bagi atau dari para customernya begitu ya. Harapannya seperti itu Sahabat Budi. Jadi kompetensi ya atau keahlian tenaga profesional itu juga harus diiringi dengan apresiasi yang meningkat juga. Maksudnya apa? Yo, penambahan upah gitu ya, atau biaya untuk pemasangan, untuk apa? Untuk mengapresiasi para tenaga ahli ini yang sudah belajarnya luar biasa hebat ya, bahkan di perlombaan juga ada ini Sahabat Budaya. Dan harus presisi, harus benar-benar yang terbaik pemasangannya, bahkan ketika nanti menang ini bisa bersaing dengan para ahli pasang keramik di kancah internasional ya. Semoga ini harapannya bisa sampai lancar gitu Nji, hingga tingkat nasional, dan nanti perwakilannya bisa menampilkan atau menyajikan gitu ya penataan keramik yang terbaik di kancah internasional.

0: Lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk, lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya, karena waktu yang sudah terbatas ya, melalui susah seneng dari Vita Alvia ini sekaligus kita akhiri juga kebersamaan dalam acara Ragam Semarang pagi ini. Satu tembang terakhir sahabat budaya, nanti akan kami sajikan untuk panjenengan semuanya, Ngamen 5 ya. Ngamen 5 dari Dewi Permatasari untuk panjenengan dalam acara Ragam Semarang pagi hari ini. Yang sudah mengiriman atensi, terima kasih. Ini ada Pak Suparman yang di Temanggung ya, ngirim video lagi monitor. Jih, pokoknya sehat selalu kagum panjenengan Pak Parman ya. Pokoknya selalu setia dengan Perompat juga dan bahagia selalu. Setelah ini kita akan bersama dalam acara Mangun Projo sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perompat Semarang, Radio Plus Tari Budaya, penjaga tradisi.

Sahabat Budaya, Festival Kopi Gemawang 2026 sukses digelar di Desa Kemiri Ombo, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung pada Sabtu hingga Minggu 18 hingga 19 Juli 2026. Ajang tahunan ini diselenggarakan sebagai sarana strategis untuk mempromosikan potensi kopi lokal Temanggung sekaligus memperkenalkan produk-produk unggulan hasil perkebunan desa kepada masyarakat luas. Rangkaian acara dimeriahkan dengan pameran produk kopi, sesi edukasi mengenai teknik budidaya hingga pengolahan pasca panen, serta pertunjukan seni budaya kemasyarakatan. Selain menguatkan identitas daerah, perhelatan ini diharapkan pula dapat menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi antara petani, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan demi mendorong daya saing serta kemajuan sektor perkebunan kopi lokal.

0: Beralih ke informasi lainnya, gelaran Ketep Summit Fest 2026 kembali menyapa masyarakat di kawasan wisata Ketepas, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang pada Sabtu hingga Minggu 18 hingga 19 Juli 2026. Memasuki penyelenggaraan ketujuh dengan mengusung tema Simfoni Raya, festival tahunan ini dirancang untuk mempromosikan daya tarik pariwisata daerah melalui festival kesenian dan seni pertunjukan hingga wisata edukasi vulkanologi berlatar keindahan Gunung Merapi. Puncak acara berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026, dimeriahkan dengan kirab dan gerebek gunungan yang melibatkan 21 gunungan potensi lokal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang, disaksikan langsung oleh Bupati Magelang Greng Sang Pamuji. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wujud rasa syukur atas kelimpahan alam sekaligus ajang promosi pariwisata daerah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama, di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

Kami hadirkan untuk Panjenengan beragam informasi budaya gitu ya, dan tembang-tembang keroncong cover untuk menemani waktu pagi jelang siang Panjenengan. Barangkali ada yang sedang sarapan ya, atau baru sarapan, atau lagi suntuk juga di kantor, monggo kita nikmati bersama sajian tembang-tembang keroncong cover ya di pagi hari ini dalam acara Mangun Projo Perempat RRI Semarang. Bagi Panjenengan yang nanti mau bergabung, sahabat budaya yang mau berkabar ya, berbagi informasi juga, ini kami persilahkan masih di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya, Perempat Semarang di 0811-2777-914.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Indonesia memang kaya akan budaya karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Salah satu di antaranya adalah Jawa. Dalam tradisi Jawa, ada ritual yang bernama ruwatan yang hingga saat ini masih dilakukan. Ruwatan adalah suatu upacara atau ritual yang bertujuan untuk mengusir nasib buruk ataupun kesialan yang ada pada seseorang. Upacara adat Jawa ini masih sering terlihat terutama di Jogja dan Jawa Tengah serta sebagian besar Jawa Timur yang dipercaya bahwa setelah adanya ritual ini, kehidupan seseorang yang diruat akan menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih beruntung.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.
2: Baik sahabat budaya, jika panjenengan tadi mendengarkan satu filler tentang ruwatan begitu ya, ini pas sekali dengan pembahasan kita di pagi hari ini karena beberapa waktu lalu kita kan memasuki bulan Syura ya, walaupun sekarang sudah tidak, tapi yang jelas satu tradisi yang barangkali juga sering kita dengar pada saat bulan Syura ya, atau setelahnya juga. Bahkan di Banyumas ini ada yang namanya prosesi adat ruwat Sukerta ya, pada hari Minggu lalu 19 Juli 2026. Lah kita akan berbicara atau belajar gitu tentang ruwat, sahabat budaya ya. Ruwat itu secara etimologis pengertiannya apa, terus juga filosofinya bagi kita semua masyarakat Jawa seperti apa? Ayo kita kulik satu persatu di Mangunbrojo Pro 4 Semarang pagi hari ini. Jadi jika berkaca atau melihat di beberapa literatur, terutama di internet ini ya, ruwatan ini berasal dari kata dalam bahasa Jawa ruwat, sahabat budaya, atau luwat ya, yang berarti membebaskan ya, melepaskan, atau dalam hal ini adalah menyucikan. Dan secara tradisi ruwatan adalah ritual penyucian spiritual ya, yang tujuannya adalah membebaskan seseorang, keluarga, atau tempat ya, dari kemalangan ya, energi negatif atau sukerta atau sengkala, sahabat budaya. Filosofinya bagi masyarakat Jawa seperti apa sih? Nah, ini dalam pandangan hidup masyarakat Jawa, ruwatan ini bukan sekedar seremoni mistis, melainkan memiliki kedalaman filosofis ya. Pertama, harmoni alam dan manusia. Jadi ini adalah salah satu bentuk atau cara masyarakat Jawa mengartikulasikan memayu hayuning bawono. Bagaimana caranya kita sebagai manusia itu bisa memayu hayuning bawono ya, memayu hayuning bumi, merawat bumi, menjaga kerahayuan bumi, menyatu dengan bumi, menyatu dengan alam ya, salah satunya dengan tradisi ruwatan ini. Jadi mengembalikan keseimbangan spiritual gitu ya, atau menyelaraskan keseimbangan spiritual antara manusia dan lingkungan tempat hidupnya, sekaligus juga dengan Tuhan penciptanya. Yang berikutnya adalah sebagai sarana untuk mensucikan diri. Nah, ini juga sudah jelas gitu ya, karena memang dari ruwat sendiri secara apa namanya kebahasaan memang artinya menyucikan atau membebaskan gitu ya, melepaskan dari energi negatif. Jadi memang ritual menjadi pengingat untuk diri kita, terutama masyarakat Jawa yang sering berbuat dosa gitu ya, melakukan kesalahan ya, kehilafan, energi buruk, sehingga perlu dilakukan yang namanya pembersihan atau penyucian secara spiritual agar kembali suci atau kembali fitrah, sahabat budaya. Yang berikutnya ini dipercaya sebagai perlindungan dan keselamatan ya. Jadi masyarakat Jawa sendiri percaya dengan adanya tradisi ruwatan ya, kita melakukan ruwat ini bisa menghilangkan ancaman gaib yang disimbolkan oleh sosok kalau dalam dunia pewayangan itu namanya Bathara Kala gitu ya. Wujud kesialan ya, waktu yang menghancurkan, dan juga angkara murka, kejahatan, sahabat budaya. Jadi ada tiga tadi ya poin terkait dengan filosofi daripada prosesi ruwatan atau tradisi ruwatan bagi masyarakat Jawa. Yang pertama adalah sebagai harmoni antara manusia dan alam, jadi menselaraskan frekuensi gitu ya. Yang berikutnya penyucian diri, dan yang terakhir adalah sebagai bagian dari doa kita ya, untuk keselamatan, untuk perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.

0: Wayang minangka lambang.
1: Bathara Kala, satunggaling dewa putra Bathara Guru. Duk rikala lair awujud geni kang manghalat-halat. Saking pusaka kadewatan katamaaken malah wimbuh kekiatan lan salin wujud arupi raseksa. Miturut kapitayan Jawi, Bathara Kala weneng mangsa tiyang kang nandang Sukerta, tuladhanipun anak untang-anting, uger-uger lawang, kembang sepasang, dampit, sendang kapit pancuran, pancuran kapit sendang, pendowo, pendawi, lan maksih kathah sanesipun.
2: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

Sahabat budaya, kita lanjutkan ya, masih terkait dengan tradisi ruatan. Kalau tadi terkait dengan filosofinya, yang mana kalau kita rangkum ada 3 poin ya. Panjenengan mungkin bisa menambahkan, mungkin ada poin yang lain juga, tapi yang jelas 3 poin intinya adalah ini sebagai bentuk dari masyarakat Jawa terutama untuk menyelaraskan diri dengan alam ya, sebagai harmoni antara alam dan manusia. Jadi untuk mengembalikan keseimbangan spiritual ya antara manusia dan tempat hidupnya, lingkungan ya, alam, dan juga sang pencipta atau Tuhan. Ada juga penyucian diri. Nah, ini sudah memang sesuai dengan arti secara harfiahnya gitu ya, ruwat, melepaskan, untuk melepaskan dari energi negatif ya, menyucikan diri atau pembersihan rohani, sahabat budaya. Yang berikutnya dipercaya sebagai perlindungan atau keselamatan ya, atau doa keselamatan ya, doa perlindungan bagi masyarakat Jawa agar terhindar dari ancaman gaib ya, yang disimbolkan oleh sosok Bathara Kala tadi. Nah, bentuknya pun macam-macam gitu ya. Kalau untuk ruatan sendiri terutama di Jawa Tengah, yang pertama ini ada bentuk ruatan Murwakala, Murwokolo gitu ya. Ruatan untuk perorangan. Ini ditujukan kepada orang-orang tertentu ya, yang masuk dalam kategori Sukerto, sahabat budaya, atau Sukerta. Jadi dianggap rentan terkena musibah ya, menurut pakem Jawa. Contohnya adalah seperti yang tadi sebenarnya sudah disebutkan gitu ya, ontang-anting, anak tunggal ya, kedono, kedini, atau anak yang terlahir laki-laki perempuan gitu ya, sendang kapit pancuran, 3 bersaudara perempuan ya, laki-laki perempuan, dan beberapa draft lainnya. Ada yang meyakini atau menganggap bahwasanya ini sebagai politik saja supaya para dukun ruat gitu ya, dalang-dalang ruat pada masa itu istilahnya terus digunakan begitu ya jasanya untuk nantinya ngeruat anak-anak ini, karena kategorinya itu hampir semuanya masuk, sahabat budaya. Ontang-anting, anak tunggal ya, laki-laki semua, uger-uger lawang gitu nje, kedono kedini ya, itu memang ada semua, sahabat budaya. Tapi yang jelas, kembali lagi jika kita melihat pada sisi positifnya, ini adalah pengingat kepada kita semua untuk selalu berdoa begitu ya, untuk selalu menyelaraskan energi spiritual kita dengan alam, dengan Tuhan. Itu yang pertama tentang Murwakala. Yang berikutnya ada ruatan nagari atau ruatan bumi ya, ruat bumi, sahabat budaya. Jadi ini secara kolektif, kalau tadi perorangan gitu ya. Yang berikutnya adalah ruat bumi. Tujuannya tentu adalah memohon keselamatan supaya tempat di mana kita tinggal ya, wilayah ini bisa terhindar dari yang namanya bencana ya, wabah penyakit, serta ya sebagai ungkapan rasa syukur juga atas hasil bumi yang merimpah. Makanya kalau di masyarakat pesisir gitu ya, pantura, ruat bumi, ruat segoro itu juga dilakukan gitu. Jadi sedekah laut, sedekah bumi dilakukan, karena ya tadi sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus doa bersama ya, supaya tempat di mana kita mencari rezeki, tempat di mana kita tinggal ini bisa terhindar dari yang namanya bencana. Dan ini ada satu bentuk ruatan lagi yang spesifik, ada di daerah Dieng, sahabat budaya. Jadi ruatan rambut gimbal. Nah, ini adalah bentuk ruatan yang khas yang ada di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, sahabat budaya. Subjeknya atau yang diruat ini adalah anak-anak yang memiliki rambut gimbal secara alami ya. Jadi kalau untuk gimbal yang dibikin ya, atau gang braids gitu, ya enggak. Ini yang secara alami gimbal, karena dipercaya sebagai titipan leluhur gitu ya, atau istilahnya di sini disebutkan sebagai Kiai Kolodete, sahabat budaya. Jadi memang macam-macam bentuknya, tapi yang jelas tujuannya sama, sahabat budaya, untuk tadi ya, menyelaraskan ritual atau spiritual maksud kami dengan lingkungan, dengan Tuhan, terus juga proses penyucian, dan yang terpenting adalah sebagai doa atau bentuk daripada doa yang diartikulasikan dalam bentuk ruatan untuk memohon perlindungan dan keselamatan.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kang Mas Bayu karena waktu yang sudah terbatas ya, melalui satu lagu dari Keroncong Remember, Menunggu Kamu ya. Fahri mengucapkan terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan. Ini juga ada Pak Yudhiyono ya, terima kasih atensinya. Pak siapa lagi, Pak Parman yang di Temanggung, terima kasih selalu monitor Perompas Semarang ya. Setelah ini seperti biasa sahabat budaya, setelah Mangun Projo kita akan bersama dalam acara Sambel Kemangi ya. Monggo yang nanti mau request lagu-lagu campur sari, kami tunggu atensinya mulai pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, tetap bersama kami Perompas Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga terang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: jelang po jelange bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Lujeng siang Kang Mas Bayu Purpamiyarso Sutresno Pamidanget Prompat RRI Semarang. Wilujeng siang, wilujeng pepanggian malih kalian Prompat. Menika wonten ing acara sambel kemangi nggih. Kula mau kawiwitan utawi dipun wiwiti mawi tembang kembang rawe dening Mbak Prigel. Sumangga salah singipun ingkang badhe ngersakaken tembang saged lumantar telepon 024-8316-661 utawi WhatsApp 0811-2777-914. Katenggo ngantos mangke tungkap tapu kaping 11 wekdal Indonesia iring kilen. Ingkang sampun minggal lumantar telepon, wilujeng siang sambil kemangi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Loh, waalaikumsalam kok jenengan. Oh lah, tirose mau plesir.
1: Jalan-jalan kebun.
0: Jalan-jalan kebun, wah lah.
1: Alah, nengok kebun di Limbangan, di Salangsari, di Metese.
0: Lah meniko badhe ngersakaken tembang menapa
1: jenengan? Tembange anu.
0: Menapa?
1: Apa ya, kedanan boleh enggak?
0: Oh lah, kedanan. Nggih, kedanan siap. Mangke coba kula aturaken.
1: Ya, salamnya buat Bapak Tunggopo, Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Tamang Beringin, Bapak Kaput SDG, Joko Kak KSM.
0: KSM.
1: Dan buat ibu-ibu semuanya saja selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Siap.
1: Jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur.
0: Amin. Amin.
1: Di kebun ya.
0: Boleh, nggih. Ampun, mangke siarane pripun? Naik kulatan kebun. Nggih, pun lajengaken monggo njenengan.
1: Selamat siang.
0: Nggih, sugeng siang. Waalaikumsalam. Bu Dewi ingkang wonten kebun menika. Wingkingipun jawi menika Eyang Hajah Budiman ingkang sampun minggah lumantar WhatsApp. Wilujeng siang sambel kemangi Eyang Budiman. Halo. Oh, sekedap Eyang. Nggih, sekedap menika wonten settingan ingkang dereng kula klik. Ah, wilujeng siang sambil kemangi. Halo.
2: Sambil kemangi. Sedap
0: tenan, alhamdulillah. Menika sakit medal suwantenipun.
2: Sekaripun
0: menapa yang Budiman? Menapa?
2: Sari.
0: Nyidam sari.
2: Nggih.
0: Oh, nggih, siap.
2: Ya pamit banget terus kawan kemawon mboten kawici.
0: Nggih.
2: Kang Mas niki.
0: Nggih, kalian Pahri menika.
2: Kang Mas Pahri sedeng ngayahi tugas.
0: Nggih.
2: Mas sedaya sak keluarga nggih Mas.
0: Amin nggih yang Budiman, tansah sehat ugi kagem panjenengan nggih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Tansah sehat yang Budiman. Sekaripun kalau wau nyidam sari. Monggo menika wingkingipun wonten sinten malih wilujeng siang sambel kemangi.
1: Wilujeng siang sambel kemangi. Manyus tenan Mas Pari.
0: Wah, manyus tenan nggih. Bu Yanti Bojonegoro.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ranggi sami sehat Bu Yanti.
1: Amin, sehat Mas Fari. Mas Fari nggih sehat.
0: Tangis semangat. Nggih, semangat.
1: Bahagia. Senyum.
0: Optimis. Nggih, harus. Kedah menika.
1: Nggih, badhe request tembang Mas Fari.
0: Tembangipun menapa?
1: Mawar biru.
0: Mawar biru. Nggih, siap.
1: Salamipun kagem Ibu Eni Beda, lajeng Ibu Toro, Ibu Upi, Ibu Sardini, lajeng Mbak Dewi kalau wau, Bu Budiman, lajeng Bapak Supri, Bu Endang, Bapak Pur Tulungagung, Bapak Bukhari, sedaya kemawon Mas Fari.
0: Oh, nggih, siap.
1: Kagem Mas Fari, sehat-sehat selalu, semangat bahagia.
0: Amin.
1: Sejahtera, rezeki berlancar, berkah barokah nih Mas Fari sekeluarga.
0: Ampun,
1: matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti ingkang wonten Bojonegoro, kalau mau minggah ngersakan mawar biru nggih cobi mangke kula aturaken. Wingkingipun menika wonten sinten malih? Ah, Pak Bagio ingkang wonten Tinjomoyo. Sugeng siang sambil kemangi, Pak Bagio.
3: Alhamdulillah. Sugeng siang Mas Fahri. Iki pirang-pirang dina iki aku ya rada.
0: Menapa?
3: Rada apa ya? Rada mingkat-mingkat iki lho.
0: Oh, mingkat-mingkat menika.
3: Cara ndone iki lunga-lunga.
0: Oh, ngaten. Nggih.
3: Wis mulai monitor meneh kene ning mesin meneh wis ada. Dadi aku ning mesin.
0: Nggih.
3: Yo selalu perempat. Panteng terus
0: sampe mengko terus ngantos wonten mangke nggih. Ning ranjenengan tansah sehat to Pak Bagio, jagi kesehatan lho nggih.
3: Assalamualaikum Mas Bari juga sehat.
0: Oh, pangestunipun. Sehat semangat. Nggih.
3: Nyuwun tembang.
0: Tembangipun menapa?
3: Ali-ali sing nganggo bowo.
0: Waduh,
3: Pak Bowo.
0: Ali-ali sing ngangge Bowo. Cobi mangke nggih. Cobi mangke sepunten kok.
3: Oh, salam nggih Pak Tukir kae lho sing ning sebelah omahku kae lho, bolak-balik meleke.
0: Siap,
3: Nah, iki salah handset rusak jare. Lah nek iki salonku gedhe-gedhe ya, Mas. Tarungo karo tanggoku karo Mbak Susi, Mbak Sri barang iki sing nyundri sate.
0: Nggih.
3: Arep melo ati.
0: Siap.
3: Matur Safari kanthi gawe mawon.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kula tenggo ali-ali Mas Bare.
0: Nggih, siap pun lajeng makan karyo. Ali-ali
3: nang jare anu tetep kelingan.
0: Heeh, ngoten nggih sae pun Pak Bagio nggih, siap. Monggo pun terasaken anggenipun jeglak-jeglek gitu. Ingkang semangat menika wonten Tinjomoyo nggih Pak Bagio. Wonten ngajenge mesin gitu, jeglak-jeglek ning monitoripun mesti perempat Semarang. Ali-ali cobi mangke kula aturaken. Nah, menika ingkang wonten kali Banteng ugi sampun minggah. Sugeng siang sambil kemangi.
2: Sambil kemangi sugeng siang Mas Fahri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Supri kali Banteng.
2: Anjir. Bedeng yen sekar mliwis putih Mas.
0: Mliwis
2: putih.
0: Nggih.
2: Matur suwun salamipun Bu Yanti wau kalih Bu.
0: Sinten?
2: Sing
0: puni bojo. Baleh sing bojo niku wau sinten cobi ayo. Bu Dewi.
2: Bu Dewi.
0: Heeh. PSP Micen kok bojo. Nggih.
2: No.
0: Pak
2: Dilgopur.
0: Nggih.
2: Pak Pardiono. Enak Bapak Ibu sedaya mawon Mas Fahri.
0: Oh nggih, siap.
2: Sampun nggih Mas Fahri, terus pun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, Waalaikumsalam.

0: cocok kelawan Mila.
1: Lulung,
2: apa kan?
1: Suara net motormu kuwi lho, Lulung. Kenapa bosok kaya ngono kok ya dipasang? Ya beke kuping.
2: Alah, kenapa trending ini kok?
1: Trendy.
2: Ajan kowe sing ora gaul, Kang.
1: Ya kenalpotmu kuwi sing ora gaul kok. Suarane kaya traktor rusak, kok bule kaya pawon.
2: Alah mbok ya wis to, Kang. Kenalpot-kenalpotku dhewe, kaya bingung kowe.
1: Lah iku ya mripat-mripatku dhewe, kuping-kupingku dhewe ayo. Kenapa suara lanku luwe kenalpotmu iku kok mrene?
2: Hei, kenal pot kucul, Kang.
1: Syukur. Syukur mulane, mulane lho wis tak kadhani to kowe kuwi. Uripku kuwi kudu gatekake wong liya. Ora mung buru senenge dhewe lho.
3: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Injih Kang Mas, Mbak Yu Mawar Biru Nyidam Sari gitu kedanan kalau wau sampun katuraken. Salah singipun ingkang badhe minggah menika wonten sinten malih lumantar telepon. Sugeng siang sambel kemangi.
1: Nggih. Sugeng siang. Manyus tenan.
0: Manyus tenan.
1: Telat pun monggo.
0: Wah, nggih mboten napa-napa.
1: Kabutas gigi menika.
0: Heeh, nggih.
1: Wonten ngablak nomor iki yu.
0: Heeh.
1: Niku nyenggole nggih nderek sing.
0: Wah,
1: tapi Pak Sastro Jenggirat niku macung kok.
0: Oh nggih.
1: Warno ngacung kok lah.
0: Ngacung sedaya.
1: Niku Pak Mul Jenggot Putih, Pak Bagio kalih Pak Paryono niku
0: nggih. Siap nggih.
1: Pun tinggang dereng nggih mangke nderek Mbak Karyati nak pun niku.
0: Siap.
1: Niku wonten parian nasihat Mas.
0: Parian nasihat pripun?
1: Doa.
0: Nggih dos pundi?
1: Parian donga kangge kita sedaya.
0: Heeh.
1: Parian piye mu ilang mu
0: waduh. Waduh lah. Kula tenggak-tenggak kok malah
1: ilang. Gunung Pati, griyane Mbah Wiryo.
0: Heeh.
1: Meresan ten neng dhuwur meja. Aduh Gusti, kula tiyang dosa. Nyuwun pangapunten kathah ke yuswa.
0: Panjenengan.
1: Sing leres iki kathah ke yuswa napa panjang ke yuswa nak kula?
0: Panjang ke yuswa saged.
1: Kula tur kathah ke yuswa apa jamane. Kuburane malah sempit nak dipanjangke ngake.
0: Nggih menika panjang badane.
1: Nggih, siap. Nipun ampun lepat. Kathah ke yuswa nak panjang ke yuswa. Kuburane rak nyandak matur nuwun. Pareng.
0: Nggih, monggo. Monggo. Nggih. Mun derek mawon kula. Wingkingipun menika wonten Pak sinten malih Pak Pardiyono Borobudur sugeng siang Mas Fahri Jalak Putih nggih. Salam kagem Bu Yanti kekalihipun, Pak Kabut, Bu Sarbini, Mbak Dewi lan kagem panjenengan sugeng ngayahi tugas nggih. Pak Sastro cobi kula tampi. Sugeng siang sambel kemangi.
2: Sambel kemangi saestu nyamleng.
0: Terus
2: pundi pawartosipun Mas Fahri? Nggih,
0: pangestunipun tansah sehat semangat.
2: Seger waras nggih.
0: Seger waras.
2: Nggih, badhe nyuwun sekar tasih uman nggih.
0: Lah menika kirang terang mangke tasih uman menapa mboten? Oh, menapa ngersakaken menapa jenengan?
2: Lah tasih wonten wekdalipun kula nyuwun impenku Mas.
0: Impen
2: gudek bengi kae. Kate koyo yen tenan-tenan. Saking Mbak Yu Marsina apa sinten iki?
0: Jejapi. Jejapi mangke menawa wonten wekdalipun mangke nggih.
2: Nggih, ngaten. Atur salam kagem sedaya kemawon.
0: Kalau
2: wau Pak Abot SGG ingkang damel parian. Nggih lajeng kagem panjenengan sugeng ngayahi ngantos paripurna.
0: Matur suwun assalamualaikum. Sami-sami waalaikumsalam. Tansah sehat menika iki kagem Pak Sastro Jenggirat. Nah, ngersaken nggih impenku mangke menawi wonten wekdalipun cobi kula aturaken. Bang Ragil nasi goreng undip sugeng siang Mas Fahri badhe nderek midhangetaken sambal kemangi enak tenan. Nyuwun sekaripun menapa menika ninggal katresnan salamipun kagem sedaya mawon matur nuwun ji. Pak Prasetyo Subandi Pucanggading sambal kemangi pedes pol Mas Fahri insyaallah tansah sehat panjenengan ji amin amin matur nuwun sangat pantunganipun. Nyuwun kelinci ucul Mas salam kagem sedaya pandemen sambal kemangi perempat Semarang ji tansah sehat ugi Pak Prasetyo Subandi kang wonten Pucanggading gitu. Kelinci ucul nggih mbok menawi benjang pepanggihan sanesipun Pak Prasetyo awit wekdalipun menika ketinggalipun kok sampun boten cekap gitu. Bu Sri Wahyuni Papandayan Perempat Semarang Wilujeng siang anak lanang ibu absen sedep tenan sambil kemang ini pun salam kagem Butoro Bu Astuti Bu Arti lagune cekap pun derek mawon pun kathah nggih siap Wilujeng tugas tansah sehat anak lanang nggih siap Bu Sri Wahyuni. Pak Suwarno, Mas badhe salam kagem sedaya pandemen sambel kemangi nyuwun lagu Bumi Langit. Oh, lah Bumi Langit kalau wingi sampun. Assalamualaikum Mas Fahri saking Mas Ngarno Jepara. Panas sangat menika Jepara. Nggih, tembangipun menapa? Caping gunung Mas, WhatsApp kula digantos niki nggih. Oh, nggih siap. WhatsAppipun enggal sebule. Pak Sabto Kanguru Raya ugi wonten menika sugeng siang sambal kemangi nyamleng tenan sekaripun menopo stasiun balapan Salam-salam kagem Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito gitu, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Diarti, Bu Wati ngalian, Mbak Riola, lajeng sinten malih, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Titoyo, lan sedoyo mawon menika kuatah sangat saking Pak Sabto kang rurayan sih. Samangi kula aturaken rumiyin menika ali-alinipun gitu, ali-ali mliwis putih pepeling menika mangke kula aturaken kagem panjenengan sedaya, monggo setunggal mboko setunggal kapiyarsaken Kang Mas Mbak Yu.

0: Yen siro bakal etungan golek acara sing gampang. Ong
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun keris.
0: Keris sapa?
1: Pun sak-sake. Keris sing pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petruk sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca Kris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun, nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH berhasil merampungkan penutupan sistem pembuangan sampah apendamping di tempat pembuangan akhir TPA Sukosari lebih cepat dari tenggat Kementerian Lingkungan Hidup, yakni pada tanggal 30 Juli mendatang. Adapun saat ini proses penutupan tanah pada zona aktif telah mencapai 90%, menyusul zona pasif yang sudah tertutup sepenuhnya sejak 2025. Capaian ini membawa Karanganyar menjadi salah satu daerah tercepat di Indonesia dalam merespon sanksi administrasi pengelolaan sampah. Sebagai penunjang keamanan area TPA seluas 4 hektar tersebut, DLH turut menyiagakan tim gabungan serta memasang fasilitas pencegah kebakaran seperti hidran dan instalasi pipa pembuangan gas metan.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten Pemkab Banyumas menyerahkan bantuan sosial bansos sebesar Rp195 juta rupiah kepada 26 penderes kelapa yang mengalami kecelakaan kerja di Pendopo Sipanji Purwokerto pada Senin 20 Juli 2026. Diserahkan langsung oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. Bansos dari APBD 2026 ini menyasar 13 penderes luka-luka dan 13 ahli waris penderes meninggal dunia dari 11 kecamatan yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan. Selain menjadi wujud kepedulian daerah terhadap pekerja sektor informal gula kelapa, pemberian santunan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, mendukung pengentasan kemiskinan, serta mendorong kesadaran dan pentingnya keselamatan kerja atau K3 bagi para penderes. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lijeng siang, selamat siang sahabat budaya Kang Mas Mbak Isa Andi Setiawan kembali hadir ya, menemani aktivitas panjenengan di Semarang siang edisi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026 ya. Hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berbagai program untuk menemani aktivitas yang panjenengan. Lain telepon dan WhatsApp saya tunggu sahabat Udan 0248316661, juga di 0811277714, dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Saya tunggu atensi panjenengan yang ingin bergabung di siang hari ini. Untuk mengawali perjumpaan kita di edisi hari ini, kami hadirkan program Prigel Teras UMKM. Untuk edisi hari ini belum dapat kami hadirkan perbincangan dialog, namun sebagai gantinya nanti akan kami hadirkan informasi ringan seputar UMKM. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live

Sobat Budaya, Kang Mas Bayu. Legalitas usaha dan keamanan produk ini menjadi salah satu faktor yang penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas akses pasar. Dan Ketua Komunitas UMKM Rangkul, Suyatno ini mengatakan bahwa saat ini proses pengurusan berbagai perizinan sudah semakin mudah karena sebagian besar ini sudah selesai atau sudah dilakukan secara digital nih. Dan menurut Suyatno, kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM bukan lagi pada sistem pengurusan, melainkan rendahnya kesadaran untuk melengkapi legalitas usaha. Meski prosedur semakin sederhana dan dapat dilakukan secara daring, pelaku usaha tetap harus menyiapkan berbagai persyaratan untuk melengkapi administrasi. Nah, ini memang masih sering diabaikan guys, sahabat budaya, terkait legalitas usaha dan juga keamanan produk. Tentu ini untuk mengawali usaha, kedua hal tersebut harus mulai disiapkan, karena nanti yang diharapkan tentu usaha kita atau usaha yang dilakukan akan terus berkembang, dan legalitas usaha dan keamanan produk ini pasti akan menjadi suatu hal yang penting. Suyatno menegaskan legalitas ini memiliki peran yang penting bagi perkembangan usaha, karena selain memberikan perlindungan hukum terhadap potensi sengketa merek maupun nama usaha, legalitas juga menjadi syarat untuk memperoleh akses pembiayaan termasuk kredit usaha rakyat atau KUR yang mensyaratkan nomor induk berusaha atau NIB. Sementara di sisi lain, kelengkapan legalitas juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk memasuki sektor hotel, restoran, dan juga catering atau horeca. Lebih lanjut, Suyatno menambahkan pendampingan legalitas ini juga sudah dilakukan sebagai salah satu program unggulan dari komunitas UMKM Rangkul, dan organisasi tersebut memiliki tim yang memberikan pendampingan pengurusan legalitas secara gratis

baik bagi anggota maupun masyarakat umum. Nah ini monggo sekali lagi dilengkapi guys, sahabat budaya, legalitas usaha dan keamanan produk ini nanti tentu untuk menghindari atau menyelesaikan sengketa nggih yang mungkin saja terjadi di kemudian hari dalam usaha panjenengan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saben dino mong ngalamun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Denggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ada satu informasi sahabat bidari Kota Salatiga dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79. Pemerintah Kota Salatiga sukses menggelar acara Smart Co-op Smart City yang dikemas melalui konsep night market di sepanjang Jalan Diponegoro pada Sabtu malam 18 Juli 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hermawan SPOG bersama jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah dan Ketua TPPKK Kota Salatiga tersebut disambut antusias oleh ribuan masyarakat yang memadati lokasi. Gelaran tahunan ini dimeriahkan oleh sedikitnya 120 pelaku UMKM yang menghadirkan beragam produk unggulan daerah dan seluruh peserta memamerkan produk-produk kreatif mulai dari kuliner tradisional, kerajinan kriya, produk fashion, aksesori unik hingga mainan anak-anak. Net market ini dirancang menjadi ruang promosi strategis sekaligus motor penggerak roda ekonomi kerakyatan di tingkat lokal. Dan kehadiran pasar malam ini berhasil mempertemukan koperasi, pelaku usaha, dan juga elemen masyarakat dalam satu ekosistem ekonomi yang inklusif. Robi menegaskan, peringatan Hari Koperasi Nasional harus menjadi momentum penting untuk mengingat kembali peran vital koperasi. Dia juga menyebutkan wadah ekonomi tersebut merupakan soko guru perekonomian nasional yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.

0: mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan wis, pokoknya bongko modele piye, pokoknya sing penting murah sik kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM enggak usah takut, kita enggak usah minder. Apa? Kita kekeh aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini. Ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa? Hubungan kita dengan pelanggan, maksudnya kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Dalam dunia usaha, sahabat budaya, ini riset memang satu hal ya yang diperlukan sebelum menjalani satu usaha atau bisnis termasuk UMKM. Satu kisah unik dari UMKM kuliner Gohnyong Nyong yang baru saja memperluas usaha menjadi 5 cabang di Semarang setelah melakukan riset selama 3 tahun. Pemilik owner Gohnyong Nyong Sukara ini menjelaskan cabang pertama dulu dibuka di kawasan Pleburan pada tahun 2023 dan ekspansi baru dilakukan setelah produknya dinilai diterima oleh masyarakat. Dan dalam 2 bulan terakhir, Gohnyong Nyong membuka 4 cabang tambahan dan kini usahanya hadir di Pleburan, Tembalang, Tlogosari, Jalan Kelinci Raya dan juga Ngalian. Sukara mengaku membutuhkan waktu yang panjang sebelum memperluas bisnisnya. Ia memilih memastikan kualitas produk terlebih dahulu dibandingkan membuka cabang lebih cepat. Nah, ini juga semoga bisa menjadi inspirasi guys, sahabat budaya, untuk panjenengan yang sedang mengawali usaha, jangan terburu-buru untuk langsung membuka cabang. Namun pastikan kualitas terjaga dan produk ini sudah diterima oleh masyarakat sebelum membuka cabang yang lain dari usaha panjenengan. Sukara juga mengungkapkan proses menemukan resep terbaik ini membutuhkan riset selama 2 tahun dan fokus pada satu menu utama membuat cita rasa Gohnyong Nyong ini semakin konsisten dan strategi tersebut menjadi dasar pengembangan usaha hingga saat ini memiliki 5 cabang. Kedepan Sukara berencana menghadirkan outlet yang lebih representatif bagi pelanggan, namun saat ini masih mencari lokasi yang tepat untuk mewujudkan rencananya. Nah, ini satu hal, konsistensi juga diperlukan guys, sahabat budaya, untuk terus menjaga kualitas, tentu tujuannya agar usaha bisa terus berkembang.

0: Sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita, sahabat budaya, kami hadirkan terlebih dahulu azan zuhur hari ini untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.
1: Waktunya sholat zuhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, sahabat Buddha, untuk panjenengan yang tinggal di kawasan kota Semarang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga harus segera akhiri kebersamaan kita di program Prigel Teras UMKM untuk edisi siang hari ini. Terima kasih, matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan. Sadi Setiawan masih akan temani nanti di dagelan pukul 12 hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Junto a la ángel Toshomuko. Tinimbang menggalihakan Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Eh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Eh, ladalah.

0: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pasar Rakyat dan Budaya Pasar Raya Jawa Tengah 2026 resmi dibuka di Taman Budaya Jawa Tengah TBJT Kota Surakarta pada Senin 20 Juli 2026 malam. Diadakan hingga 31 Juli 2026 sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Perhelatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno. Adapun ajang ini menghadirkan ratusan pementasan seni multidisiplin dari 61 penyaji lintas daerah, pameran seni rupa, wahana permainan rakyat hingga pertunjukan tradisional seperti reog, barongsai dan juga lesung. Dilengkapi pasar yang melibatkan 50 stand UMKM lokal, festival ini hadir dengan harapan dapat menjadi ruang ekspresi inklusif untuk memupuk rasa cinta budaya sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Menteri Pertanian Mentan Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman meresmikan peletakan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada Senin 20 Juli 2026. Di atas lahan seluas 710 hektar, peternakan terintegrasi berkapasitas 30.000 ekor sapi ini diproyeksikan memproduksi 180.000 ton susu segar per tahun demi menekan ketergantungan impor dan mendukung swasembada susu nasional, sehingga merupakan peternakan dan pabrik susu terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Selain menerapkan teknologi ramah lingkungan seperti panel surya dan pemanfaatan biogas, proyek ini diharapkan nantinya turut memperkuat ekonomi pedesaan melalui kemitraan pakan ternak yang melibatkan hingga 5.000 petani lokal. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Budaya Nusantara.
1: Jadi sahabat budaya kayak Mas Bayu, Pak Mirso Sutrisno yang menikah tasis sarangan Pro 4 RRI Semantar Lumantar FM 88,2 MHz UGI AM 801 kHz. Pasugatan ingkang salajengipun inggih menika dagelan kanthi ira-iraan Udan Palarang Jenggleng ingkang badhe kadhiraken dening Basio Dalah Para Kanca. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: payung aja nganti lali.
1: Mesti meleng payung aja nganti lali. Nggih. Bapak malah aku sesuai wedi aku kok koyo ngono
0: to. Iki aku ki arep ngene tak kandhani saking senenge.
1: Nggih. Niku pripun niku wau. Ning apik lho, Pak. Nek kula dhewe nunggoni niku malah wedi aku. Koyo jan tujune tanggane cedhak dadine ora pati pati.
0: Bareng mulai ranggawa payung.
1: Iya ki baru mulai kok malah ranggo payung.
0: Wis lali.
1: Kok payungnya ki gak ditinggal ning endi kuwi mau jan.
0: Kowe kok malah gleges.
1: Lah wong kula niku
0: kuping kuwi nganti sis.

0: Coba pisan kasno, bapak kok kupingi rada remangsuk, kelar-kelar nang kuping, wah apa ya iki? Wah.
1: Aja kumon.
0: Sok gak dadi sinden jake.

nek turun mbokne ora mbahne iki. Mbahne. Mbahne iki jaran, ya.

0: Pripun kowe mau kata-katane nganti ora mudeng?
1: Mudeng santi Kang Rama temekan dakwah.
0: Oh,
1: dadi nek ora ditulungi mesti tibane.
0: Mesake kok
1: nek wong-wongan ditrasi.
0: Lho, kok ditrasi?
1: Nek wong ditrasi nyambel.
0: Amalah enak niku kaya aneh.
1: Nah, iki mu kendangane piye riel banget to. Padha karo mulut glepung.
0: Katekan glepung bareng.
1: Piye timaku?
0: Lah pripun sakniki dari milih meneh to?

0: Iki ya semebar saiki. Pipun.
1: Semebar pipun.
0: Lali. Ya benar.

0: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 30 peserta program pendidikan kecakapan wirausaha PKW tahun 2026 di Kabupaten Jepara resmi menyelesaikan pelatihan kecakapan membatik dan menjahit selama 250 jam pelajaran atau JPL. Penutupan program yang berlangsung di Gedung Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Jepara pada Senin 20 Juli 2026 ditandai dengan penyerahan bantuan peralatan wirausaha serta peragaan busana atau fashion show hasil karya peserta. Didukung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia serta Dekranasda Jepara, program terpadu selama 32 hari ini diharapkan dapat membekali peserta dengan keterampilan teknis manajemen usaha hingga pemasaran digital guna mencetak wirausahawan muda mandiri yang siap memperkuat sektor ekonomi kreatif daerah. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Bupati Kudus Sam Ani Intakoris menerima kunjungan silaturahmi dari Paguyuban Madura Nur Zat Sejati di Pendopo Kabupaten Kudus pada Senin 20 Juli 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi, toleransi, dan iklim usaha yang kondusif di antara 375 warga suku Madura yang mengoperasikan ratusan unit usaha di Kudus seperti warung kelontong, pedagang sate, hingga usaha kuliner lainnya. Selain mengapresiasi pendaftaran paguyuban ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kudus untuk pembinaan daerah dalam kegiatan tersebut, Bupati Sam Ani juga mendorong persaingan usaha yang sehat dengan pelaku usaha lokal serta menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam memfasilitasi mediasi jika terjadi potensi gesekan di lapangan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Hiburan Budaya Nusantara. RRI Digital. Nikmati kemudahan.
1: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro4 RRI Jakarta dan Pro4 RRI Denpasar untuk kami hadirkan program Suara Budaya Nusantara dengan tema siang hari ini Seni, Generasi, dan Inovasi. Nanti akan disampaikan bersama narasumber Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Kadek Wahyudita. Nanti akan dipandu oleh penyiar dari Pro4 RRI Jakarta dan dari Pro4 RRI Denpasar. Selamat menikmati.
0: Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, Nyaba Ben Cangcing, semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po ke tempat di Indonesia yang terkenal dengan wisata pantainya ya Bang Po ya. Kita ke RRI Denpasar. Saya mau sapa dulu yang ada di sana, ada Bli Ketut Mustika. Benar gak sih? Gak kelihatan. Yaudah, ayo mau sapa dulu, nanti bakal menghadirkan katanya Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Nova yang selamat sedang berada siang. Di Jakarta.
1: Iya, selamat siang.
2: Bagaimana Jakarta hari ini?
1: Jakarta lumayan panas, tapi gak sepanas hatinya orang-orang yang di luar sana barangkali. Ya.
2: Terpantau, saya informasikan ini di Denpasar cuacanya masih sedikit hadam. Sehadam hati saya ini menemani Bu Nova hari ini.
1: Masya Allah, oke dah. Bli, hari ini kita ngobrol sama Pak Kadek Wahyudita ya.
2: Narasumber kita, Bapak Kadek Wahyudita, Ketua Tim Kreatif Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
1: Baik, nanti ngobrolnya tentang seni, generasi, dan inovasi.
2: Benar sekali.
1: Baiklah, kalau begitu ya, supaya tidak berlama-lama, ini kita kasih kesempatan. Dari tadi saya udah lihat gitu ya, Pak Kadek udah nongol. Udah lama menunggu barangkali ya. Silakan Bli Ketut mungkin ngobrol dulu ame narasumber kita nanti di menit 30 kita break sejenak, dan setelah itu nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Bli.
2: Terima kasih Pak Nova yang berada di RRI Jakarta, dan selamat siang Bapak Kadek Wahyudita.
3: Inggih, selamat siang.
2: Bagaimana kabar hari ini?
3: Baik, tentunya masih semangat ya.
2: Masih semangat untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di Bali, nggih.
3: Pasti.
2: Bagaimana perjalanan menuju studio RRI Denpasar?
3: Ya, suasananya cukup cerah dan suasananya adem.
2: Nampaknya Niki, ini Bapak Wahyu dari dekat dari studio Niki.
3: Iya, saya dari Kesiman. Cuman kurang lebih 5 menit dari rumah ke sini.
2: Kalau tidak macet.
3: Ya, tentunya kalau tidak macet.
2: Ya, ngomong-ngomong kemacetan nih, di Bali kan masalah yang utama selain sampah. Masalahnya juga kemacetan. Kita ngobrol di luar topik dulu sebentar sebagai intermezzo.
3: Baik.
2: Bagaimana tangkap Bapak Wahyu ini kemacetan dengan berbagai banyaknya event seni di Bali gitu?
3: Ya tentunya kalau sudah yang namanya macet berarti ekonominya lancar kan gitu ya.
2: Benar sekali. Benar.
3: Kalau jalannya lenggang berarti ekonominya macet gitu kata orang.
2: Ini kata-kata orang yang setelah musim COVID kemarin ya kan Pak Wahyu.
3: Artinya kalau sudah macet itu tandanya kegiatan-kegiatan di Denpasar khususnya dan di Bali pada umumnya itu masih bergeliat.
2: Benar sekali.
3: Walaupun kadang-kadang kemacetan itu menimbulkan tanggapan pro kontra ya. Tapi sepanjang masih bisa diatasi, masih bisa dibijaksanai, tentunya semua hal itu akan dapat berjalan lancar.
2: Benar gitu. Sekali ini. Oke, Bapak Kadek, saya panggil Bapak Kadek mantan nih.
3: Bli Kadek aja.
2: Bli Kadek ya. Ya, sapaan orang Bali, Bli Kadek ya. Itu ya. Bli Kadek, kita kembali ke topik siang hari ini, seni, generasi, dan inovasi ya. Apa yang melatar belakangi atau mendasari Bapak Kadek mengambil topik seni, inovasi, dan generasi?
3: Terima kasih. Nah tentunya kalau berbicara seni, generasi, dan inovasi dalam konteks kebudayaan Bali itu menjadi sangat penting. Apa yang kita punyai selain itu di Bali? Kita kan pulau yang kecil yang tentunya sebagai sebuah modal yang kita miliki di Bali ini adalah pariwisata. Dan basic dari pariwisata itu adalah pariwisata budaya.
2: Budaya.
3: Ya kan? Itu dasarnya sekali. Dan sebagai salah satu modal budaya itu di dalamnya ada seni. Ya tentunya seni ini yang harus kita terus tumbuhkan, karena seni ini adalah modal budaya sekaligus juga menjadi aset kita yang harus dipelihara. Karena sebagai modal budaya, dia akan berpengaruh ke seluruh sistem kehidupan. Baik itu sistem religi, baik itu sistem sosial, termasuk juga sistem ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemana-mana pengaruhnya seni itu. Jadi, kenapa seni selain dia menjaga identitas sebuah bangsa, menjaga adab sebuah bangsa, dan tentunya dia dapat dikelola secara lebih baik untuk dia dapat tetap dilestarikan. Nah, tentunya kalau berbicara pelestarian, ini sebuah eksistensi, begitu bahasa kerennya kan gitu. Jadi tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari generasi.
2: Generasi, benar.
3: Nah, syukur-syukur hari ini kita bisa melihat generasi Bali masih ya, masih banyak dan masih mendominasi di dalam melakukan pelestarian-pelestarian seni budaya. Walaupun hari ini kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan IT, perkembangan masyarakat, perubahan kultur itu terjadi di Bali. Namun demikian kita bisa melihat masih generasi itu dengan berbagai caranya mereka menekuni dan menggeluti kesenian warisan leluhurnya. Nah, tentunya kata yang terakhir dari kata seni, generasi, jembatannya itu adalah generasi, tentunya ada kata inovasi. Nah, jadi bagaimana seni itu tidak serta-merta dalam pelestariannya dia diwariskan begitu saja, tapi tentunya setiap era, setiap generasi itu juga penting melakukan suatu pembacaan-pembacaan baru atau satu langkah-langkah inovasi di dalam merawat keseniannya. Ini yang akan menyebabkan nilai kesenian Bali itu, nilai budaya Bali itu akan tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang terjadi, begitu.
2: Iya. Ya, terima kasih Bli Kadek nih, ulasan tentang tema atau topik kita hari ini, seni, inovasi dan generasi ya. Kalau dibilang generasi dan inovasi, Bli Kadek, barang tentu berapa persen dari generasi itu sudah menginovasikan seni tradisi kita?
3: Kalau kita lihat dari perjalanan ini, memang ada beberapa konsep inovasi yang telah dilakukan. Konsep inovasi itu ada mulai dari yang melakukan inovasi kecil, inovasi sedang, dan inovasi besar. Nah, bagi kan kita bisa memetakan masyarakat kita, ada yang kategori masyarakat konservatif maupun masyarakat progresif. Bagi yang konservatif, tentunya apa yang mereka punya, mereka lestarikan dengan baik, kendatipun ada inovasi, tentu inovasi itu tidak terlalu besar dilakukan. Tapi bagi masyarakat progresif, masyarakat yang suka dengan inovasi dan perubahan dan menatap bahwa seni itu untuk mewariskannya harus diinovasi begitu. Jadi tentunya mereka akan melakukan satu lompatan-lompatan yang cukup mendasar di dalam memberikan sentuhan-sentuhan baru di dalam melestarikan keseniannya begitu. Nah, jadi ada beberapa cara gitu. Misalkan kalau melihat dari usia generasi begitu. Kalau kita melihat generasi Bali yang sudah mulai mendekuni kesenian Bali hari ini kan mulai dari usia 4 tahun ya, sekarang sudah yang terkecil. Mulai dari usia 4 tahun, dan itu kita bisa lihat pada penyelenggaraan pesta kesenian Bali waktu ini. Nah, kalau biasanya usia 4 tahun sampai dengan 10 tahun atau sampai usia SMP lah begitu kan. Nah, mereka biasanya diberikan seni-seni yang merupakan seni-seni yang sudah ada, atau mereka hanya mewarisi apa yang sudah.
2: Bisa dibilang mereka di

0: masukkan dengan karya-karya yang sifatnya inovasi.
1: Ya, gitu. Sudah mulai cara pikir dan cara pandang generasi remaja itu sudah mulai inovatif ya.
0: Iya, inovatif begitu. Dan itu kita bisa jumpai di dua pola pelestarian kesenian gitu. Kalau kita merujuk kepada pola yang dilestarikan oleh pemerintah Provinsi Bali di dalam rangka mendukung Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang diturunkan ke Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan juga yang di dalamnya ada 4 hal yang harus dilakukan di sana. Yang pertama itu harus ada perlindungan. Ya, ya. Yang kedua itu ada pembinaan, yang ketiga itu ada pengembangan, dan yang terakhir ada pemanfaatan. Nah, jadi perlindungan ini perlu diupayakan bagaimana kesenian-kesenian langka, kesenian-kesenian klasik dan lain sebagainya itu dilestarikan,
1: dilindungkan itu. Dan dilestarikan tetap.
0: Inggih. Nah, cara perlindungan itu bisa dilakukan dengan cara melakukan satu penggalian, kemudian melakukan suatu inventarisasi, pencatatan, pendokumentasian, yang selanjutnya dari inventarisasi tersebut, klasifikasi tersebut mengarah kepada pembinaan. Nah, pembinaan inilah bisa dilakukan dengan berbagai cara terhadap kesenian tersebut, mulai dari sekolah, mulai dari keterlibatan sanggar dan lain sebagainya. Nah, sisi pengembangan inilah membutuhkan satu inovasi-inovasi yang pada muara pada akhirnya itu akan dapat dimanfaatkan. Untuk kesenian Bali itu ada banyak ya, karena kalau kita melihat ibunya dari kesenian itu kan ada kebudayaan Bali. Nah, di Bali itu ada 19 item ya, jenis kebudayaan Bali dan plus satu Suba. Nah, itu ada 19 objek pemajuan kebudayaan yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali untuk digali datanya. Dicatat kemudian yang mana sedang sesak napas, yang mana terlalu lewat, kan? Nah, dari ini baru kita bisa programkan seperti apa. Nah, tentunya di sini peran generasi itu akan menjadi sangat penting ketika kita membaca kebudayaan ini atau seni ini dalam konteks bagaimana dia akan lestari di masa mendatang.
1: Iya, gitu. Benar. Iya, terima kasih lagi ini Beli Wahyu. Dan seperti yang Beli Wahyu paparkan, ada 4 dari pemerintah yang ditujukan, ada pengembangan, pelestarian, dan
0: perlindungan
1: dan pemanfaatan. Setelah dari semua itu tercapai, Beli menjadi tim kreatif Dinas Kebudayaan.
0: Benar.
1: Dan untuk ruang mereka tampil, seperti yang sudah lewat, ini kan ada event VKB.
0: Kita contohkan aja event yang digarap oleh pemerintah Provinsi Bali, khususnya di dalam pelestarian seni itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Pesta Kesenian Bali, yang base-nya itu adalah seni-seni tradisi. Ya, yang kedua adalah Festival Seni Bali Jani, yang base-nya adalah seni-seni modern.
1: Itu dua pemilahan. Event ya.
0: Iya. Dan secara penyelenggaraan tahun ini itu disambungkan. Nah, Pesta Kesenian Bali kan tanggal 13 Juni
1: sudah ditutup.
0: Mulai dan 11 Juli ditutup dan disambung langsung
1: dengan Festival Bali Jani.
0: Festival Seni Bali Jani. Nah, di sanalah ruang kreativitas bagi generasi untuk bisa bertumbuh. Begitu. Nah, dua ruang ini, nah yang seperti yang saya katakan tadi, kalau inovasinya terjadi di ruang tradisi, maka inovasi tersebut akan berkaitan ruangnya dengan Pesta Kesenian Bali. Inovasi itu berkaitan dengan seni-seni modern, maka ruang mereka untuk menampilkan keseniannya ada di tingkat di Festival Seni Bali Jani. Begitu. Nah, dua ruang inilah yang akan memberikan ruang sepenuhnya buat generasi itu bertumbuh, mengembangkan menjadi minat dan bakat mereka, seni yang mana mereka ingin kembangkan. Nah, dua ruang ini yang menjadi pegangannya.
1: Berarti secara tidak langsung ini pemerintah lewat Dinas Kebudayaan Bali memberikan dua ruang untuk pementasan dan juga

0: pelestarian biar tidak kesenian Bali itu terlalu apa namanya memutar di daerah-daerahnya masing-masing
1: ya,
0: gitu
1: ya. Ya, ya, ya memang seperti itu. Nah, dari isian-isian tersebut banyak hal yang bisa digarap ya, mulai dari ada perlombaan seni, mulai dari ada parade, kemudian mulai dari ada seminar, termasuk yang lainnya juga gitu. Nah, termasuk di sana itu tidak hanya menjadi ruang menghadirkan hasil karya dengan komunitas, tapi di sana itu juga bisa menjadi ruang lebih luas begitu ya. Salah satunya adalah kolaborasi begitu. Nah, kolaborasi ini pun bisa diluaskan lagi, berkolaborasi dengan tidak hanya seniman lokal kita tapi juga seniman dunia. Kalau di Pesta Kesenian Bali itu ada namanya Bali World Culture Celebration. Nah, disinilah seni itu dengan generasi itu bisa diinovasi dalam rangka bagaimana mereka berkomunikasi dengan seni-seni yang ada di seluruh dunia. Nah, disinilah peran seni dalam konteks kebudayaan kita tidak saja hanya sebagai ungkapan presentasi estetis atau ungkapan dari rasa keindahan, tapi juga masuk ke sisi-sisi yang lain. Salah satunya adalah diplomasi budaya gitu. Nah, disinilah peran pemerintah, peran masyarakat, dan peran seniman menjadi satu kesatuan untuk menumbuhkan seni ini, dan tentunya generasi ini akan sangat penting ada di dalamnya begitu. Harapan kita dari sini tidak lagi ada kata bahwa seni itu hanya menghabis-habiskan uang gitu kan. Sering kali kita dengar itu.
0: Dan di masyarakat juga Blikade, ada yang beberapa oknum masyarakat yang berbicara festival atau PKB menuntun dan selalu begitu-begitu saja. Bagaimana menurut Blikade Panah itu?
1: Baik. Kalau Pesta Kesenian Bali, tentunya kita tidak bisa apple to apple kan dengan festival seni yang lainnya ya. Misalkan saja ada Denfest dan lain sebagainya, karena base-nya berbeda.
0: Iya, benar.
1: Karena Pesta Kesenian Bali itu adalah ruangnya memang untuk pelestarian dan perlindungan. Nah, jadi kalau pembacaannya ini kan tergantung cara pandang orang.
0: Benar, cara pandang orang.
1: Kalau pembacaannya hanya di tingkat ketika dia ke sana melihat drama gong lagi, melihat gong kebiar lagi, melihat tamjo lagi. Dikatakan menuntun, saya berani katakan bahwa Pesta Kesenian Bali harus menuntun. Karena apa? Karena di sanalah ruang bagi kesenian-kesenian itu kembali ditampilkan. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih dalamnya, apakah di dalam ruang yang menuntun itu tidak ada inovasi?
0: Iya.
1: Tentu banyak sekali. Itu cerita, cara penggarapannya, termasuk juga generasi yang terus bertumbuh. Generasi setiap tahun itu berbeda. Yang
0: termasuk juga tata bahasa juga, selain menggunakan bahasa pakem, juga ada penginovasian di sana.
1: Banyak. Dan teknik garap.
0: Teknik garap, kita
1: bisa lihat di Bleganjur gitu misalkan, bagaimana proses perkembangan Bleganjur dari 10 tahun lalu begitu sampai hari ini itu
0: memang sangat sudah berkembang.
1: Tapi kalau kita hanya baca Bleganjur lagi, Barong lagi dan gini, ya memang di titik itu ya memang kita harus akui kenapa PKB itu harus mewadahi itu. Nah, contoh di mana sih masyarakat sekarang mau mengupah harjo?
0: Iya.
1: Ya kan itu pertanyaan sederhananya. Kalau tidak kita berikan ruang di Pesta Kesenian Bali untuk memantik atau memancing minat generasi itu untuk mempelajari arjo, untuk mempelajari drama gong, untuk mempelajari gambuh. Terus ruangnya mereka di mana?
0: Di mana? Benar.
1: Jadi penting kalau di titik itu walaupun dikatakan menuntun, ya harus saya katakan harus menuntun. Menuntun dalam prinsip program yang harus ditampilkan.
0: Iya, benar.
1: Tapi tidak menuntunnya apa? Isiannya yang tidak akan menjadi menuntun gitu.
0: Berarti kita harus mendalami, seketika kita komentar tentang PKB menuntun, berarti kita belum mendalami secara lebih dalam
1: tentang PKB. Iya, harus digali dong, jangan hanya melihat sepintas sudah bilang menuntun.
0: Benar.
1: Misalkan ada yang menyatakan juga, PKB itu aja. Nah, berarti itu faktanya mereka tidak pernah,
0: pesta
1: kesenian Bali.
0: Dan juga gitu, tidak pernah mengikuti proses dari PKB itu seperti apa gitu ya.
1: Iya. Nah, itulah. Nah, ruang-ruang inovasi itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi. Gitu loh. Misalkan hari ini pesta kesenian Bali itu sudah ditata dan dikelola dengan manajemen-manajemen seni pertunjukan yang lebih profesional gitu. Dan itu ditandai dengan hari ini mereka membuat skrip lengkap, kemudian tata cahayanya ditata dengan baik,
0: benar,
1: dan lain
0: benar,
1: sebagainya. Itu menandakan bahwa kematangan proses kreatif dari seniman-seniman kita hari ini sudah menunjukkan
0: perkembangan yang gitu, luar biasa gitu.
1: Ya, seperti itulah gitu.
0: Oke, Mpo Nopa.
2: Ya. Ini udah di menit 13:29 menit ya. Beli ya. Ngobrolnya seru banget ya. Sebenarnya kalau diperpanjang gitu ya, Pak Kade atau Beli Kade ini pasti ngobrol aja, ngalir aja gitu ya. Orang pariwisata memang promosinya mantap ya, Pak Kade ya. Harus kudu gitu ya. Ya, nanti kita kasih kesempatan dulu buat pendengar kita di seluruh Nusantara. Beli Ketut, nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Denpasar berapa?
0: 0361-22-3361 ya, saudara pendengar yang ingin langsung bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Denpasar, silakan di 0361-22-3361. Mpok Nopa,
2: iya, ada nomor WhatsAppnya?
0: Nomor WhatsApp sebentar, di nomor WhatsApp 087-898-822-4240.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Boleh juga ke WhatsApp chatting aja di 0812-1124-928. Beli, kita beli dua-duanya. Kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
0: Bye.

0: Kelas FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Denpasar, Ketut Mustika.
2: Oh iya, Mbak Nopa.
1: Nice, namanya bagus ya.
2: Sesuai...
1: Ada Mustika-Mustikanya.
2: Sesuai orangnya ya.
1: Aja. Jadi lapar lagi saya. Tadi udah kenyang sih harusnya.
2: Oh iya iya iya. Nanti tak transferin makanan dari sini.
1: Aisyah, kita terima dulu ya penelpon kita yang udah nggak sabar ini kayaknya ingin bergabung bertanya sama Pak Kade Wahyudita ya. Baik. Di Bali silakan, sudah adakah?
2: Masih menunggu penelpon.
1: Baik, Jakarta dulu kita sambungkan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara.
3: Dengan Ciguria.
1: Oke, Ciguria,
3: halo,
1: silakan.
3: Halo, di sana Denpasar ada beli ketut.
2: Selamat siang.
3: Rajeng siang.
2: Rajeng siang mewali.
3: Rajeng siang juga buat Bapak beli ketut. Bapak siapa tadi ini ketut ya?
2: Kadek
3: Bapak. Kadek. Aduh, lupa sekali kade.
1: Kade pasar panggilnya ketut semua.
3: Nanti marah di kade. Wahyudita kalau enggak salah ya. Salam kenal. Rajeng siang ya.
2: Dari Ciguria.
3: Ciguria. Ini memang temanya ini paparannya sudah panjang lebar ya, seni generasi dan inovasi ya. Itu. Tidak cukup memang waktunya nih, kita nih pendengar-pendengarnya kasih singkat-singkat saja ada pertanyaannya buat kade.
1: Ya langsung beli ke pertanyaan ya Cigu ya.
3: Pertanyaannya gini, beli kade. Nah, generasi inovasi di kota ini kan seperti kayak Denpasar, seperti apa dengan wadah kreativitas anak muda? Nah itu satu ya. Nah kedua, pusat pelestariannya dan inovasi tradisi ini. Dua pertanyaan, semoga kade... tanggapannya ya. Terima kasih banyak beli kade, juga beli ketut juga
2: terima kasih
3: Nova Bram pokoknya rajin siang. Masih ke semua, selamat siang, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Wadahnya, adakah wadah di sana gitu ya untuk seni generasi dan inovasi ini? Terus bagaimana pelestariannya gitu barangkali ya pertanyaannya ya Pak Kade ya. Baik, ada di Bali?
2: Masih menunggu, silakan beli kade dijawab dulu.
4: Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 2 aja dulu ya.
1: Okay.
4: Kalau masalah wadah itu banyak sekali ya. Kalau di Bali sekarang wadah-wadah itu sudah bertebaran, mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Seperti contohnya kalau pelestarian seni tradisi itu ada namanya Banjar. Nah, Banjar itu kan satu komunitas adat itu. Nah, biasanya setiap Banjar di Bali sekarang itu sudah memiliki gamelan, memiliki guru kesenian begitu. Nah, itu wadah-wadah yang biasa digunakan oleh generasi itu untuk belajar berkesenian. Kemudian ada juga sanggar-sanggar, sekarang sanggar tari, sanggar tabuh. Kemudian juga ada komunitas-komunitas, yayasan begitu yang digunakan untuk sebagai wadah berkesenian begitu. Jadi wadahnya itu sangat banyak sekali. Nah kemudian inovasi apa saja? Nah itu beragam inovasi. Nah misalkan saja di tari, wadah inovasinya ada salah satu sanggar gitu. Misalkan kemarin yang menang Indonesian Naluri Manca ya, yang menang kesenian tampil di Dance Amazing itu gitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi. Kalau misalkan di musik ya, yang tahu musiknya Gus Teja begitu kan. Nah itu juga bagian dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh generasi, yang dilakukan oleh seniman kita di dalam rangka memberikan sentuhan-sentuhan, membaca peluang di masa mendatang, membaca peluang yang ada tidak saja di Bali tapi juga di seluruh dunia begitu.
2: Ada juga gamelan selukat di Pengasekan itu.
4: Sudah gamelan mendunia, selukat, gamelan Sudomani yang sudah mendunia. Juga gitu dari pengembangan gamelan-gamelan
2: tradisi Bali.
4: Ya, seniman-seniman kita yang mendunia sudah banyak seperti Yudano dan lain sebagainya.
2: Iya, benar Pak Yudano.
4: Nah, Jadi berbagai inovasi itu banyak sudah dilakukan, baik itu di seni pertunjukan maupun seni rupa dan seni yang lainnya. Nah, itu yang banyak sudah dikembangkan oleh orang Bali gitu.
1: Nggih. Oke deh. Sudah ada yang tersambung di Bali, Bli?
2: Di Denpasar masih.
1: Denpasar ya.
2: Iya.
1: Mungkin nomor teleponnya di-share lagi, barangkali belum terekam buat mereka barangkali ya. Silakan. Ya,
2: sudah ada yang masuk ini, Mpok Nopal.
1: Iya, silakan.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Jerman.
2: Dengan Ibu Jerman. Bagaimana kabar Ibu Jerman?
5: Oh, kabarnya ini di Payangan Gianyar ini dingin gitu loh.
2: Karena musim sudah memasuki musim dingin gitu.
5: Iya, hujan juga. Salam juga sama Sawitro Jakarta juga. Semuanya yang ada di Indonesia gitu loh.
2: Silakan Ibu Jerman.
5: Mengenai tadi kesenian itu yang dibilang, ya kalau Bu Jero ini dia mewakili, ya namanya Banjar aja Blitutmu. Dan tugas juga ke siapa yang tadi itu?
2: Ya, narasumber kita ada Bli Kadek Wahyudita.
5: Iya. Gitu loh Mpok Nopa, kalau di Bali itu Mas itu harus beli gitu loh.
1: Iya,
4: Ya, Mas itu harus dibeli memang.
5: Iya. Kenapa sebenarnya tuh Jerman tiap hari dengerin tapi tak bisa bisa masuk di acaranya Jakarta itu loh, susah sekali.
1: Masya Allah. Oke deh.
5: Ya pokoknya salam kenal, nanti di calling-calling aja yang namanya Bu Jerman. Gitu loh dari Gianyar. Ya pokoknya gitulah, apa-apa yang jadi kesukaan yang harus dikembangkan sama generasi penerus kita seperti yang dibilang tadi itu pesta seni. Kalau Bu Jerman itu dari yang keempat kali itu sudah saya mendatangi pesta seninya itu Art Center gitu loh. Beli ketut emos.
2: Iya.
5: Dan narasumbernya juga.
2: Iya, terima kasih.
5: Ada kekirangan kok lupa lagi sama narasumbernya. Namanya maafin aja ya.
2: Iya.
5: Iya, untuk supaya lebih banyak yang bisa masuk lagi. Pokoknya gitu aja. Pokoknya semakin ke depan semakin berjaya kesenian Bali gitu loh.
2: Terima kasih Ibu Jerman.
5: Iya, terima kasih juga. Dadah, bye bye.
2: Iya. Terima kasih Ibu Jerman yang ada di Payangan ini Mpok Nopa ya.
1: Itu daerah Denpasar juga apa daerah Bali?
2: Daerah Gianyar.
1: Oh, daerah Gianyar. Ya,
2: sudah mendekati pegunungan makanya hawa dan cuacanya sudah sedikit dingin.
1: Oke, baik. Ya. Sebelum dijawab yang dari Bu Jerman ya.
2: Bu Jerman.
1: Jauh ya orang luar negeri
2: kita
1: ya.
2: Kita akan terima penelpon lagi satu dulu.
1: Oke, silakan.
2: Selamat siang.
6: Halo, selamat siang. Beli ketut emos. Sama Mas Narasumber.
2: Kok ini Mas?
6: Ini kan ada pasar sekarang Gumbiang Yoga.
2: Gumbiang Yoga, ya.
6: Selamat kenal Mak Nopa.
1: Iya, selamat kenal.
6: Saya selalu mengikuti acaranya Mak Nopa, tapi nomornya nggak tahu, nggak bisa masuk ya. Ini acara kesenian di Bali ya.
2: Gini ya, ini.
6: Saya salut orang Bali, memang keseniannya banyak Mak Nopa. Luar biasa di Banjar-Banjar juga kegiatannya sudah banyak sekali. Terutama kecil-kecil.
1: Ini volumenya yang kekencangan ya. Radionya yang di sana apa gimana Mas?
2: Gumbiang Yoga, gini radionya agak di
1: radionya dikecil lagi, dulu. Enggak mesra kayaknya kita ngobrolnya.
6: Ya sudah.
2: Sudah.
6: Itu kalau di Jakarta juga kan saya selalu mengikuti setiap acara ini. Tapi mau masuk nggak bisa. Tidak bisa bergaya kayak Nini Jerman tadi ya, yang orang luar Pak bicaranya. Iya, itu aja.
2: Terima kasih.
6: Memang udah cukup. Itu blog anjurnya lagi udah luar biasa.
2: Terima kasih Gumya Yoga ya.
6: Dari kampung saya di Bangli, keponakan pinter sekali itu.
2: Oh iya iya.
6: Sering lomba di art center.
2: Oh gitu ya. Terima kasih sudah melestarikan seni budaya Bali.
6: Iya, narasumber juga.
2: Baik. Terima kasih.
1: Oke. Yuk.
6: Terima kasih banyak Mama Pak.
1: Yuk. Beli dijawab dulu barangkali ya.
2: Silakan Beli Made.
4: Apa itu yang menjadi
2: pertanyaan yang Bu Jerman
4: itu
2: ya.
4: Itu pertanyaan
2: yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Kenapa di Banjar-Banjar?
2: Pelestarian yang di Banjar-Banjar gitu.
4: Ya, kalau pelestarian yang di Banjar-Banjar itu kan sudah dari sejak dahulu ya, sudah ada. Benar. Biasanya setiap Banjar itu memiliki gamelan, memiliki peralatan, prasarana yang dapat digunakan untuk generasi itu belajar kesenian. Biasanya benar. Itu generasi yang belajar di sana itu adalah generasi yang menjadi bagian dari komunitas Banjarnya.
2: Iya, benar.
4: Nah, tapi ada pula Banjar-Banjar yang sudah mulai membuka sanggar di Banjar itu. Agar apa generasi yang di luar Banjar itu dapat tertampung di sana juga. Begitu. Nah, biasanya terkait dengan latihan, terkait dengan penggunaan Banjar dan lain sebagainya itu tergantung dari Banjarnya. Ada juga yang gratisan, ada juga yang memang kena urunan iuran.
2: Sebagai uang perawatan
4: gitu misalnya. Perawatan gitu biasa. Tapi bukan berarti profesional seperti ada target itu tidak.
2: Benar.
4: Biasanya ruang Banjar itu lebih kepada sosial.
2: Sosial
4: seperti itu.
2: Iya gitu. Terima kasih Bli Made. Silakan Pak Nova, penelpon dari Jakarta.
1: Baik, kita sambungkan ke Jakarta ya. Halo, selamat siang. Halo.
7: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
7: Ya, selamat siang kembali buat yang ada di Prokat Bali. Buat beli apa ya? Beli ketut.
1: Beli ketut.
7: Ayo di Maluku Tengah beli ketut.
1: Iya, silakan Ayu.
7: Ya, saya langsung ke narasumbernya ya buat beli kadet sama
2: silakan.
7: Iya, tentang seni generasi dan inovasi gitu ya. Pasti seni generasi yang paling populer di Bali untuk kalangan generasi seniman Bali itu sendiri. Kak Eja mungkin sudah menangkap pertanyaan dari saya. Matur suksme. Assalamualaikum Pak Nova dan selamat siang.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayu di
1: Maluku.
2: Maluku ya.
1: Baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp. Nanti sekalian dijawab ya, Bli ya. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber Budaya Nusantara dan Pasar RI Jakarta. Om Swastiastu. Mohon maaf ya, saya mengganggu, saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Baik. Ya enggak apa-apa ya. Asal jangan sambil ini mobil atau motor ya, ini bahaya ini. Seni generasi dan inovasi. Bagaimana saran dalam membuat inovasi karya seni untuk visualisasi pendidikan agama Hindu Dharma? Semoga kita orang tua sehat selalu, kakek nenek, dan dimaafkan, panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Gitu dah. Ya gitu dah, panjang dah masa-masinya. Gitu aja. Okay. Bli, silahkan.
4: Baik.
2: Yang dari Ayu dulu, yang Maluku.
4: Yang Maluku, pertanyaan apa tadi ya?
2: Yang di Maluku.
4: Yang di Maluku, oke. Apa seni yang populer gitu ya, kalau nggak salah ya. Wah, kalau ini dijawab, ya semua seni di Bali itu populer kayaknya ya. Tergantung dari kalangan usia yang menggeluti gitu. Kalau dari usia anak-anak dan sampai dia menjelang remaja itu biasanya kesenian-kesenian yang sifatnya tari kreasi begitu. Nah, Kalau remaja ke atas, yang lagi sedang populer sekali sekarang itu adalah kesenian barong dan balaganjur.
2: Iya.
4: Dan itu bisa kita buktikan pada ajang pesta kesenian Bali waktu
2: memang
4: ini.
2: Memang sangat ngebum sekali.
4: Kalau sudah yang namanya balaganjur
2: dan barong,
4: yang barong itu sudah Harda Chandra itu.
2: Aduh, dari jam 1
4: dari jam 1 siang penonton sudah mulai masuk, padahal gininya jam 8 malam ya.
2: Iya.
4: Nah itu, tapi ada juga yang seni modern yang banyak digeluti ya, mulai dari musik, kemudian teater juga lagi bertumbuh ini di generasi muda kita. Teater, puisi, sastra begitu lagi senang tumbuh juga begitu. Nah, yang populer. Nah, terus bagaimana inovasi di dalam format untuk mengembangkan seni dan pendidikan agama Hindu?
2: Agama Hindu ya.
4: Banyak ya kesenian-kesenian itu, cuman kita memang harus berakar atau berawal dari bagaimana memahami seni itu dalam konteks religi.
2: Iya.
4: Contoh, seni itu berkaitan dengan prana. Seni itu berkaitan dengan nafas.
2: Mm-mm.
4: Kedua, seni itu berkaitan dengan mudra gitu. Atau gerak-gerak suci.
2: Ya.
4: Ini yang dipahami dulu, kemudian baru kita berpijak bagaimana membuat satu inovasi-inovasi yang dikembangkan dari seni yang tujuannya adalah kepada pendidikan agama. Begitu. Seni bagaimana masuk sekarang, misalkan saja beberapa mantra sudah ada sekarang dikembangkan di dalam menjadi kreativitas-kreativitas seni. Kemudian tari-tari yang ada unsur yoganya, begitu. Nah, kemudian bagaimana seni-seni yang reflektif begitu, misalkan seperti garapan yang memiliki cerita, garapan yang memiliki narasi begitu, dan itu bisa pesan-pesan agama itu dimasukkan di dalam lewat seni.
2: Lewat seni.
4: Ada berbagai cara sejatinya yang dapat dikembangkan untuk menjadi seni dalam rangka bagaimana nilai-nilai agama itu masuk di dalamnya gitu. Dan berbagai inovasi sejatinya itu bisa dilakukan. Misalkan saja musik untuk yoga, tari untuk yoga, dan lain sebagainya itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian bagaimana seni yang mengajarkan konsep Trihita Karana.
2: Iya, benar.
4: Bagaimana seni yang mengajarkan konsep Satkirti, begitu, misalkan bagaimana merawat hutan, merawat danau. Merawat laut, dan lain sebagainya.
2: Iya,
4: itu
2: benar.
4: Bisa. Nah, pijakannya adalah kita harus memahami dulu seni apa untuk siapa, begitu. Baru kita akan menyadari bahwa oh, seni ini ternyata cocok untuk pendidikan agama Hindu di usia sekian gitu.
2: Benar.
4: Jadi pendekatannya itu pun akan banyak hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Sama halnya seni itu kalau kita lihat, dia kan ada tatwa susila upacara atau upakara atau satyam siwam
2: sundaram.
4: Seni itu sejatinya sudah merupakan refleksi dari ajaran agama, kemudian dia diturunkan lewat rasa, kemudian dia merefleksikan tentang etika. Gitu. Sehingga kata adab akan muncul dari bagaimana orang melakukan seni.
2: Seni, benar.
4: Seni sekali. Tidak hanya memperhalus jiwa, seni tidak hanya memperindah kehidupan, tapi seni juga akan dapat menyadarkan seseorang tentang kehidupannya.
2: Benar.
4: Jadi disanalah pentingnya seniman-seniman kita di dalam menginovasi itu. Jangan lupa ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Misalkan saja salah satu contoh pengembangan di dunia seni tradisi, ada sastra gitu kan, sastra raga, sastra raga suara, rupa, sasmita, dan jenana sukma. Itu ada 6 hal. Misalkan saja seni itu harus berpedoman kepada sastra. Harus ada narasi tentang konseptual, tentang pengetahuan, sehingga seni itu akan berfungsi sebagai pengembangan knowledge, pengembangan kecerdasan. Tidak hanya berkaitan dengan rasa, tapi juga pengembangan kecerdasan. Termasuk juga misalkan, nah, bagaimana membuat gerak, membuat tatanan suara yang dikatakan sebagai wiraga wirama
2: dan wirasa,
4: mengelola rasa, wirasa itu. Kemudian juga sasmita, bagaimana seni itu mampu
2: mengekspresi
4: mengekspresikan. Mengekspresikan. Dan jnana sukma itu bagaimana ada satu pengetahuan terdalam atau consciousness, kesadaran yang terbangun dari ketika kita melakukan seni itu. Nah, itu pun sejatinya ajaran-ajaran agama yang tertuang di dalam seni. Begitu.
1: Okay. Ya itu. Baik. Waktunya tanpa terasa udah di 13.56 ya. Aduh. Udah cukup kayaknya ya.
2: Iya. Kalau dibilang cukup sih belum kayaknya.
1: Belum ya. Sebenarnya masih banyak yang kita gali ya, Bli ya.
2: Iya, benar.
1: Iya, cuma karena keterbatasan waktu ya. Ini udah 56. Bli Kade terima kasih, Bli Ketut juga terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
1: Iya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirnya semua pendengar kita di Nusantara jadi tahu itu ya apa sih sebenarnya Denpasar itu inovasinya, kreasinya gitu ya. Budayanya seperti apa. Terima kasih, sukses selalu ya Bli Kade ya.
4: Baik, terima kasih.
1: Ya. Bli Ketut, salam buat teman-teman yang ada di Denpasar
2: terima
1: semuanya.
2: Terima kasih, salam kembali juga buat
1: salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Selamat sore dan dadah, bye-bye.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
9: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
10: Halo, Dok. Kapan le mulai?
11: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
10: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
11: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
12: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
10: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Pemkot Pekalongan melalui Dinas Kesehatan resmi meluncurkan program Active Case Finding atau ACF untuk mempercepat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC secara aktif di Aula Labkesda setempat pada Senin 20 Juli 2026. Berlangsung hingga September 2026 dengan target 1.350 kontak erat pasien. Program screening jemput bola ini memanfaatkan dukungan alat X-ray portable dan bantuan sebesar Rp122,4 juta. Wali Kota Pekalongan, Afsan Arsan Junaid, mengimbau masyarakat untuk tidak takut memeriksakan diri demi memutus rantai penularan serta memastikan penanganan medis secara dini bagi 140 kasus yang telah ditemukan. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Dinas Perhubungan di Subkabupaten Klaten mulai memasang lampu hias di sejumlah ruas jalan utama, khususnya Jalan Pemuda di kawasan Alun-Alun Klaten pada Senin 20 Juli 2026. Kepala Disub Klaten Supriyono menyampaikan bahwa pemasangan ini dilakukan untuk menyemarakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Klaten ke-222 yang jatuh pada 28 Juli 2026. Dengan pengerahan personal dan mobil kren, prosesi instalasi berjalan lancar tanpa mengganggu arus lalu lintas. Pemasangan STK jalan ini melengkapi rangkaian agenda peringatan daerah yang turut diisi dengan pertunjukan seni budaya, festival kuliner, dan bazar UMKM oleh OPD setempat. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Pro4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Nuwun para pamirsa Sutrisno, Kang Mas Bayu pamit dhanget Pro4 RRI Semarang. Sasampunipun panjenengan miyarsakaken giaran utawi acara Suara Budaya Nusantara sesarengan Pro4 Jakarta Kalawau samnika kapanggihan malih kalian Pro4 Semarang. Kados padatan siang menika wonten acara Mari Kangen ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi. Mliginipun gending-gending kreasi anggitanipun Kinarto Sabdo ngantos dungkap tabuh gangsal 12 wekdal Indonesia ireng kilen. Saperangan gending-gending anggitanipun Kinarto Sabdo sampun karantem kontine atur pasugatan enggal sepisan nggih menika langgam petis manis laras slendro patet songo dening karawitan contong raos menika mangke sinambet gending-gending sanesipun sumangga sugeng midhangetaken.

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang gak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga yaitu tadi mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya Mas ya. Eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia. Saya enggak ingat nama, tapi ingat orang, tapi enggak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya. Ya saya terapinya satu, baca. Kemudian sebentar lagi kan Indonesia emas ya. Kalau anak sekarang itu enggak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya, itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini gimana supaya siap di tahun 2045. Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun 2045.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.

0: Pernahkah Anda melihat wadah nasi dari anyaman bambu yang sering disajikan di meja makan? Ya, ceting namanya. Wadah ini dipercaya untuk menyimpan nasi agar tetap pulen dan awet hangat lebih lama. Di balik gempuran modernitas, ceting nasi masih banyak dipakai dan digunakan di berbagai tempat. Tak hanya di meja-meja makan orang pedesaan, namun di tempat makan modern pun banyak yang menggunakannya. Piranti ini mengingatkan kita pada nilai-nilai sederhana yang tak lekang oleh waktu. Ceting adalah bukti bahwa tradisi dapat tetap hidup, menyatu dalam keseharian, dan terus memperkaya budaya Nusantara.
1: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

gadur temen ana bocah cilik kota yang ora guguk kowe mengko ta ndekane nunggang motor Garuda ndekan motor mabur.

0: kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pekan Olahraga Daerah Popda Kabupaten Purbalingga tahun 2026 terselenggara sebagai ajang unjuk bakat bagi 4.627 atlet muda jenjang SD hingga SMA SMK sederajat se-Kabupaten Purbalingga pada 18 hingga 27 Juli 2026. Mengusung tema tingkatkan prestasi Purbalingga juara, ajang ini mempertandingkan 20 cabang olahraga, mencakup 16 cabur reguler dan 4 cabur eksibisi seperti catur, futsal, petangki, serta woodball. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif bersama Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Din Morapar Sadono menegaskan bahwa Popda diharapkan dapat menjadi sarana mengukur hasil pembinaan sekaligus media seleksi atlet berprestasi yang siap mewakili Kabupaten Purbalingga di tingkat karesidenan hingga Provinsi Jawa Tengah. Kita kabar berikutnya sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Kendal menggelar Kendal Open Fair atau KOF 2026 di Stadion Utama Kebon Dalem pada 21 hingga 28 Juli 2026 guna menyemarakan hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal. Sekretaris Daerah Sekda Kendal Agus Dwi Lestari menyampaikan bahwa ajang tahunan ini memadukan pameran UMKM, pelayanan publik, bursa kerja, pertunjukan seni lokal hingga kejuaraan karate lintas daerah. Dimeriahkan oleh penampilan musisi nasional seperti Darboy Gang dan Segidok, rangkaian acara yang berpuncak pada upacara peringatan 28 Juli ini diharapkan dapat memicu geliat ekonomi daerah, melestarikan budaya, serta memberikan sarana hiburan yang inklusif bagi masyarakat Kabupaten Kendal. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, Niki, saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan, RRI digital jebul gampang.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: makin asik. Saya Ristawan, sahabat budaya, kembali hadir ke menemani aktivitas sore panjenengan. Mungkin yang sedang dalam perjalanan, sudah bersiap pulang atau masih harus berangkat untuk beraktivitas ge, hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, musik-musik dangdut pilihan saya hadirkan untuk menemani panjenengan. Atensi saya tunggu 02483166661, juga di 08112777914. Monggo sahabat budaya yang sore hari ini ingin bergabung bersama Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Langsung saya angkat telepon sahabat budaya, monggo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik, Mas Andi Setiawan.
0: Monggo Pak Bukhari.
1: Betul, berarti lagu Mas Andi ge.
0: Lagu ini pun
1: lagu ini Hadiah dari Medan.
0: Hadiah, yeh, salamnya.
1: Ikiri mobil-mobilan nih. Mobil temenan malah keluar di lur-lur mangke.
0: Malah hangel.
1: Yeh, salamipun kakak Mas Andi yang lagi tugas, sehat jajak keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur, tambah rezeki. Kakak Puyanti dua-duanya. Tante N, Bunda Inop, Bunda Karyati, Bunda Anis, Bustri Sembung, Sembung Gerjo. Kalian Pak Abdul Gofur, Mas Bowo, Pak Astro Jengira, kalian Pak Dekabut, SGG, Mas Sugeng, kalian Pak Mr. Owi, Pak Roja, sedian termawon Mas Adi,
0: Pak Bukhari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunuh Pak Bukhari ya, saking Gunung Pati, Bu Tarto, monggo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut semakin sore semakin ramai. Panas kok ini setel ke anak lanang wey.
0: Anak lanang gih, salamipun.
2: Ring siaran anak lanang tumben Mas Andi.
0: Gih, kantosan.
2: Siang sampai jam 5 nanti, biasanya pagi.
0: Biasanya pagi terus.
2: Kulo buka pintu pas ke gerejo kok.
0: Loh.
2: Mas Andi siaran.
0: Nggih. Salamipun.
2: Salamipun kangge Mbak Karyati sampun minggah.
0: Dereng Mbak niku.
2: Mbak Karyati monggo minggah, kita setel ke anak lanang, soalnya sing siaran anak lanang sing ganteng iki.
0: Aduh.
2: Sok kapan nak ning Jeporo ning ponak aku tak mampir ning Mbak Karyati. Punya aku Taman Pahlawan, Mbak.
0: Waduh, nggih, monggo.
2: Nggih. Kagem keluarga Mas Andi semoga sehat, panjang umur sekeluarga, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Nggih.
2: Lagunipun anak lanang wonten mboten?
0: Anak lanang e.
2: Ono ah.
0: Kok dereng enten nggih?
2: Wonten to?
0: Oh, anak lanang Darbo nggih. Darpo ini siap.
2: Dan soalnya sing siaran anak lanang
0: tuh. Aduh, aduh, aduh.
2: Matur sembah.
0: Sami-sami.

0: dangdut semakin sore semakin asik-sik asik
1: neng. Monggo Pak Abdul Ghofur
0: penyari kok ketoke guyu-guyu arep tanggal 6 kok.
1: Aku tanggal tua tanggal 6 tetap guyu.
0: Guyu terus. Neng aja guyu dhewe turut dalan.
1: Mboten wong dikancani Pak Abdul Ghofur.
0: Neng nek turut dalan guyu dhewe ora apa-apa Mas nek nyepi ate.
1: Lah kirae biar nggih mangan.
0: Kula mangke dipun upengaken tak kan lagi saking Ida Laila.
1: Siap.
0: Badhe atur salam. Oh nggih sak derengipun salam kula badhe nyalami ingkang pun miskal kula Mas nika. Sinten ing arek kami tuwa cetoke cilik ning pun sepuh. Dari ki on air ya nak ya.
1: Sinten.
0: Ayu.
1: Sinten.
0: Nek nok kan ayu. Lho anten mele Mas niki. Kagem ninda. Lah niki mele anten mele tiga tiga serikan dine niki kok. Engko berarti ki on air ya nak. Nak ya telu. Kula lajengaken kagem Bapak Sugeng. Bapak Suwarno, Ibu Sri Papandayan. Mboten kesupen Ibu Kartika. Lajeng wonten Ibu Hasri, Bapak Supri, Ibu Sartini, Mas Bowo, ugi Mas Robek. Bunyi dalme niku, tunggale Bukori. Wonten ing Pancur Mayong, kagem Pak Bukori, sugeng siang, sugeng midhangetaken. Engkang dereng Abdul Ghofur salami, ya sadar saya tak enak, kurang kurang sedih ini loh. Kena bar sepurane lah mbak. Engkang dereng kulo salami, ya nyuwun tumeng pangaksami, jembaro segarane, dofo sepurane. Matur sembah nuwun, salam. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun Pak Abdul Ghofur nggih wonten tanten monggo Prodangdut.
2: Halo. Prodangdut semakin sore semakin asik.
1: Nggih tante.
2: Ketemu lagi Mas Andi.
1: Nggih, sehat nggih tante.
2: Amin, puji Tuhan Mas.
1: Nggih.
2: Mas Andi.
1: Nggih.
2: Aku diputerin lagu.
1: Ini nopo.
2: Aku cinta padamu Mas.
1: Aduh aduh aduh, segera ketemu.
2: Dari Ica Trisnawati ya Mas.
1: Salam ya.
2: Ya salamnya ikut Pak Abdul Ghofur tadi udah disebut semuanya. Ngikut aja. Spesial buat yang bertugas, yeah. Mas Andi semoga sehat selalu.
1: Amin, tante.
2: Selalu semangat jaga kesehatan, okay. Semoga belajar rezekinya sukses selalu.
1: Amin.
2: Ya tatung lagunya Mas Andi.
1: Yeah, tante En.
2: Makasih selamat sore.
1: Selamat sore.

Ya, terima kasih sahabat budaya, banyak sekali atensi yang masuk sore hari ini. Nanti saya buka kembali ya telepon dan juga WhatsApp. Kita ke lagu terlebih dahulu. Ini tadi di Suwon Halan Pak Bukhari, hadiah dari Medan, Mangkeh Lanjut Anak Lanang. Semoga sugeng hidangan takkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saben dino mong alammu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Dengreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: bersama saya Andi Setiawan. Sebelum saya angkat telepon, kembali saya ke pesan WhatsApp terlebih dahulu guys, sahabat budaya dari Bu Sri Wahyuni di Papan Dayan. Nah, Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Andi, Ibu Absen. Untuk semua pendengar Pro 4 dari Sabang sampai Merauke, dari Mangkang sampai Kaligawe, minta lagu Jangan Tunggu Lama-Lama buat Mas Andi. Selamat bertugas, semangat. Matur nuwun Bu Sri Wahyuni. Nanti ditunggu lagunya. Dari Ungaran Bu Hasri bergabung, Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Andi, salam sehat bahagia dan selalu. Untuk salam sehat selalu untuk Mas Andi. Saya mau minta lagu Roma Irama Sayang. Salam untuk Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Kang Uraya, Pak Sastro Jegirat, Mas Bowo, Tante N, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Yuni, semuanya. Pokoknya semoga selalu diberikan kesehatan dan terima kasih. Terima kasih kembali Bu Hasri guys sudah bergabung. Nanti lagunya dari Roma Irama ditunggu. Dari Kampung Pelangi, Bu Sarinem bergabung, Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Andi. Salam untuk Bu Anggun, Bu Suwarni, Bu Asri, Bu Eni, Bu Jab, Bu Mbak Asih Penggaron. Minta lagunya Tidak Sedalam Ini Mas Andi. Matur nuwun sudah dibacakan. Matur nuwun kembali Bu Sarinem, nanti ditunggu ya lagunya. Dari telepon WhatsApp bergeser ke Jepara, ada Bu Anis. Monggo Pro Dangdut.
1: Betul sekali, betul tidak salah, kuntul di tengah sawah.
0: Nah itu.
1: Betul tidak salah.
0: Betul Bu tidak Anis. Salah, Injil. Monggo, Bu Anis.
1: Mau kirim salam ya. Injil. Buat Mas Andi, jahat lalu.
0: Injil.
1: Jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Terus salam ke Pak Fenyokur, Pak Bukhari, terus Pak Tastro, terus Mr. Awi. Antara tidak enak Mbak Karyati, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Yanti, dan semua-muanya aja.
0: Wah, komplit pokoknya. Semua-muanya.
1: Pokoknya komplit, semua-muanya aja pokoknya.
0: Kabel
1: pokoknya. Lagunya Mas Andi, ya. Lagunya aku pengen dengerin itu, apa enaknya ya.
0: Duh, ripun.
1: Karena lagi berduka, jadinya pengen dengerin lagu yang berduka-duka gitu loh. Apa enaknya ya. Aku pengen diputerin lagu yang ya duka ya cedih ada aja semuanya pokoknya.
0: Oke, nopo niku.
1: Apa enak yo? Bingung macam ini.
0: Lu malah bingung.
1: apa yo? Mama aja karena lagi habis kehilangan mama dari Roma Irama gitu ya.
0: Oke. Mama nggih.
1: Nggih.
0: Siap, nggih.
1: Pertanyaan lagi dari baru kehilangan mama tercinta.
0: Turut berduka cita Bu Anis.
1: Nggih. Baru seminggu Mas Andi.
0: Nggih, semoga mendapatkan tempat terbaik nggih mamanya Bu Anis nih.
1: Nggih, matur nuwun Mas Andi, tak terlakunya. Terima kasih.
0: Anis, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya Bu Anis, monggo Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Semakin sore, semakin asik Mas Andi.
0: Jih, wah, pun di absen Bu Tarto nih ke walu, Bu Karyati.
2: Ya, Mas Andi.
0: Jih.
2: Aku mau di, pengen diputerin lagu Pestaku Adalah Dukaku.
0: Pestaku?
2: Ada Mas.
0: Ada Pestaku Dukaku nggih.
2: Ya.
0: Lia Citra.
2: Mas Andi.
0: Nggih.
2: Mungkin salamnya untuk Dani ada tanten buat Bapak Ibu Kang Mas Bayu sore ini lagi dengeri Pro Dangdut di manapun Anda berada. Spesialnya buat Mas Andi sore ini yang tugas semoga selalu sehat aja. Tetap semangat jaga kesehatan Mas Andi.
0: Amin nggih Bu Karyati. Ya.
2: Lagunya tak tunggu. Selamat bertugas sampai jam 5 nanti. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jepara kita kembali ke barat nggih, tepatnya di Boja Kendal wonten Mas Bowo niki. Monggo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Makin wasik Mas.
0: Waduh nggih Mas. Monggo Mas Bowo.
3: Mas lagune Bedo nyewon sebening embun mas. Embunnya kan teng beriki bening mas.
0: Lah sinten iku embunnya sinten.
3: Nah enjing.
0: Wong sore kok embun.
3: Emang ke santet mas. Emang ke enjing mas.
0: Waduh. Oke salami pun.
3: Salami pun. Gundel Bu Anis kalau mas.
0: Waduh.
3: Wah kita embun lengkap mu. Renyah nih kok.
0: Semua mua mua mua. Ngoten soalnya.
3: Kali rencangnya Pak Abdul Gober lansak rencangnya nih. Mungkin berlengkap ganteng nih kok.
0: Nih.
3: Matur suwun yang nyinggul pulau senggol kembali. Kagem Mas Andi, mugi selalu sehat. Selalu banyak ilmunya dan selalu sukses.
0: Nih.
3: Itulah mas, matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

yang lebet sonten menika. Mungkin kula bikak malih. Sampun wonten jangan tunggu lama-lama nggih di suwun kalian Bu Sri Wahyuni Papandayan nggih. Mboten sah lama-lama malih langsung kula aturaken. Sumangga. So,

0: Sahabat budaya, apa manfaat alat pemadam api ringan atau APAR? Berikut disampaikan Humas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Pujiriadi STMH.
1: APAR itu memang sangat sangat diperlukan.

0: itu dipastikan berawal dari kebakaran yang kecil dulu. Dengan memiliki apar, dalam hitungan detik itu disemprotkan, insya Allah bisa langsung padam sebelum membesar. Dengan demikian, kerugian bisa diminimalisir, kemudian belum membesar menjadi kebakaran yang sulit diatasi. Yang kedua, dapat menyelamatkan jiwa dan harta benda. Kalau kebakaran sudah besar, sulit untuk melakukan evakuasi, maka keselamatan jiwa ini menjadi sangat berharga. Dampaknya juga bisa sampai tahun-tahun ya, kita melihat kebakaran jiwa saat itu, berapa tahun bisa untuk memulihkan kondisinya hingga seperti saat ini. Kemudian apar ini juga berfungsi untuk menciptakan jalur evakuasi. Misalkan sudah terjebak, dengan adanya apar ini, disemprotkan itu bisa membuat jalur evakuasi untuk bisa keluar rumah.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bekerjasama dengan Keraton Surakarta Hadiningrat resmi memulai program revitalisasi kawasan Keraton Surakarta yang ditargetkan selesai pada Desember 2026. Disosialisasikan di Sasana Hendrawina, proyek ini mencakup penataan kawasan Keputren atau Keraton Kulon serta pengembangan Museum Keraton menuju standar internasional. Dijen Kebudayaan Restu Gunawan dan Pengageng Sasana Wilopo, GKR Kusmurtiah Wandensari menegaskan bahwa pembenahan selama 4 bulan ini diharapkan dapat semakin memperkuat fungsi keraton sebagai pusat pelestarian budaya Jawa, ruang edukasi, dan destinasi wisata sejarah guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat Solo. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, penyuluh Dinas Pertanian dan Pangan Dintapan Kabupaten Rembang mulai memperkenalkan inovasi terbaru dari Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia yang bertajuk Advanced Agriculture System atau AAS atau Sistem Pertanian Modern. Teknologi yang diadopsi dari Amerika Serikat ini dirancang untuk mendongkrak produktivitas hasil panen secara signifikan di lahan pertanian lokal. Kepala Dintapan Agus Irwan Haswanto menjelaskan, pada Senin 20 Juli 2026, inti dari inovasi AAS adalah optimalisasi lahan melalui pemadatan populasi tanaman dan penerapan metode tabela atau tanam benih langsung. Melalui implementasi teknologi pertanian modern AAS ini, pemerintah kabupaten optimis dapat menjaga ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan para petani lewat capaian hasil panen yang lebih melimpah dan efisien. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Saluran Budaya Nusantara.

0: Sahabat Budaya, apa manfaat dan isi tas siaga bencana? Berikut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Bergas Catur Sasi Penanggungan ESOS MSI.
1: Ya, karena kalau kita bicara tas siaga bencana, bagian daripada prepare, persiapan kita menghadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila bencana itu hadir. Yang jelas bagaimana kita bertahan hidup. Kalau kita bertahan hidup, maka kita harus ada wadah nih, nggak bisa kita pegang pakai kanan kiri, tangan saja kita bawa nggak mungkin, karena storage-nya atau tempatnya kurang kalau hanya tangan kiri. Maka butuh tempat yang lebih besar, yang cukup dan simpel begitu dalam sebuah tas. Maka isinya tas itu apa? Tentunya yang berkaitan dengan tangan dulu. Ya, walaupun secara keilmiahan manusia itu bisa bertahan tidak makan selama 3 hari, kecuali minum ya. Kalau minum itu tidak bisa. Ya, tapi kalau makan, manusia ini bisa bertahan selama 3 hari ya. Kemudian tentunya isinya apa? Ya makanan berpasti. Kemudian apa? Pakaian, perlindungan diri badan. Tentunya dalam bentuk pakaian. Pakaian yang untuk bisa bertahan selama 3 hari tadi. Minimal ya, minimal 3 hari. Tertutup. Ya hanya beberapa setel gitu. Tujuannya apa? Supaya bersih. Karena kalau kita bicara badan ini kan harus kondisi yang berpori ini dengan berbagai macam kondisi di lapangan. Kalau kita berkaitan dengan bencana yang tidak bisa dikatakan bersih ya, maka lindung perlindungan diri baju ini harus ada sebagai pengganti. Itu menjadi penting ya. Kemudian obat-obatan, bagaimana vitamin atau yang biasanya komorbid begitu ya, penyakit bawaan begitu, itu harus bawa ini, bawa, harus punya alat itu ya. Kemudian tentunya air minum wajib ya, yang daripada pangan. Kemudian bagian perlindungan secara mandiri, misalnya ada mantel, ada hujan begitu, atau alat-alat tools perlindungan diri, ada senter, ada pisau begitu ya. Ya tujuannya apa? Ada api begitu, tujuannya apa ya? Tentunya bagaimana kita bertahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dari Pak Ngatman ya, bergabung. Selamat sore Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Requestnya Roma Irama, sapa ya. Roma Irama ini tadi sudah. Oke, Pak Ngatman, matur nuwun. Salam untuk Bu Yanti, dua-duanya, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Astuti, Tante N, Mama Siti Jakarta, Pak Kabut, Pak Kamari, Pak Sastro, dan yang sedang bertugas. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Dari Ngalian, Mas Hasan Asari, minta lagu tiada duanya. Salam untuk semuanya, Mas Andi, semoga sehat selalu. Terima kasih, terima kasih kembali. Dari Ngalian, Mbak Titoyo bergabung, mau salam bolo-bolo Mas Andi, Pak Edi Merangin, Pak Sabto, dan istri Babe Galuh, Bu Sarenem, Bu Pon Ngalian, Bu Toro. Request lagu Sejuta Luka-luka, Mas Andi, matur nuwun, sudah dibacakan. Pak Kabut SGG juga monitor ya sore hari ini. Salam untuk Pak Bagio, Pak Bukori, Mr. Owi, Mr. Kempat Kemput, Pak Ngatman, Pak Sabto, Tono Beringin, Pak Sugeng BT, Bu Mintarseh, Pak Mardiono, Pak Mul, Jenggot Putih, dan lain-lain. Lagu Tanamor, Muksin Alatas, matur nuwun. Angkat telepon kembali sahabat budaya, monggo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin asik Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Yanti nggih.
1: Nggih. Badhe rekas lagu Mas Andi. Nggih,
0: rusakke napa?
1: Niku napa nggih kok sepe. De cinta sabun mandi.
0: Cinta sabun mandi. Salam.
1: Salamipun sekemawon de Mas Andi, waktune sampun mepet. Kagem Mas Andi, sehat-sehat selalu, semangat, bahagia. Sejahtera rezekipun lancar berkah barokah Mas Andi.
0: Matur nuwun, Bu Yanti.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya saking Bojonegoro kita bergeser ke Kutus ya, wonten Pak Basir. Monggo Prodangdut.
1: Prodangdut semakin sore semakin rame.
0: Yo tolong di alat guys kedek radione Pak Basir.
1: Oke ya. Mau request lagu.
0: Nggih. Ngersakake nopo?
1: Idaman hati.
0: Assalamualaikum.
1: Salam-salam buat Ida Safitri Nur Enisol Jam Jah semuanya pro dangdut sore. Oke, makasih
0: Pak
1: buat
0: Basir.
1: Penyarnya. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Matur nuwun Pak Basir.

Cer Paro Fik request takut hilang S. Ahmad Fit Ida Laila kakem Pak Abdul Gofur, Pak Abdul Rozak, Pak D. Sastro Jengirat, Pak Kabut SGG, Mr. Owi, Tante N. Lagunya Tak Tunggu Mas, Mas Andi Mukitan Sah Kawi Lujengan banyak rezekinya. Matur nuwun Pak Rofik. Saking tuntang wonten Pak Sastro Jengirat, Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Mas Andi tolong aku request lagunya Maya Musil Atas. Salam untuk semua pendengar Pro Dangdut Mania, Pro 4 dari Semarang. Selamat berdangdut ria sambil goyang tipis-tipis untuk Mas Andi. Selamat siaran. Kang Raya wonten Pak Sabto, selamat sore. Minta lagu Tamu Undangan. Salam untuk Bu Titin, Tante N, Bu Eniswito, Bu Sriwahini, Bu Tias, Bu Wati Ngalian, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Eriwasito, dan semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Produk semakin sore semakin asik dari Pak Hir Nomo deh di Kangkung Kendal. Request lagu Bunga Desa Roma Irama. Salamnya untuk panjenengan, semangat bertugas. Salam juga untuk Pak Abdul Gofur, Pak Arno, Pak Cek Tegal, Pak Muhanyep, Bu Runggut, Mbok Parmi Kusnon, Mbok Parmi yang jualan kacang. Sehat selalu, semoga laris jualannya. Matur nuwun nggih Pak Hirnomo di Kangkung Kendal. Tidak ketinggalan Bu Toro Sumaya, Pro Dangdut semakin sore semakin asik. Sik sik sik. Sore Mas Andi, selalu sehat Bu Toro, sendang ku hadir. Request lagu Jatuh Bangun Rita Sugiarto. Salam untuk Mbak Tito ya, Bu Isrofiah, Bu Sarinem Lekun, Bu Anggun, Pak Sabto, dan semuanya. Terima kasih Mas Andi sudah dibacakan. Gih, matur nuwun banyak sekali atensi yang masuk sore hari ini. Nanti coba saya pilihkan gih lagunya yang cocok untuk sore hari ini. Semoga semuanya bisa dihadirkan. Ya, sudah ada satu tembang dari Evita Malah, Rumah Bambu ya, untuk pendengar Pro 4 Pro Dangdut di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

lagune Mbah Kongku. Aduh sama merah.

0: Jadi sahabat Dudakan Mas Bayu, terima kasih untuk kebersamaan di Pro Dangdut sore hari ini. Saya jeda terlebih dahulu nih, kami sudah terhubung bersama dengan KBO dari Polresta Magelang, ada Ibtu Rosyid Budianto yang ada di ujung telepon yang akan menyampaikan informasi lalu lintas sore hari ini di wilayah hukum Polresta Magelang. Pak Rosyid, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Kabar baik, sehat Pak Rosyid.
1: RRI, alhamdulillah sehat dan baik, bahagia Mas.
0: Baik, cuaca sore hari ini seperti apa ini di Magelang Pak Rosyid?
1: Untuk cuaca saat ini di wilayah Kabupaten Magelang sore hari ini cerah, dingin di pegunungan wilayah Magelang.
0: Baik, untuk update informasi lalu lintas sore hari ini, apakah ada peningkatan kepadatan lalu lintas ini Pak Rosyid?
1: Dapat kami sampaikan untuk arus lalu lintas wilayah Kabupaten Magelang untuk sore hari ini, kepulangan karyawan dan para pegawai, ada beberapa kepadatan arus lalu lintas, terutama di Simpul Artos atau Simpang Artos, simpul dari arus dari Purworejo, Jogja maupun Semarang, terpantau ramai lancar, terutama yang dari Jogja ke Semarangnya. Demikian Mas.
0: Baik, biasa di sore hari ini titik-titik yang harus diwaspadai terkait kemacetan di daerah mana saja sih di daerah Magelang ini Pak Rosyid?
1: Para pendengar RRI Semarang, warga masyarakat yang akan melintas di wilayah Kabupaten Magelang perlu diantisipasi untuk sore hari biasanya ada kemacetan di perbaikan jembatan Kerakitan atau Batang A wilayah Salam Magelang, yaitu perbatasan wilayah Magelang dengan Jogjanya. Sore hari ini terpantau ada kepadatan terutama yang dari Jogja ke Semarangnya. Demikian Mas.
0: Baik, memang jam pulang kantor dan pulang kerja ya Pak Rosyid. Apakah betul, ada betul jalur alternatif yang disiapkan atau memang ini jalur satu-satunya Pak Rosyid?
1: Jadi apabila ada kepadatan arus di lokasi, sudah kami siapkan jalur alternatif dari Magelang ke Jogja maupun dari Jogja ke Magelang. Itu ada beberapa gang alternatif atau jalur alternatif apabila ada kepadatan arus, terutama di Tugu Ireng, silakan nanti bisa belok ke kiri, nanti akan tembus atau sampai di Simpang Tiga Semen untuk menghindari wilayah perbaikan jembatannya. Demikian Mas.
0: Baik, artinya selalu ada petugas yang siap membantu masyarakat ya Pak Rosyid ya.
1: Kami dari Satlantas menyiagakan 5 personil di lokasi untuk pengaturan dan rekayasa arus lalu lintas. Demikian Mas.
0: Baik, Pak Rosyid.
1: Selalu siaga anggota kami.
0: Baik, terima kasih. Terakhir Pak Rosyid, mungkin ada himbauan untuk tertib berlalu lintas untuk masyarakat di wilayah hukum Polresta Magelang dan juga pendengar Pro 4 RRI Semarang sore hari ini. Monggo Pak Rosyid.
1: Kami sampaikan kepada para pendengar Pro 4 RRI Semarang dan warga masyarakat yang akan melintas wilayah Magelang, terutama di malam hari, silakan untuk berhati-hati, jaga jarak pandang atau jarak jaga aman, taati peraturan lalu lintas, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Demikian Mas, terima
0: baik
1: kasih.
0: Baik Pak Rosyid, terima kasih informasi dan waktunya sore hari ini. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan salam presisi.
1: Terima kasih Mas, salam presisi, selamat sore.
0: Selamat sore, sahabat Budaya, demikian tadi informasi lalu lintas gih, sore hari ini disampaikan oleh KBO dari Polresta Magelang, Ibtu Rosyid Budianto yang menyampaikan secara langsung informasi kondisi lalu lintas di wilayah hukum Polresta Magelang. Tetap berhati-hati sahabat Budaya untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan, semoga diberikan keselamatan dan tentunya kelancaran. Informasi ini juga harus mengakhiri kebersamaan kita nih di Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih untuk atensi yang sudah masuk, ramai sekali, banyak sekali. Mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan. Besok Pro Dangdut kembali hadir pukul 15 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selain ini Titi Sambodo akan melanjutkan menemani aktivitas malam panjenengan. Saya Andi Setiawan pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17.
2: Hai Oxygeners.
1: Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Lingkungan Hidup berhasil merampungkan penutupan sistem pembuangan sampah open dumping di tempat pembuangan akhir atau TPA Sukosari lebih cepat dari tenggat Kementerian Lingkungan Hidup, yakni pada tanggal 30 Juli mendatang. Adapun saat ini proses penutupan tanah atau control landfill pada zona aktif telah mencapai 90%, menyusul zona pasif yang sudah tertutup sepenuhnya sejak 2025. Capaian ini membawa Karanganyar menjadi salah satu daerah tercepat di Indonesia dalam merespon sanksi administrasi pengelolaan sampah. Sebagai penunjang keamanan area TPA seluas 4 hektar tersebut, DLH turut menyiagakan tim gabungan serta memasang fasilitas pencegah kebakaran seperti hidran dan instalasi pipa pembuangan gas metan. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Banyumas menyerahkan bantuan sosial sebesar Rp195 juta kepada 26 penderes kelapa yang mengalami kecelakaan kerja di Pendopo Sipanji Purwokerto pada Senin 20 Juli 2026. Diserahkan langsung oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. Bansos dari APBD 2026 ini menyasar 13 penderes luka-luka dan 13 ahli waris penderes meninggal dunia dari 11 kecamatan yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan. Selain menjadi wujud kepedulian daerah terhadap pekerja sektor informal gula kelapa, pemberian santunan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, mendukung pengentasan kemiskinan, serta mendorong kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja atau K3 bagi para penderes. Demikian, saya Titis Samboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sutresno Perempat RRI Semarang, matur nuwun panjenengan tasih medhang ngetaken kiyaran Perempat RRI Semarang ngantos rekalengan sonten menika. Kula titih sambata ingkang kepareng suwan sonten menika lan samun siaga ngaturaken saperangan pasegahan ingkang sampun kasamaptaaken lan enggal katur wonten ngarsa panjenengan. Miwiti pepanggihan sonten menika secara ngudi kasuwargan kepareng katur sarengan Ustadz Mukhlis SAG ingkang badhe ngaturaken tausiah kanthi irahan bertobat kepada Allah.

Jema'in amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita tansah syukur wonten ngersa Allah Subhanahu wa taala. Pilih kita tasih pinaringan rahmat, pinaringan nikmat, pinaringan sehat, pinaringan iman Islam, lan pinaringan kesempatan sehingga kita saged ngelampahi amal-amal kesainan minangka bekal, minangka sangu binjang nek kita suwan wonten ngrasanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerantan krono nikmat iman, nikmat Islam, kita tansih kagungan keyakinan, kagungan keimanan dumateng Allah, keyakinan, kepercayaan, bilih sedaya amal punapa kemawon ingkang kita lampahi, baik niku amal kasainan utawi amal ingkang boten sae, amal-amal ingkang awon, niku binjang badhe dipun mintai pertanggungjawaban wonten ngersanipun Allah. Dadi amal apik ya dimintai pertanggungjawaban, amal boten sae ya dimintai pertanggungjawaban. Dan mugi-mugi kanthi Allah maringi rahmat, nikmat dan sempat serta sehat, setiap amal kesainan menika dados tabungan, dados sangu, dan saged kita pertanggungjawabaken wonten ngersanipun Allah. Dan mugi-mugi kita dipun tebihaken saking perkawis-perkawis ingkang Allah, perkara-perkara ingkang dipun larang dening aturan, dening agama, lan kita pinaringan gesang ing akhiripun nggih menika husnul khotimah. Jadi para sederek, para bapak, para ibu ingkang dipun rahmati Allah, jadi sak jerone gesang niku, sak jerone urip, kabeh perkara ingkang kita lampahi, jadi gerak-gerike kita sedaya niku mbinjing badhe dipun mintai pertanggungjawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah maringi nikmat niku supados nikmat niku dipun ginakaken sak sae-saenipun marek takarup dumateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita tansah dados umat ingkang sae, umat ingkang setia, umat ingkang saged mencintai punapa ingkang sampun dipun ajaraken dening Rasulullah dumateng kita. Sedaya ing tembine kita dados umat ingkang patut layak lan pantes pikantuk syafaatipun benjang yaumul kiamah. Kranten benjang yaumul kiamah niku boten wonten ingkang saged nyafaati maringi pitulungan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanthi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek kita niku namung ngandalaken amal kasainan kita sedaya niku mboten bakal nyukupi, boten bakal nyukupi iso manggon surganipun Allah. Jadi ora bakal iso nyukupi manggon surganipun Allah Subhanahu wa taala nek mung ngandalke amal kesaenan kita sedaya. Terus kita niku tasih ngarap-ngarap syafaat pertolongan saking Rasulullah lan ngarap-ngarap rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Dene Allah maringi balasan amal kesaenan niku mergo Allah Subhanahu wa taala niku masih tasih maringi rahmat dumateng kita sedaya. Dan mugi-mugi
rahmat ingkang sampun kita tampi niku saged ningkataken amal kesaenan kita sedaya, ditambah tambah umure, tambah amal kesaenane, tambah tekun ngibadahe, tambah sregep ngibadahe, lan tambah iling maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, mula Allah Subhanahu wa taala sampun maringi kesempatan, dadi paringi nikmat sehat, dipun paringi nikmat rezeki, dipun paringi nikmat kecukupan, tur yo diparingi kesempatan, monggo kita segera terus ora sah ngendi-ngendi, boten sah nunda-nunda nglampahi kesaenan. Mergo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sampun ngendikan, badiru bil amali sholihat, cepet-cepet to gagiyo sira kabeh kuwi nglakoni amal kesaenan. Jadi nek arep nglakoni amal kesaenan kuwi mboten sah ditunda tunda, jadi ora sah nunda-nunda, ora sah ngendi-ngendi, mumpung diparingi kesempatan dening Allah. Misale diparingi kesempatan, diparingi sehat, ya mumpung sehat gunakanlah kesehatan iku kangge ngamal kesaenan, nglakoni ngamal ibadah. Dadi mumpung sehat yang ibadah sing sregep, salat sing sregep, salat jamaah ya sing sregep. Mumpung sehat, kuna wis ora sehat ku tambah rekoso meneh oleh ngibadah dan padeng Allah Subhanahu wa taala. Mumpung diparingi rezeki, diparingi kecukupan, yo segeralah, yo cepet-cepet, ora sah ngendi-ngendi, infak sedekah. Jadi mumpung diparingi rezeki, ngoten nek wis kadung ora ana rezekine, wis entek rezekine arep sedekah wis ora ana meneh. Lah mumpung diparingi rezeki dening Allah, yo segeralah mengeluarkan infak sedekah, itu menyangka syukur dumateng nikmatipun Allah, lan mugi-mugi sedekah ingkang kita dalaken nika nambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Dadi sedekah ki di samping kersiki rezeki ingkang sampun dipun tampi, ya kanggo ngrabuk mupuk supaya rezeki kuwi tambah subur. Dadi sedekah kuwi ora kok ngurangi rezekine, tetapi justru ibarat tanaman kuwi minangka pupuk, minangka rabuk ben tambah subur. Nek subur hasilnya ya luwih akeh, ngundhoe luwih akeh. Lha insyaallah setiap rezeki, setiap rezeki ingkang kita sudah akuhakan iku minangka pupuk, minangka rabuk, mugi-mugi rezeki ini ya tambah kata mula-mula naik untuk rezeki segeralah badiru, cepat-cepat to melakukan amal ini pak. Allah Subhanahu wa taala ya wis maringi kesehatan, kesempatan mumpung isih diparing kesempatan dening Allah, kesempatan urip, kesempatan gesang, mula dipun manfaatkan sak sae-saenipun gesang ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya niku kagem ngabdi amal kesaenan, kagem takaruh dumateng Allah, amal kesaenan dateng sesami ning manungsa lan makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Mati mau wong diwae kesempatan ku nek wis ibarat wong kuwi nek pas lagi waktu lenggo santai mau kudu dimanfaatke sebaik-baiknya untuk melakukan amal kesaenan. Ora kadung ribet, kadung sibuk ora sempat meneh. Mula biasanipun nek tiyang niku nek pas propekan gawean kadang-kadang solate lali, kadang-kadang
wis antek waktu sholatnya nembe nglakoni sholat nembe nglampahi sholat lah waktu isi longgar si santai-santai ora segera nglampahi begitu waktu wis mentek lagi gugup nglakoni dan itu kurang manfaat ke kesempatan ingkang sampun dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah ngendikan kalau wau badru bil amali sholihah segeralah melakukan amal kesainan sadurunge kekrenten apa ing akhir zaman niku. Jadi wong esok iman sore berubah dadi kufur. Sore kufur ya esok iso dadi iman. Kanten sakniki niku donya kathah fitnahipun, kathah godaanipun. Dadi nek mboten ngati-ngati kelampahi gesang niku gampang kegodha masalah dunia sehingga kita ngelirwa akan ngelampai amal kesainan. Jadi kedah hati-hati mumpung diparingi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala kesempatan urip ya dinggung ibadah sing sae mumpung durung teko ajale. Kanthi nek pun teko ajale niku mboten migunani taubat lan amal sanese. Jadi nek misal pun teko ajale penyesalan niku mboten wonten fungsine. Mugi menawa mumpung diparing kesempatan gesang dening Allah Subhanahu wa taala ya segeralah melakukan amal kesainan. Jadi mumpung jadi setiap kesempatan punapa kemawon niku dipun nggih nglakoni kesainan mumpung saged nglampahi kesainan. Kuwi nek wis kedungkul masalah sanese pun boten sempat meneh malah mengko ora iso nglakoni amal kesainan. Dadi nek misale ana wektu longgar ya, wektu iso ora ana gawean, wektu santai ngambil air wudu terus sholat duha. Wah, mengko mumpung boten wonten gawean artine memanfaatkan waktu luang niku kangge ngamal kesan mumpung ana rezeki ya dienggo infak disedekahke sebagiane mumpung isih dadi pegawe isih kerja ya kerja sing sak sae-saene pun mumpung niku tasih dipun paring kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala saged ngais rezeki. Jadi mumpung diparing kesehatan ya kesehatan niku digunakake sak sae-saene pun kagem amal kesainan sadurunge tekan lara. Jadi mumpung sehat ya digunakan kesehatan niku sadurunge napa sadurunge lara awake. Kanten napa nek wis kadung ora penak awake nglakoni amal kesehatan ya semakin berat. Dadi nek pas sehat nglampahi salat, nglampahi kesehatan niku nggih gampang niku. Dadi semangat tapi nek pun lara wong lagi mriyang mawon niku badhe salat mungkin pun aras-arasan. Lah sami ugi misale pengin kenaringan rezeki ingkang longgar ya segeralah niku infak. Katon nek wis kadung kesempitan mengalami kesempitan dilalai rezekine ya serat niku abadi infak badhe sedekah niku tambah angel tambah awal tambah berat. Lah monggo kita sedaya mugi-mugi dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala ati ingkang ringan, ringan cepet nglampahi kesaenan boten sok ngendi-ngendi nunda-nunda sehingga waktune kesempatan ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya niku pun ical pun telah sehingga kita mboten saged ngelampai kesainan kanthi maksimal kanthi sak temenani. Para bapak, para ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala,
supados kita niku saged nglampahi amal kesaenan bilih manah niku kedah dipun tata sepindah manah niku dijak iling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi atine niku dijak connect, dijak iling dumateng Allah Subhanahu wa taala, bilih sedaya ingkang kita tampi niku nikmat saking Allah, pemberianipun Allah, anugerah saking Allah Subhanahu wa taala, lan niku ati kedah mantep seperti

Jadi wong sing segera nglampahi kesaenan, jadi orang ngendi-ngendi wong tanda-tanda niki gelem bersyukur, purun berterima kasih dateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi sregep nglampahi kesaenan mergo dheweke rumangsa punapa ingkang dipun tampi niku nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong nek rumangsa bersyukur, terima kasih itu biasanya kan segera menyampaikan terima kasih. Ya. Bentuk terima kasih kedumateng Allah yang kelampai kesaenan. Ya. Ingkang kaping kalihipun mugi-mugi kanthi cepeting kelampai kesaenan niku orang ngendi-ngendi niku, fa insyaallah Gusti Allah Subhanahu wa taala niku badhe nambahin nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya. Ya mugi-mugi nikmat ingkang sampun dipun paringaken dipun anugerahaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya tambah hari ya, tambah nikmate, tambah hari, tambah amal solehe, tambah tekun ibadahe ya tambah nikmat. Jadi fungsine syukur niku kan ya ben nikmat ki ora berubah dadi balak, ora berubah dadi bencana, sebab amal kemaksiatan, amal mboten sae, perbuatan dosa ngono kuwi saniku saged nyebabaken nikmat berubah dados balak. Dadi sing asline nikmat dados berubah dadi balak, dadi musibah. Nah, mergo mboten syukur niku. Lah nek ingkang kaping kalihipun kanthi syukur niku maksudipun supados Allah Subhanahu wa taala mangke nikel-nikelaken, kelipataken, ngakengaken, nambahaken nikmat dumateng kita sedaya. Niku mugi-mugi kita pinaringan maunah saking Allah Subhanahu wa taala dipun paringi rahmat dening Allah, pinaringan istiqomah, pinaringan kekuatan saged nglampahi kesaenan, dipun paringi ati ingkang saged berstrengginas boten ngendi-ngendi anggenipun ngelampai kesaenan, mumpung dipun paringi kesempatan gesang dening Allah, dipun paringi nikmat, dipun paringi sehat, dan dipun paringi sempat, sehingga kita minjing ing tembini dipun panggil dening Allah Subhanahu wa taala sampun kagungan sanggu ingkang kadah, ingkang kagem kita kagem sanggu minjing perjalanan ingkang wonten alam barzah, alam akhirat. Mangaten kang saged kula aturaken, mugi-mugi sekedhik menika migunani dumateng kita sedaya, lan kita sedaya pinaringan kekuatan iman Islam, lan saged nglampahi kesaenan kanthi sak kathah-kathahipun minangka bekal wonten yaumul barzah dan yaumul jaza. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Sahabat Budaya, Pasar Rakyat dan Budaya atau Pasar Rakyat Jawa Tengah 2026 resmi dibuka di Taman Budaya Jawa Tengah TBJT Kota Surakarta pada Senin 20 Juli 2026 malam. Diadakan hingga 31 Juli 2026 sebagai bagian dari peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Perhelatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno. Adapun ajang ini menghadirkan ratusan pementasan seni multidisiplin dari 61 penyaji lintas daerah. Pameran seni rupa, wahana permainan rakyat, hingga pertunjukan tradisional seperti reog, barongsai, dan lesung. Dilengkapi bazar yang melibatkan 50 stand UMKM lokal, festival ini hadir dengan harapan dapat menjadi ruang ekspresi inklusif untuk memupuk rasa cinta budaya sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Beralih ke informasi berikutnya, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman meresmikan peletakan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah di Desa Karangbali, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada Senin 20 Juli 2026. Di atas lahan seluas 710 hektar, peternakan terintegrasi berkapasitas 30.000 ekor sapi ini diproyeksikan memproduksi 180.000 ton susu segar per tahun demi menekan ketergantungan impor dan mendukung swasembada susu nasional, sehingga merupakan peternakan dan pabrik susu terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Selain menerapkan teknologi ramah lingkungan seperti panel surya dan pemanfaatan biogas, proyek ini diharapkan nantinya turut memperkuat ekonomi pedesaan melalui kemitraan pakan ternak yang melibatkan hingga 5.000 petani lokal. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki ra ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Eh, iya ya.
1: Lagune keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
2: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang ana hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, saged mari HP, Mak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, selamat malam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini. Saya sapa kembali panjenengan di acara Puluh Perindu malam hari ini. Saya Titi Sambodo yang hadir kembali malam hari ini ya, untuk menghibur Kang Mas Bayu semuanya lewat sajian teman-teman keroncong pilihan tentunya, yang bergenre modern, keroncong modern atau pop keroncong malam hari ini yang kami hadirkan ya. Dan monggo langsung saja untuk panjenengan semua ke Mas Bayu 0248316661 atau WhatsApp-nya di 0811277794. Pro 4, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Amin, alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Aku perilaku, satukanlah kami.
0: Satukanlah hati kami ya, Bu ya. Oke.
1: Iya. Ada. Dalamnya buat Bapak Tulunggulfur, Bapak Sater Singgiret, Bapak Padiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Kabut SGG, Joko KSM, Bu Yanti dua-duanya, ibu-ibu semuanya, salam sejahtera, selamat malam, selamat beraktivitas. Buat masih sejaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih Mas Titi.
0: Terima kasih.
1: Jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, terima kasih untuk atensinya. Lagunya minta satukanlah hati kami dari Dian Pesesa ya, Bu ya. Oke, sudah kita siapkan. Monggo 0248316661 untuk panjenengan yang ingin bergabung, atau WhatsApp-nya di 0811277794. Pak Ngatman, selamat malam.
2: Selamat malam. Request kagem toyo renyang kemawon.
0: Oh nggih.
2: Mahameru nggih, Mas.
0: Mahameru, nggih.
2: Mugi panjenengan enggak ngajai kecibaan. Sehat selalu. Matur suwun.
0: Matur nuwun, Pak Ngatman di Delik Rejo. Mahameru yang diminta. Oke, kita carikan dulu Mahamerunya ya. Oke. Di belakang Pak Ngatman monggo 0248316661 Pak Pardiono, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Didi.
0: Selamat malam.
3: Bagaimana kabar, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Pak.
3: Saya request lagu Layu Sebelum Berkembang.
0: Layu Sebelum Berkembang. Oke.
3: Okay. Salam untuk Mbak Dewi dan Mbak On Air. Putarto, Mbati, Pak Tugokur. Tapi yang baru turun siapa itu?
0: Ada Pak Ngatman tadi.
3: Oh Pak Ngatman, saya mengenal Pak Ngatman dari Pak Wadiono. Pak Abdul Gopur, Pak Kabut.
0: Okay.
3: Kemudian Pak Mulyono JP. JP itu singkatan Jigot Putih. Bukan Mas Yudi, selamat tugas, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pardiono yang sudah beratensi, lagunya minta Layu Sebelum Berkembang. Kita siapkan. Pro 4, selamat malam.
4: Halo.
0: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Titi.
0: Selamat malam Mbak Karyati.
4: Lagunya apa yang mau?
0: Lagunya saya ada Rindu Yang Terlarang, ada Untuk Sebuah Nama, Duri Dalam Dada, Kemesraan. Loh.
4: Kemesraan aja Mas.
0: Kemesraan gih, oke.
4: Salamnya mungkin buat Bapak Ibu Kamas Mbak Yu, dimanapun Anda berada. Butar Pak Senggole. Butar. Itu saja ya Mas.
0: Oke.
4: Jadi semoga mungkin bangsa pendang yang sehat.
0: Amin.
4: Semangat kopi ya Mas, jadi kesehatan.
0: Nggih.
4: Dan Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Karyati yang ada di lapangan Kembang Jepara ya, yang masih mungkin masih di warung, belum pulang menika. Sembari mendengarkan tempat-tempat keroncong pilihan malam hari ini ya. Baik, kita langsung lagu dulu ke Mas Bayu. Beberapa permintaan sudah masuk dan kita dengarkan dulu Satukanlah Hati Kami, dirangkaikan dengan Mahameru.

0: Ruth.
1: Anu mbah, aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi kan?
1: Iya mbah.
0: Padahal kan si mbah sudah sering mengingatkan kamu le, kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit itu sangat penting le. Ya sudah sana. Ini minum obat sama air putih ini.
1: Iya mbah.
0: Gimana? Udah mendingan deh. Wong kamu itu kan sudah sering simbah ingetin tau. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lule. Ngingeti kamu itu.
1: Iya maaf mbah. Itu tadi apa mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya mbah, iya maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasihati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu toh.
1: Iya mbah, makasih ya, makasih.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye?
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong

0: Baik sahabat budaya, 3 lagu sudah terputar ya, dan masih ada waktu kebersamaan kita kurang lebih 26 menit ke depan ya. Dan monggo yang ingin bergabung masih kami tunggu di teleponnya di 0248316661 atau WhatsAppnya di 0811 2777914. Rompat, selamat malam.
1: Sugeng dalu, Mas.
0: Sugeng dalu, Pak Abdul.
1: Nggih, leres. Abdul Gofur badhe berabsen kemawon. Nuwun tembang nggih mboten. Salam-salam kagem sedaya kemawon. Lah wis payu, Mas.
0: Napa nek
1: ngucap kurang detik ngene kalau bakon sewu mesko. Warung kae. Warung kae men menjang, Mas.
0: Pripun?
1: Warung kae men on air.
0: Ampun.
1: Ampun, lho pantesan. Pokoknya on air mau apa pikirnya kan ngapain. Ya enggak tak absurd balik ya. Ya kayak gue jangan jahe. Ya ngapain kenapa, Mas. Monggo sesarangan ngunjuk gue jangan jahe. Yang penting warung jahe. Produksi pun Nona Nona apa Nona Nona Karyat. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Gofur, terima kasih. Waduh, dengaran mboten nyuwun tembang menika. Nggih, matur nuwun Pak Abdul Gofur. Di belakangnya ada Bu Arti. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Nggih, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih bisa
2: nyuwun. Terlalu indah dilupakan. Okay. Terlalu sedih dikenangkan. Andaikan kau datang ya.
0: Andaikan kau datang kembali ya. Nggih.
2: Okay. Wonten nggih.
0: Wonten.
2: Salam-salam nggih. Kagem Bu Titi, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, ajeng Mbak Dewi. Bapak Sastro, lan sedaya kemawon. Selamat malam. Selamat beraktivitas.
0: Siap.
2: Persediaan makan malam. Heeh. Mbak Titi.
0: Nggih.
2: Terima kasih, selamat bertugas. Selalu sehat terus.
0: Amin.
2: Bahagia sekeluarga dan rezekinya berlimpah-limpah.
0: Amin.
2: Matur nuwun Mas Siti.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arti, digenuk, terima kasih tembangnya. Andaikan kau datang ya. Oke, sudah kita siapkan. Di belakangnya disambung ada Pak Sastro Jenggira. Selamat malam. Halo. Merodang, Dut.
3: Selamat malam Mas Siti. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Pak. Woi. Jadi bulu perindu kok produk dulu tahun ini.
3: Maaf lah Mas, aku kepecoan bulu perindu kok.
0: Je.
3: Mas, saya mau request lagu masih bisa ya?
0: Enggak, sakit Pak.
3: Nama. Janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi, biarkan tanganku ikut bayang-bayangmu. Mas, saya itu kangen sama Pak Anggoro Wicaksono. Sudah hampir sebulan ini tidak muncul di udara. Mudah-mudahan doa saya pada Pak Anggoro Wicaksono sehat selalu. Ya Pak ya. Terus buat Bu tadi yang baru turun, Bu Anti ya, yang di Genuk ya. Ya juga buat Pur ini yang di Wonogiri itu juga monitor setia di Rongsongnya. Dan buat semuanya, soalnya sudah mepet.
0: Lagunya tadi judulnya apa, Pak?
3: Tugas.
0: Lagunya judulnya apa tadi, Pak?
3: Aku Jatuh Cinta.
0: Oh, Aku Jatuh Cinta, oke.
3: Rongsong, rongsong modern tuh. Okay. Ini kan rongsong pop, kan?
0: Betul.
3: Ya. Salam buat Bu Purnani, Bu Anti, Bu siapa tadi, Bu Yanti dua-duanya, Mbak Dewi, dan semuanya cerah ya Mas ya, karena waktunya sudah mendesak. Panjenengan selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezeki lancar, berdoa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sastro Jenggira, terima kasih. Lagunya Aku Jatuh Cinta. Oke, monggo di belakangnya Pak Sastro Jenggira masih. Kami tunggu 0248316661 atau WhatsAppnya di 0811 2777914. Masih kami tunggu untuk panjenengan semuanya.

yang sudah bergabung lewat WhatsApp juga, Bu Hasri. Selamat malam Mas Titis, salam sehat dan bahagia selalu untuk Mas Titis ya. Saya mau minta lagu Kemesraan ya. Lagunya sama ini tadi yang diminta ya Bu ya. Salam buat Pak Abdul Ghofur, Bu Beserta Budia, Pak Sabto Kanguraya, Pak Sastro Singgirat, Bu Atuti, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Arti, dan semua pamit danget pul perindu. Matenuwun, matenuwun Bu Hasri. Pak Prasetyo Subandi di Pucanggading, selamat malam Mas Titis. Selamat malam Pak Cinta Bulu Perindu nyimak aja. Nggih, matur nuwun Pak Prasetyo Subandi di Pucanggading. Pak Untung Mulyono di Kaliwungu, lagunya minta Ariati. Salamnya katur Mas Titis dan Bu Hajah Sri Winarti. Nggih. Terima kasih Pak Untung. Baik, kita langsung ke lagu dulu Kak Mas Bayu. Ada Kemesraan kita rangkaikan dengan Andaikan Kau Datang.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, sebanyak 30 peserta program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW tahun 2026 di Kabupaten Jepara resmi menyelesaikan pelatihan kecakapan membatik dan menjahit selama 250 jam pelajaran atau JPL. Penutupan program yang berlangsung di Gedung Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jepara pada Senin 20 Juli 2026 ditandai dengan penyerahan bantuan peralatan wirausaha serta peragaan busana atau fashion show hasil karya peserta. Didukung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia serta Dekranasda Jepara, program terpadu selama 32 hari ini diharapkan dapat membekali peserta dengan keterampilan teknis, manajemen usaha hingga pemasaran digital guna mencetak wirausahawan muda mandiri yang siap memperkuat sektor ekonomi kreatif daerah. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Kudus menggelar program pertukaran murid dan guru lokal tahun 2026 sebagai upaya pemerataan mutu pendidikan di wilayah setempat. Program yang digagas oleh Bupati Kudus Sam'ani Intahoris tersebut akan berlangsung pada 27 Juli hingga 8 Agustus 2026 dengan pengarahan dan pelepasan peserta program pertukaran murid dan guru lokal tahun 2026 yang terselenggara di SMP Negeri 2 Jati pada Senin 20 Juli 2026. Adapun kegiatan tersebut diikuti 290 murid tingkat SD dan SMP serta 62 guru dari sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Kudus dengan harapan dapat menjadi sarana meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan pengalaman belajar, pemerataan mutu pendidikan, dan berbagi praktik baik antar sekolah. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abdul.

0: Allah. Dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Alkisah, pada zaman dahulu, Raden Ajiningrat menelusuri sekitar kampung tempat tinggalnya. Setelah lama menelusuri kampung, dirinya merasa kehausan dan lapar. Namun tidak membawa bekal apapun. Raden memutuskan mencari sesuatu yang bisa diminum. Dan tak lama setelah mencari dan menyusuri kampung, Raden Ajiningrat menemukan sebuah pohon beringin besar yang di bawahnya ada sumber mata air yang cukup besar. Raden Ajiningrat pun mendatangi sumber mata air itu, ingin mengambil airnya untuk diminum.
1: Rupanya perjalananku menelusuri kampung ini sudah cukup jauh. Sampai akhirnya aku haus. Tapi di mana aku bisa menemukan air ya? Permisi.
2: Monggo, Raden.
1: Apakah Kisanak tahu sumber mata air di dekat sini yang bisa saya jumpai?
2: Mohon maaf, Raden. Saya tidak begitu tahu. Karena biasanya warga sini pun masih kesusahan mendapat air, Raden.
1: Baiklah kalau begitu. Permisi, saya akan melanjutkan perjalanan ke sana.
2: Monggo.
1: Nah, itu ada warga lagi. Permisi. Permisi ke sana.
3: Ada apa, Raden?
1: Apakah Kisanak tahu sumber mata air atau sungai di dekat sini, Kisanak?
3: Di ujung ini, sebelum masuk hutan, di situ terletak sumber mata air. Namun, saya ingatkan, Raden, hati-hati jika ingin mendatanginya.
1: Baik.
0: Setelah ditunjukkan lokasi mata air itu, Raden Ajiningrat pun dihimbau untuk hati-hati jika ingin menghampiri tempat itu. Sehingga Raden Ajiningrat menjadi bingung.
1: Kenapa ya warga itu bilang hati-hati? Tapi saya rasa harus ke tempat itu. Karena saya sudah sangat membutuhkan air untuk meredakan rasa haus ini. Bolehkah Kisanak mengantarkan saya ke sungai itu?
3: Baiklah, Raden. Mari saya hantarkan.
0: Karena Raden Ajiningrat merasa bingung, Raden pun meminta warga untuk mengantarkannya ke tempat tersebut.
3: Jadi, begini, Raden. Pada zaman dulu, sungai ini diyakini memiliki penunggu yang disebut Nyi Tok Sari. Sehingga jarang warga yang datang mengunjungi sungai tersebut.
0: Sampai akhirnya Raden menjumpai sebuah pohon beringin besar yang di bawahnya terdapat sendang berair. Sendang berair jernih dengan sumber mata air yang cukup besar.
1: Alhamdulillah, ternyata di bawah pohon ini ada sumber air. Kok banyak ikan lelenya? Dan itu ada satu ikan lele yang hanya duri dan kepalanya saja tanpa daging.
0: Semenjak kejadian Raden Ajiningrat menemukan sendang sumber mata air itu, tempat itu dikenal dengan sebutan Taman Lele. Karena di situ banyak ikan lelenya. Masyarakat setempat menggunakan sumber mata air Taman Lele untuk kebutuhan air sehari-hari. Mitosnya, warga mempercayai air senang tersebut dapat menyembuhkan beragam penyakit dan obat awet muda. Kepercayaan ini tidak lepas dari sosok Nyi Tok Sari, penunggu sendang tersebut. Itulah kenapa sumber air tersebut dinamai sumber Nyi Tok Sari. Dia memiliki dua penjaga bernama Lele Truno yang hanya memiliki kepala dan duri tanpa daging. Dan Bulus Mote, Bulus yang memiliki mutiara di kepala.

0: นางซอยโยมาเวปรองตอ
1: penyanyi pun para pamateri budaya manggolo sekaripun penyanyi pun Ibu Sugiyarti. Ih, sastranipun pancen sak njawinipun angen-angen penyanyi pun para pamateri. Namung deleking utawi undraning perkawis serat manuhuro menika namung minangka cagak lan tuwaipun penyanyipun para kadang-kadang binagus kalian para remaja putri ing mangke anggenipun kepareng badhe ngembat samudraning bebrayan samudayanipun kanthi ancang-ancang kakung menapa dene putri lumantar tembang menika putek keng kias daruno geng kingkin putek meniko judek mikiraken datang salah setunggilipun putri waminipun kakung daruno meniko karep geng kingkin kingkin itu sedih susah ih waminipun ingatasipun kulo banget badeng ayonaken putranipun Priagung Luhur lan sanes-sanesipun menom manah kulo sedih nyanyipun poro pamiyarso nutuladanipun kagunturan ing kromo sarkoro kagunturan menika ngeneni utawi kenangan utawi kenean kenean ing kromo-kromo menika tembung sarkoro menika tembang kromo menika tembung sarkoro menika tembang nyanyipun poro pamiyarso dados kegunturan kakung menapa dene putri menawi samu sami rumiyinipun mangke badhe kekencan gesang ngaten wonten guntur-guntur raos lumantar tembang ing saged lumantar pangandikan ingkang manis pengendika ingkang manuhara kilut kalimput angene samudayanipun kakung menapa dene putri kekathan anggenipun menggalih tur menika barang dereng kelampahan menika dadosaken limput nggih limput menapa limput pikir angen-angen ical nuwun sewu rasane wong gandrung ngaten menika awan ora doyan mangan bengi mboten kepareng sare mboten saged turu menika nir kabudayanipun nir menika ilang budaya menika woeng angen-angen kang ambabar endah iki sampun kula aturaken dhateng penyanyipun para pamitri budaya kakung menika mananggap nggambaraken putri menika ngayunipun tanpa winates mbah kuwi mbah ayu mbah ora niku kencana katon wingko ngatenipun nggih wingko utawi kwalik wang wingko katon kencana ngaten niku budayanipun wah woeng pamikir kakabar endah aku kapan iso gandeng konco kalian menika lan sanes-sanes iku. Lir ketaman ing astrobani. Ing lir ketaman lir menika kaya ketaman ki keneng iki. Keneng utawi ketaman ing astrobani, astrobani menika bong. Bulat-bulat rasa, bulat-bulatipun rasa menyanipun para pamateri. Mboten bulat-bulat tata lair iki. Ngastro menika raos ing rabani menika geni. Rasa kaya wong kobongan iki ndogo-ndogo yang nanti rung kelakon kapan aku iso gandeng penyanyi pun si kae ngaten menika menika raos mendak dinten wis kados kulingan kula aturaken kala wau mrasta tanpa upaya mrasta kingilangi tanpa ora

Gung wuyung tentekane mung wuyung iki. Larane loro ora kaya wong nandang bla bla bla menika. Dados puara gung wuyung. Wahya Wiyadi. Wahya Wiyadi ning Driya. Wahya menika wahya, kawahya menika kesipun dipun tindakaken Wiyadi menika mari. Ning menika cetha Driyana pikir dadi mari larane ati kunggun gandrung ki piye caraku ngono menawi kagem kakung menawi putri nuwun sewu nyanipun para pantri putri menika halus nggarap penggalihipun ngaten halus beda karo kakung kakung ketoke jrantalan blak-blakan ngaten menika menawi putri halus saya sak mangkih nyanipun para pantri raos kagunganipun putri menika waduh san alusipun ngungkuli brudru ketoke iki ya nuwun sewu rasa iki ya mandes tenanan ning sanggitipun wah witnya sanget Driyasmara maripih marek ngeneni Driyasmara menika lelewa lelewa lelewane maripih maripih mau minggir raos marek ngeneni sampun kula aturaken ngajeng putri mena nadyan to gandrung ora krasa ning ku bakal kena arep ngopo kowe cak-cakmu piyai kakung kowe tak candhaki ngaten menika menawi putri sak mangke menika panjenenganipun para pamirsa nang saya maweh brangta nang saya maweh brangta nang saya menika wis saya saya anggenipun brangta sampun kakung kalian putri dadi kakung ya wuyung putri ya wuyung sami wuyung lan wuyung dadi siji bebrayan agung padha selajengipun ibu.

0: tia ka to mo.
1: Penyanyi pun poro lepto kuno ini. Menego penyanyi pun ibu kiarti namung adapur ini ngandaraken. Ngandaraken jaman timuripun. Ini buatan namung penyanyi pun ibu tok ini kelepet jaman-jaman sakmangkit menego. Ngimur-imur moro merpeki. Ngimur-imur menego dipun lali-lali. Dipun lali-lali nek tembang micil ngaten lali-lali datan bisa lali luwih saya katon pawe lawas saya katon ngaten niku mrepeki dipun lali linali lali saya ngalela estu janipun para pamedri najan to sak mangke jamanipun sampun jaman maju nyatanipun raos tunggilanipun para sesepuh rumiyin mutasih ngantos tumuk sepriki jeneng wong duwe rasa tresna menika dilali-lali ya malah saya ketok malah pamit caket ngono ya diparani gandeng samudayanipun mungkin arya sangkit

Nuwun sekendal pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos apa sejawi. Sarine pawartos pasar rakyat lan budaya utawa pasar rakyat Jawa Tengah 2026 resmi kabikak ing Taman Budaya Jawa Tengah. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman ngresmiaken peletakan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah ing Desa Karang Bali Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Pawartos sanggepipun kawas dening Titi Sambodo. Para pemirsa pasar rakyat dan budaya atau pasar rakyat Jawa Tengah kalih menika resmi KBKA ing Taman Budaya Jawa Tengah atau TBJT Kota Surakarta wonten ing dinten Senin 12 Juli 2026 dalu. Kadani ngantos tanggal 3/1 Juli 2026 minangka perangan saking pengetan hari jadi kaping 8/1 Provinsi Jawa Tengah. Perhelatan menika kabikak dening Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno. Wontene ajang menika ketingalaken atusan pementasan seni multidisiplin saking sudah setunggal penyaji lintas daerah, pameran seni rupa, wahana permainan rakyat, ngantos pertunjukan tradisional kados toreyok bareng selan lasung. Ajang kepi pasar ingkang nglibataken 50 stand UMKM lokal. Festival menika kanthi pangajap saged dados ruang ekspresi inklusif kangge ngindakaken raos tresna dhateng budaya lan ugi kangge ngindakaken pangrembaganipun ekonomi kreatif daerah. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman ngresmiaken peletakan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah ing Desa Karang Bali, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes wonten ing dinten Senin 12 Juli 2026. Wonten ing lahan kanthi wiyar 700 sedasa hektar, peternakan terintegrasi kanthi kapasitas 300.000 ekor lembu menika dipun proyeksiaken saged produksi 100.000 ton susu segar saben taunipun kangge ngirangi ketergantungan impor lan jurung swasembada susu nasional lan ugi minangka peternakan lan pabrik susu yang paling ageng wonten ing Indonesia lan Asia Tenggara. Kajawi ngeterapaken teknologi ramah lingkungan kadosta panel surya lan pemanfaatan biogas, proyek menika kajab mangkinipun ugi nyatakan ekonomi pedesaan lumantar kemitraan pakan ternak ingkang libataken ngantos gangsal ewu petani lokal. Kathahipun gantosa panyarta program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW tahun 2026 ing Kabupaten Jepara resmi ngrampungaken pelatihan kecakapan membatik lan menjahit sadangunipun 250 jam pelajaran utawi JPL. Penutupan program ingkang kadhane ing gedung galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jepara wonten ing dinten Senin kapengker katangeri kanthi penyerahan bantuan peralatan wirausaha sarta peragaan busana utawi fashion show asil karya peserta. Dipun sengkuyung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sarta Dekranasda Jepara, program terpadu sadangunipun 300 kali dinten menika kajab saged paring bekal dumateng panyarta kanthi keterampilan teknis manajemen usaha ngantos pemasaran digital kangge nyetak wirausahawan muda mandiri ingkang semapto ngiyataken sektor ekonomi kreatif daerah. Pawartos apa sejauh dalam menika kegiatan lumantar perompat RRI Semarang. Pawartos candaipun. Pemerintah Kabupaten Kudus menggelar program pertukaran murid dan guru lokal tahun 2026 minangka upaya kangge pemerataan mutu pendidikan ing wewengkon kasebat. Program ingkang dipun gagas dening Bupati Kudus Saman Intakhoris kasebat badhe kelampahan tanggal 17 Juni ngantos 8 Agustus 2026 kanthi pengarahan lan pelepasan peserta program pertukaran murid dan guru lokal tahun 2026 ingkang mapan wonten ing SMP Negeri 2 Jati dinten Senin 12 Juli 2026. Wonten ing kegiatan kasebat kadherekaken 290 murid tingkat SD lan SMP sarta sedaya kalih guru saking sekolah negeri menapa dene swasta ing Kabupaten Kudus kanthi pangajap saged dados sarana ngindakaken kualitas pendidikan lumantar penguatan pengalaman belajar, pemerataan mutu pendidikan lan berbagi praktik baik antar sekolah. D.
Dinas Pangan dan Pertanian Dispaperta Kabupaten Batang nyiagakaken puluhan unit pompa toyo ing 50 desa rawan krisis toyo kangge antisipasi ancaman kekeringan ekstrim wonten ing mangsa ketiga 2021. Langkah sergap ingkang dipun ngendikaken Sekretaris Dispaperta Batang Syam Manuhara dinten Senin kepeker menika dipun punjeraken wonten ing pemetaan 7 kecamatan perbukitan lahan tadah hujan kados to Pecalungan lan ugi Bawang kajawi nyawisaken cadangan pompa darurat lan ndakaken rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Pemerintah daerah ugi paring panjurung lan ugi pamrayo dhateng para wong tani supados boten maksaaken mangsa tanem sarta njubuhaken penyaluran bantuan benih APBD ngantos pasokan toyo kabisi nyekapi kangge ngirangi resiko gagal panen. Ingkang pungkasan, pemerintah Kota Pekalongan lumantar Dinas Kesehatan resmi ngeluncurakan program Active Case Finding utawi ACF kangge ngrikataken penemuan kasus tuberkulosis utawi TBC kanthi aktif ing aula lab Kesda Kota Pekalongan wonten ing dinten Senin 12 Juli 2021. Kelampahan ngantos wulan September 2021 kanthi rantaman 1350 kontak erat pasien. Program screening jemput bola menika dipun mupangetaken dukungan alat X-ray portable kan lanugi bantuan kathahipun 1,2 juta rupiah. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid ugi paring pamrayogi ugi masyarakat sepatu semboten ajrih mereksakan diri kangge mutus rantai penularan sarto mestayakan penanganan medis secara dini tumrap 1,2 juta kasus ingkang sampun dipun panggihaken ing Kota Pekalongan. Mengkaten pawartos Aboso Jawi dalu menika saking Perempat RRI Semarang Sukendalu nuwun.

Digugu lan ditiru. Wong tuwa

kepingin dadi pemimpin sing tegas lan tegas nganggo watake geni. Geni ku yang cilik dadi kanca, yang gede dadi bencana. Semono go dadi pemimpin panganggepmu marang bangsa kaya kulawarga. Ananging kala mangsa ya kudu bisa brasta kang tumindak culika kang bakal gawe cilakane wong sak negara.

Pamirsa sutresna Pro Pater RI Semarang, aturaken kenging panuwun katur panjenengan ingkang ngantos rekalan kandelo menika tasih midhangetaken kiaran Pro Pater RI Semarang ingkang tasih saged panjenengan midhangetaken lumantar FM 90.2 AM 101.1 lan ugi saged pun midhangetaken ugi lumantar aplikasi RI Digital. Dalu menika nglajengaken lelipur ingkang kepareng katur wonten ngarsa panjenengan sapari peranipun acara Skarturi ingkang sampun nyegahkan saperangan teman-teman campur sari yang samangke enggal lumados acara wawasan buku Jawi sesarangan kadang Aryo Seno ingkang daluman kebadi masakan seratanipun kadang Harwi Muko kanti irairahan bedah Sikoro Loko perangan kaping sepisan kados pundi wedaring carios monggo pun pedang tangan sarangan ing acara wawasan buku Jawi ndalu menika.

0: ing plataran sing lagi reresik. Kaget krungu suara kumproking jaran. Pawongan nunggang jaran disawang. Dheweke gumun semu kaget. Tukang reresik enggal melayu mlebu. Saperlu menehi weruh marang bendarane. Lingak linguk digoleki ing pendopo ora ketemu. Bablas mlebu omah. Bendarane meksa durung katon kemliwer.
1: Ndara, Ndara, Ndara Demang. Wonten tamu.
0: Jalaran sing digoleki ora katon. Dheweke pilih undang-undang nganggo swara bantas. Aku ana mburi. Sing diundang wangsulan rada adoh. Banjur keprungu jangkah ceket-ceket metu saka gandhuk mburi. Suaramu ora genah, ana apa plengu?
1: Wonten tamu. Nika sampun wonten plataran.
0: Plenguk nuding menyang jaba lewat tengah lawang mburi sing tansah leblak. Loh. Ki Demang kaget. Jalaran wis matoro suwe ora ana tamu mawa sandangan prajurit kraton. Enggal-enggal bebet lan gelunge ditata supaya oleh mangayu bagya orang ciwani. Wo Kondowo Nyai Demang nyepake omben lan panganan kanggo nyugoto tamu kinurmat ya.
1: Nggih, Ndara Demang nggih.

Pamirsa sutresno, mungkinipun ayah-ayah kabur laras perpadat barang nongko rakan saking gending sangkung kuning menoko selingan ugi sahabari peranipun azora wawasan pukul jawi ngga sampun katur kalau bau merakan dan ugi sampun paripurno azora langan betul yang dalam menikau esalat sing pun kalau direkan panjang dengan media ngetakan azora kabung kasan wotan yang dalam menikau nunggiskan ketoprak ingkang dalu menika badhe ngaturaken carios kauripan perangan kaping 30 gangsal ing wasana kula titih sambut ingkang ngayahi siji bahan ngaturaken sugeng dalu sugeng wungon lan sugeng midhangetaken nuwun nuwun matur nuwun.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan kauripan pirangan tigang dasa gangsal. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: siraman saiki
1: jur selirane piye, Mbak?
2: Ya nek atiku mono wis mapan. Lan olehku ngecakake mbalekake ilmu-ilmuku ki kaya wis pulih olehku mikir.
1: Ya awakmu wis pulih. Pulih kaya wingi uni.
2: Ya senajan durung kabeh ning rasane wis kepenak.
1: Ya. Jur iki karo omong-omong, Mbak. Sak temene aku tak ngandake isen-isen ing atiku. Sak temene aku duwe kesaguan bantu Sang Prabu Bisma Prabawa. Kuwi aku kuwi atiku gedhe lamun ana kowe. Neng nek tanpa kowe sak temene atiku kuwi miris ngadepi wong-wong kauripan. Awit wong-wong kauripan kuwi akeh wong kang digdaya sekti teguh timbul jaya.
2: Asing dikdaya rak meomeng baradah karo Eka Denta kae. Nek upama wong kae bisa ilang saka alam bebrayan ki gampang. Gampang mijet wong ngranti nek mengarah rekasane wong kuripan wae.
1: Neng nek kowe rak nek karo wong loro kuwi wani to, Pak Yu?
2: Loh. Lah upama dheweke wingi ora ngecakake buku terima kandhe. Oh, tak kira ora bakal aku keplayu. Neng aku ra nyingkiri perkara buku, nek ngantekku ke taman neng awakku dhewe tak bisa cilaka aku. Mula aku semingkir. Terus aku tiba kebanting.
1: Ngono. Neng sakwise buku terima kandhe kuwi digawa dening Barade. Kuwi nek ngono atimu ya wis miris, Mbak Yu.
2: Ora.
1: Miris.
2: Aku malah kepara saya luwih serik meneh sakwise dheweke ngregem anakku si Reno Manggali. Mergo dheweke mesti terus mau bali wedi marang aku lan uga dheweke kepilut karo sing jeneng Baola anake Mbu Barada. Monggo sing dadi kekarepanku durung kelakon. Aku gawe bubraing kuripan. Lagi wae anakku mancik mukti wis kaya ngono. Cabar ora bisa kelakon. Saya srek meneh. Lah iki aku pokoknya durung leren nek durung bisa ngora arek gawe bubraing kabeh kauripan utawa medang.
1: Syukur nek Mbak Yu isih duwe greget arep gawe rusak ning kauripan.
2: Yo.
1: Ning kok dadi Manggali mbiyen karo Erlangga bisa wurung ki piye to Mbak Yu nalare?
2: Ah sing badarke sing nyabarke ya si Empu Barada kuwi mau. Dewek nganti bali arak njur wirang ta aku. Wirang bali Nirna Manggali ki wirang. Mergo njur dingerteni tumindakku dening Empu Barada. Lah ngon kuwi mau aku sing serik. Ngigiti-giti tenan aku pokoke kudu mateni Empu Barada utawa Eka Denta. Luwe-luwe mengko nek bisa nyekel Erlangga luwe becik.
1: Ayo nek kuwi kudu dipateni. Pemenek isih ana Erlangga. Isa ana Eka Denta. Awake dhewe kangelan arep gawe kisruh ning kauripan kuwi, Mbak.
2: Carane aku kudu wis bisa wiwit nyebar
1: daru beksi.
2: Lah, sing tak racik mburi kae mau, mengko bengi tak tindakake. Wiwit sesuk wis tak sebarake ning sakiwa tengening kuripan.
1: Ning kauripan kuwi sak nggon-nggon akeh tumbal, Mbak Yu. Dadi nek tumbal kuwi mau durung ditawarake. Kuwi kangelan, Mbak Yu.
2: Lho mengko bisa tawar karo jimat-jimat sing tak sebar nang kuripan kuwi
1: kok. Ya, aku saiki saya mantep, Mbak.
2: Mula wong duwe kekarepan kuwi madhep lan mantep. Senajan kowe jopo-jopo wis komplit ning atimu kurang madhep kekarepanmu ya ora bakal kelakon.
1: Angger muni rada wedi ki nggonku arep kepitok piye yang nganggu lali jimayu.
2: Ayo ku sing somarake cabar mergo atimu ora nyewiji apa sing tak tuju kok.
1: Ning sakwise kowe saiki duwe greget kepengin gawe kisruh ning kauripan. Atiku tangi meneh, Pak Yu.
2: Aku dhewe ya rumangsa duwe kanca. Sakwise aku ketemu karo kowe jangko. Dadi ana sing tak jak mbat-mbatan. Lagi ngatimu bisa sebar bisa sing wis tak tau sampeyan rasa kaget nek krungu kauripan wis rumus sapa sae.
0: Yo. Pokoke wong-wong kauripan kudu ditenung.
2: Wis to, kudu tak musis. Iki aku mung sing bakal nandang.

0: wingi pake blis kowe.
1: Ayo. Ah, apa kowe mundur-mundur, eh? Ayo.
0: Mundur aku ora bakal mlayu kadung ta.
1: Ora mlayu kowe, eh? Agus yen ora mlayu tak tingkes tenan kowe.
0: Ya, Agus.
2: Ketok nek mundak ngelmumu kowe calon aranku. Bareng kowe nyambut gawe bebarengan karo sing jeneng Ki Jangkung, ngelmumu imbuh, ngelmumu mundak. Ya,
3: ora teges iwo. Ning mergo kepepeting kahanan aku budidaya supaya bisa ngalahke kowe karo wong-wong koripan.
2: Ya. Pancen. Penjuan kamu ora kok cepet semene kok terus terus. Yo, tandingmu aku.
3: Apa?
2: Kekuatanmu pancen ora kaya ngono. Nanging kowe jejering wong sing culika. Aku ora trimo ing lumain jagat ana wong sing kaya kowe calonan.
3: Semono uga aku. Aku ora trimo nek tok arani darane aku njoba sapa sing jenenge sapa mau?
2: Dewi Suci.
3: Lah, ora trimo aku. Ora trimo aku nek sekira aku nyingkirke Suci.
2: Kena. Kowe goroh kena. Ning bukti nyatane engko nek kowe wis tak tingkes kowe banjur ngulungake Dewi Suci. Agek kena dinggo bukti nek kowe sing dusta Dewi Suci.
3: Oh, kena bukti kene pancen. Tingkes
2: tenan
3: kowe. Aku trimo kalah karo kowe. Ayo.
2: Hei. Terus kowe ning endi jalan kalah? Loh. Woi. Kowe bisa milar. Loh.
3: Ayo.
2: Ya. Aku ora bakal kekilapan calon anak. Ya kowe calon anak.
3: Ya. Wah. Sing bisa kaya aku.
2: Ya.

0: Kulo Sang Prabu.
1: Seliramu ngaturake sungkem. Neng ngersaku tak tompo ya kakang. Ya mung pujo pangastawaku wae genti tampano.
0: Sanget anggen kulo mundi, Sang Prabu.
1: Kakang Narutama.
0: Wonten dawuh.
1: Selak nyerang rasaning penggalih. Kemudu kudu enggal kepingin ngerteni pelapuran. Jur kepianggonmu nindakake kewajiban. Seliramu tak utus supaya ngupati ilangin putraku Dewi Suci.
0: Injih perkawis menika Sang Prabu. Sejatosipun kula piyambak ngrumaosi jejering pepatih dalem.
1: Iya, iya, iya, kakak.
0: Isin badhe munjuk wonten ngerso dalem. Jalaran kulo sampeyan dalem dangu perkawis katentreman sak lebeting projo kauripan menika mboten wonten alangan setunggal menapa. Nanging isin kulo madosi putra putri dalem injih Ndoro Raden Ajeng Dewi Suci. Mboten saged manggihaken. Wonten ngriki menika Sang Prabu.
1: Ora bisa nemokake putraku Dewi Suci.
0: Kasinggihan.
2: Tekan saiki durung pinanggih to, Kakang.
0: Dereng Kanjeng Ratu.
2: Apa sliramu ora utusan prajurit supaya nyebar ana desa-desa mbok menawa putraku iki lenggah ana desa-desa to, Kakang?
0: Perkawis menika ugi sampun boten kekirangan, Kanjeng Ratu. Bebasanipun sampun tapis tepung gelang. Anggen kulo madosi wonten pundi icalipun putra putri dalem. Injih nyebar poro prajurit, prajurit pilihan ing kraton kauripan. Semanten boten wonten ingkang matur wonten pundi dunungipun icalipun putra putri dalem.
2: Antos sak menika ingkang putra dereng pinanggih. Ing mongko miturut petang sampun wonten setunggal wulan menika lusinuwun menika boten weles dhateng ingkang putra.
1: Diajeng Anantawi Kramatunggadhe. Pun kakang iki uga wis ora kurang-kurang. Anggone mbudidaya. Nganti perkara iki biwara aki dening kabeh poro kawulo lan poro noro projo. Sopo sing bisa manggih ke putramu ya putraku Nini Dewi Suci bakal tak paringi ganjaran yen bisa manggih aki kosok balini yen ono kawulo sing kedunungan ke orang munjuk neng resaku uga bakal tak pidono laras karo dosa kaluputan.
2: Ingkang tetes
1: ora kurang-kurang diajeng.
2: Ingkang tetesaken kuwatos sing manah kula.
1: Iya, iya, iya.
2: Inggih yen ingkang putra menika mboten manggih boyo. Wonten ingkang ngupeni, wonten ingkang ngripat. Namung yen pangkenipun menika manggih ciloko lajeng dipun tersurat dening tiyang sanes kados pundi sinuwun.
1: Sing tak penggalihake kuwi sak tenane ya perkara keselamatane putramu.
0: Punten dalem sewu Sang Prabu.
1: Iya ya Kakang Narutama kepiye?
0: Kula nyuwun duka ing sak mangkih. Jalaran injih waleh-waleh menopo. Perkawis icalipun putra putri dalem menika kula laporaken wonten ngersanipun Bapa Empu Barada. Ning punten dalem sewu Sang Prabu. Jalaran gagapaning manah kulo menawi icalipun putra putri dalem menika dipun glandang dening tiang limrah senajan rumiyin sampun dipun aturaken dening ingkang jagi ning menawi menika saestu namung tiang limrah pemanggih kulo tentu badhe saged kecepeng larahipun lan saged dipun panggihaken kasuwanaken kundur wonten kraton kauripan. Ning rening gagapaning manah kula menika poro prajurit sampun dipun sebar madosi wonten pundi papanipun kok mboten saged kepangke. Pramilo kulo gadah panyokrobowo perkawis icalipun putra putri dalem meniko mboten wuruk injih damelanipun Nyai Rondo calon arang. Pramilo perkawis meniko lajeng kulo aturaken wonten ngersanipun Bopo Barada.
1: Kakang Narutama,
0: kulo Sang Prabu,
1: sak temene aku kuwi lingsem. Sakwise Kakang Narutama munjuk neng ngersaku perkara iki wis diaturake dening Bapa Mpu Barada.
0: Inggih.
1: Aku kuwi jejering ratu Kakang Narutama. Siramu kuwi pepatih. Pancen ilanging putraku iki tetelo gawe tintriming swasana ing praja kauripan.
0: Nun inggih Sang Prabu.
1: Ning apa tegese aku duweni nara praja? Duwe kawula. Ilanging putraku wae tetelo ora bisa nemokake. Lah nek saben-saben ana perkara matur ning ngersaning Bapa Mpu Barada. Saben-saben perkara apa wae matur ning ngersaning Bapa Mpu Barada. Iki ra ora ana tegese anggonku jumeneng ratu ning praja kauripan kene Kakang Nauta.
2: Punten dalem sewu to sinuwun. Sampeyan dalem mboten menggalih dumugi mriku. Nyatanipun saben-saben wonten ruweting praja nggih Bapa Mpu Barada kok sinuwun. Badhe kalian sinten malih kulaan sampeyan dalem sambat ra yu ngono
0: Kakang. Leres ngendika dalem Kanjeng Ratu. Jalaran ngaten Sang Prabu. Menawi perkawis icalipun putra putri dalem menika dede damelanipun Rondo calon arang. Kulo kinten poro noro projo. Injih mboten kok ateges kulo pamer, kulo piyambak. Badhe saged ngerampungi damel. Ning menawi menika pancen damelanipun Nyai Rondo calon arang. Kulo matur baris kemawon. Nyai Rondo calon arang menika dede tanding kulo. Menawi kulo mboten matur wonten ngersanipun Bopo Barada. Lajeng badhe sinten malih Sang Prabu.
1: Kakang Narutama.
0: Noninjih Sang Prabu.
1: Iki rak lagi panyokro bawamu.
0: Dasing.
1: Kowe duweni panyokro bawa, mbok menawa lalakon iki sing gawe Rondo calon arang.
0: Injih.
1: Nanging Kakang Narutama. Banjur tak gathukake karo lalakon sing wis kawuri. Nalika kabeh para kawula kena tenung.
0: Injih Sang Prabu.
1: Tenung pancen gaweane Rondo calon arang. Ning apa ya klakon putraku uga dicolong dening Rondo calon arang. Nek mestine aku kuwi duka karo kabeh para narapraja kalebu Kakang Narutama. Dadi narapraja nanging ora bisa padha merantasi gawe.
0: Injih, mila kula sampun matur wonten ngersa sampeyan dalem. Sang Prabu, kula nyuwun duka. Kula nyuwun pidana.
2: Sinuwun sampun lajeng ngendika ngaten to. Sampeyan dalem preso piyambak. Pilih Kakang Narutama menika inggih saestu anggenipun budidaya matosi putra dalem. Sampun lajeng malah duka-duka ngaten menika to sinuwun.
1: Ya menapa Kakang Narutama kuwi uga budidaya golek ilanging putra.

0: wonten dalem sewu sang prabu. Menawi wonten kepareng dalem kula badhe suwan boten kesotan.
1: Sapa Kakang Narutama? Kula njih dereng mangertos. Kula nyuwun kepareng dalem sang prabu. Moro coba dawono supaya maju suwan. Ngesto agen dawuh. Cah Bagus, sowanmu dikeparengake rada maju.
0: Sedika ngesto agen dawuh.

semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak mapalam wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usia sudah seluruh rekan acara perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbayu. Senang sekali kesempatan pagi hari Sadi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di Semarang Injang. Hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya akan kami hadirkan berbagai program-program pilihan menemani aktivitas panjenengan semuanya. Di hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Bagaimana kabar panjenengan sahabat budaya Kang Mas Bayu? Saya selalu doakan panjenengan diberikan keselamatan dan tidak ada kurang suatu apapun. Sudah mulai ramai arus lalu lintas di pagi hari ini, di subuh ini, menemani perjalanan saya ke studio di hari ini. Tetap berhati-hati untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan. Semoga di dalam perjalanan panjenengan diberikan keselamatan, dan yang paling utama adalah kelancaran. Atensi, saya tunggu line telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 0811277794, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo nanti sahabat budaya yang ingin request lagu, kirim salam, atau juga mungkin berbagi informasi bersama kami. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi. Untuk edisi hari ini dari Agama Buddha akan disampaikan oleh penyuluh Agama Buddha Romo Pujianto dengan tema pagi hari ini Berkah Utama. Dan inilah Semarang Injang edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Andi Setiawan.

tanan ca sewana puja ca pujani yanang etamang halamu tamang panti rupa desa waso ca pupe ca kata punyata atasama panidi ca etamang halamu tamang bahu sanja ca si panca winayo ca susikito subhasita ca iya waca etamang halamu tamang mata pitu upatanang putata

pamado cadamesu etamanggalamu tamang garewo caniwato ca sandute ca katanyuta kalena damasawanang etamanggalamu tamang kanti ca suaca sata samananan ca dasenang kalena damasakaca etamanggalamu tamang apo ca brahmacarian ca arya sacana dasenang Nibbana sacikirya ca etamanggalamu tamang Buta saloka demehi citang yasana kambati Asokang wirajang gemang etamanggalamu tamang Eta disanikatwana sabat

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Saya Romo Pujianto dari Majelis Agama Buddha Mahandikaya Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan mimbar agama Buddha dengan tema berkah utama. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi saya membaca parita yang disebut dengan Manggala Sutta. Manggala Sutta itu artinya bahasa Pali dan diartikan berkah utama. Jadi saya ingin membacakan, menerjemahkan tentang berkah utama. Jadi apa yang disebut dengan berkah utama itu? Dalam agama Buddha, dalam Manggala Sutta, ada 38 berkah utama. Mari kita ikuti tentang mimbar agama Buddha ini. Demikian telah saya dengar, pada suatu ketika Sang Bhagava berdiam di Cittavana, harama milik hartawan sudagar orang kaya raya di zaman Buddha yang bernama Anathapindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sosok dewa, ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya yang cemerlang menerangi seluruh Cittavana, mengunjungi Sang Buddha. Setelah datang menghormat Sang Bhagava, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon Sang Bhagava dengan syair berikut ini: banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Bait yang pertama, tak bergaul dengan orang-orang dungu. Jadi yang dimaksud di sini tidak bergaul, tidak berkumpul, tidak berteman, tidak berkawan kepada orang dungu. Dungu artinya orang-orang yang memiliki pandangan yang keliru, pandangan yang sesat, bisa dikatakan moha, artinya mengalami kegelapan batin. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki pandangan, pengertian, ya, tingkah laku, ucapan yang tidak baik, itu tidak akan membawa keberkahan. Jadi kita akan menderita, bukan bahagia tetapi akan menderita. Kenapa? Karena pergaulan, berteman, berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik, karena memiliki pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bergaul dengan para bijaksana. Jadi kalau kita berkumpul, berteman, bersahabat dengan orang yang bijaksana, orang yang arif, orang yang memiliki perilaku yang baik, pikirannya, ucapannya, perbuatannya, itu yang dikatakan berkah utama. Jadi berkah utama itu apa? Berkah utama itu adalah perilaku yang baik, kebijaksanaan, kearifan, welas asih, cinta kasih, dan kasih sayang. Jadi kalau kita menemukan orang-orang yang seperti ini, maka ini disebut berkah utama. Dan menghormat kepada mereka yang patut dihormat. Siapa yang patut dihormat itu? Yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah ayah, guru-guru kita, guru pembimbing baik spiritual maupun pengetahuan,
keterampilan, orang-orang yang patut kita hormati dalam kehidupan ini. Maka barang siapa yang bisa memberikan penghormatan kepada orang tuanya, maka itu dikatakan berkah utama. Jadi siapa yang mendapatkan berkah? Yang mendapatkan berkah adalah mereka yang melakukan penghormatan. Ini adalah yang dikatakan berkah utama dalam kehidupan kita ini. Maka kita bersyukur kalau kita punya orang tua yang sangat bijaksana, punya orang tua yang arif, punya orang tua yang bisa adil, yang tidak bisa membeda-bedakan, maka kita akan mendapatkan berkah utama. Karena itu, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, hormatilah orang tua kita, maka kita akan mendapatkan berkah utama. Kemudian yang kedua, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Nah, bertempat tinggal di tempat yang sesuai itu artinya rumah kita, tempat tinggal kita itu tempat yang nyaman, tempat yang baik, yang bebas dari bahaya, penyakit, yang bebas dari hal-hal yang membahayakan, baik gempa bumi, baik banjir, hal-hal yang seperti itu. Kalau kita punya rumah yang benar-benar nyaman, tempat tinggal yang nyaman, maka dikatakan berkah utama. Memiliki timbunan kebajikan di masa yang lampau. Dalam arti, di masa yang lalu, kita memiliki banyak perbuatan baik, kebajikan, baik pikiran, ucapan, maupun perbuatan, atau jasa-jasa berupa kemurahan hati, kedermawanan, amal dalam kehidupan, itu maka dikatakan memiliki jasa perbuatan baik, dan itu dikatakan berkah utama. Jadi, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dan membimbing diri dengan benar, mengarahkan diri dengan benar, artinya kita hidup sesuai dengan ajarannya, hidup dengan agamanya, hidup dengan keyakinannya, tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, maka hidup ini dikatakan berkah utama. Kalau kita hidup ini dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang baik, maka kita cukup kebahagiaan, dan itu adalah berkah utama. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, baik yang ketiga, berbagi pengetahuan luas. Itu artinya kalau hidup ini kita punya kecerdasan di dalam batin, punya kepintiran, punya keterampilan, punya keahlian, itu dikatakan berkah utama. Jadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki banyak keahlian, orang-orang yang memiliki keterampilan, itulah dia dipenuhi berkah utama. Terlatih baik dalam tata susila. Artinya dalam hidup ini bisa menjaga pikirannya, bisa menjaga perbuatannya, bisa menjaga ucapannya. Dia tidak berkata kasar, dia tidak berpikir yang buruk atau bertindak yang membuat orang lain mengalami penderitaan. Maka orang-orang yang bisa bertata susila, berpikir yang baik, berucap yang baik, berbuat yang baik, ini dikatakan berkah utama. Nah, dalam Manggala Sutta disebut itulah berkah utama. Kemudian bait yang keempat, membantu ayah dan ibu. Nah, jadi membantu ayah dan ibu, di sini ada kewajiban seorang anak berkewajiban terhadap orang tuanya. Kalau dalam hidup ini kita bisa membantu baik materi maupun perilaku yang baik, maka anak itu yang mendapatkan berkah utama.
Maka dalam kehidupan sehari-hari, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dalam kehidupan berumah tangga, itu antara orang tua dan anak. Kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Jadi kalau anak-anak itu nanti sudah dewasa, sudah besar, sudah punya penghasilan, lalu bisa membantu atau menyokong kehidupan orang tua, itu kita mendapatkan berkah utama. Jadi kalau kita bisa mencukupi kebutuhan orang tua, anak-anak itu mendapatkan berkah utama. Jadi mendapatkan satu kebahagiaan yang luar biasa. Seperti halnya ketika orang tua membesarkan anak-anaknya, orang tua pun merasa bahagia. Maka di sini sebagai anak, kalau kita punya kekuatan, kita bisa membahagiakan orang tuanya. Menunjang anak dan istri. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, baik istrinya, baik anak-anaknya, tidak kekurangan, ya tidak hidup susah, tidak hidup miskin, dalam arti hidup yang berkecukupan, ya kita punya rumah, kita bisa sekolah, kita bisa belajar, kita bisa berbuat baik. Artinya dalam hidup ini kalau kita berkecukupan baik duniawi maupun non-duniawi, maka ini yang dikatakan berkah utama. Dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau hidup ini kita tidak bekerja, kita tidak punya hasil. Ya, kalau semuanya itu setengah-setengah, hasilnya pun akan setengah. Tapi kalau hidup ini kita sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan memuaskan. Mereka yang sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan, maka itu dikatakan berkah utama. Kalau kita malas-malas, kalau kita lambat-lambat, ya kita tidak akan mendapatkan berkah. Kemudian bait yang selanjutnya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, yang dikatakan berkah utama itu, satu, berdana atau melakukan kebajikan. Jadi di sini yang diartikan berkah utama itu bukan menerima, tetapi memberi. Kalau kita bisa memberi banyak, berkahnya banyak. Kalau kita memberi sedikit, ya berkahnya sedikit. Karena memang hidup ini seperti orang menanam. Kalau kita menanam sedikit, hasilnya sedikit. Kalau kita menanam yang banyak, hasilnya pasti banyak. Karena dalam kehidupan ini berproses, sebab dan akibat. Karena itu, barang siapa yang bisa berdana, maka yang berdana itu mendapatkan berkah. Dalam tradisi Buddhis, kalau kita bisa memberi, yang mengucapkan terima kasih itu yang memberi. Kenapa demikian? Karena yang memberi itu punya kesempatan berbuat baik. Barang siapa yang berbuat baik, satu ketika akan memetik perbuatan baik. Dan itu sudah menjadi keyakinan setiap umat Buddha. Karena ajaran Sang Buddha yang pertama itu adalah berdana. Itu yang paling gampang. Apakah moral kita baik atau tidak, perilaku baik atau tidak, meskipun perilaku itu tidak baik, mereka bisa berdana. Karena itu, ajaran yang paling gampang dalam hidup ini adalah berdana, beramal, bersedekah. Beramal, bersedekah, memberi kepada siapa saja, tanpa memilih-milih, tanpa membeda-bedakan, baik suku, ras. Jadi kita berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik, tidak usah kita berharap imbalannya, balas budinya. Kenapa? Karena kita percaya kepada hukum karma, hukum alam. Dan apakah dicatat atau tidak, apakah orang-orang yang menerima kebaikan itu berterima kasih? Kita tidak perlu berharap dan kita tidak perlu cemas.
karena kita sudah meyakini dalam kehidupan itu. Jadi kalau dalam hidup ini kita bisa memberi, bisa membantu orang, itu bisa dikatakan berkah utama. Yang lain, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, menyokong anak saudara itu artinya karena kita hidup ini punya saudara, ya, punya family. Apabila kita punya kelebihan, punya kemampuan, dan bisa membantu keluarga atau family, anak family, itu dikatakan kita mendapatkan berkah utama. Jangan sampai kita punya kekuatan, punya kelebihan, ada family, ada saudara, kita yang kekurangan, ini hidupnya penuh kesusahan, kita membiarkan. Karena itu apabila kita bisa membantu, menyokong kehidupannya pada sanak famili, kita akan mendapatkan berkah utama. Jangan sampai saudara menjadi orang lain, ya, jangan sampai sebaliknya orang lain malah jadi saudara. Di saudara itu adalah yang paling dekat, karena kalau ada apa-apa, saudaralah yang akan menolong kita, yang akan menjaga kita. Karena itu pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mari kita membantu, karena ini adalah berkah utama. Berkah utama yang lain adalah tidak melakukan pekerjaan yang tercela. Yang dimaksud pekerjaan tercela di sini adalah pekerjaan yang melanggar sila, bahkan membunuh, mencuri, melakukan perbuatan asusila, kemudian berbohong, berbicara kasar, fitnah, omong kosong, terus minum-minuman keras yang membuat kita jadi mabuk, kehilangan kesadaran. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini, pelanggaran-pelanggaran seperti ini, maka dianggap cacat. Jadi karena kita menodai noda hitam dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita bisa menghindari lima hal itu, maka kerjaan itu adalah bersih. Dan ini yang dikatakan berkah utama. Berkah utama yang lain, menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah, selalu melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Jadi di sini dalam hidup ini perlu ada pengendalian diri, bukan pemuasan nafsu indriyawi. Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, baik pikiran, ucapan, perbuatan, indria kita, telinga kita, hidung kita, rasa kita, badan kita. Artinya kita belajar pengendalian diri.

orang itu rendah hati, rasa hormat, tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak congkak. Dan yang paling penting dalam hidup ini adalah menghargai orang lain. Kalau kita bisa menghargai orang lain pasti akan menghargai kita. Kalau kita menyakiti orang lain pun juga akan menyakiti kita. Kalau kita mencela orang lain, kita pun akan mendapatkan celaan. Karena dalam hidup ini yang terpenting kalau kita saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling menjaga supaya tidak terjadi percekcokan. Ini yang dikatakan berkah utama. Dan berkah utama yang lain, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mendengarkan dhamma itu adalah berkah utama. Jadi mendengarkan saran, mendengarkan ceramah, mendengarkan ajaran-ajaran yang baik, itu kita mendapatkan berkah utama. Dan apabila kita sering-sering dalam kehidupan ini mendengarkan ajaran yang benar, ajaran yang baik, itu akan membawa kedamaian, membawa kebahagiaan, kebahagiaan di dalam batin, kebahagiaan di dalam hati kita. Bagaikan orang lapar, apabila kita makan, kita akan kenyang. Dan apabila pada saat batin kita sedang cemas, galau, ya, khawatir, merasa hampa, kalau kita mendengarkan pencerahan yang baik, batin kita itu akan merasa tenang, merasa bahagia, merasa damai. Karena itu, mendengarkan dhamma sesuai dengan waktunya itu dikatakan berkah utama. Berkah yang lain, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, sabar, mudah dinasihati, mengunjungi para pertapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Jadi dalam hidup ini orang tua selalu suka berpesan, nah, kesulitan itu akan bisa diatasi dengan kesabaran. Yang dikatakan sabar itu adalah mampu menahan rasa sakit di dalam batinnya, baik berhubungan dengan fisiknya, badannya, maupun berhubungan dengan batin. Dalam kehidupan ini itu selalu berputar, ada 8 kondisi. Ada suka, ada duka, ada untung, ada rugi, dipuji, dicela, terkenal, tidak terkenal. Nah ini yang dikatakan roda itu berputar. Tidak selamanya kita hidup ini kita untung, kadang rugi. Kalau kita tidak punya daya kekuatan yang disebut dengan sabar, bisa kita stres. Kenapa? Karena mengalami kerugian. Padahal dalam hidup ini tidak selalu kita untung. Ada kalanya kita akan rugi. Ada kalanya tidak membawa keuntungan. Tapi tidak selamanya juga kita akan mengalami untung terus. Tidak selamanya itu. Karena roda itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya, jadi suka duka, untung rugi, dipuji, dicela, terkenal, tidak terkenal, mari kita pahami, memahami, dan kita harus bisa menerima. Kalau kita bisa menerima, ini baru dikatakan orang yang sabar. Dan apabila kita salah, mudah diingatkan, mudah diberitahu. Kadang kalau kita salah, sulit untuk menerima kenyataan itu. Maka ini dikatakan sombong, tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu menderita. Ya, kenapa? Karena dia merasa benar. Padahal dalam hidup ini kita tidak ada yang merasa benar. Kebenaran itu hanyalah milik kebenaran.

tidak bisa kita mengklaim kebenaran itu milik pribadi. Kebenaran itu adalah sifatnya universal. Maka barang siapa yang hidupnya bisa sabar, mudah dinasihati, ini yang dikatakan berkah utama. Nah, di sini pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mengunjungi para pertapa. Para pertapa ini adalah orang bijaksana. Dan apabila kita berkunjung orang-orang yang bijaksana seperti orang tua, ibu, guru, atau para bante, para biku, itu akan membawa berkah utama. Karena bertemu dengan orang-orang bijaksana, hati kita akan teduh, hati kita akan damai. Dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itu artinya kita berbincang-bincang, berdiskusi yang bawa kebahagiaan, berdiskusi yang bawa kedamaian, berdiskusi yang bawa ketenteraman hati. Kalau diskusi itu, bincang-bincang itu saling hebat, saling kritik, ya itu bawa penderitaan. Tapi diskusi yang bawa kedamaian, kebahagiaan, dan kebijaksanaan itulah yang dikatakan berkah utama. Berkah utama yang lain, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, menembus empat kebenaran mulia, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Yang dikatakan mengikis kilesa, kilesa itu artinya kekotoran batin. Kekotoran batin yang pertama itu adalah kebencian. Yang kedua adalah keserakahan. Yang ketiga adalah moha, kegelapan batin. Apa yang disebut dengan kebencian? Sifat kebencian di dalam diri kita itu adalah keluar. Maka Buddha bersabda, berkumpul dengan orang yang kita benci itu adalah kita menderita. Mungkin belum lihat orangnya, mungkin kita belum ketemu, tapi mungkin melihat barang-barang yang dia pakai, itu pun kita bisa benci. Karena sifat kebencian di dalam diri kita itu mengusir, artinya keluar di dalam diri kita untuk mengusir, untuk menghalau, supaya orang yang kita benci itu jauh dari kita. Karena itu, sifat kebencian itu menyerang orang lain. Jadi kalau kita sudah tidak senang dengan orang lain, bagaimana orang lain itu harus pergi dari kita? Nah, inilah kebencian. Kebencian itu akan bawa penderitaan. Dan apabila kita hidup itu saling membenci, itu sama halnya kita berada di alam menderita sekali. Seperti di awal tadi saya katakan, lihat orang yang kita benci, belum lihat orangnya, mungkin lihat motornya, mungkin lihat sepedanya, mungkin lihat sandalnya, kita sudah jengkel karena kebencian. Kita sudah marah karena kebencian. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, yang kedua adalah serakahan. Serakan itu sifatnya ke dalam diri kita. Jadi kalau kita sudah tidak senang, biasanya kita mumpet-mumpet, biasanya kita serakah. Orang yang serakah itu orang yang menderita. Adanya khawatir, adanya cemas, ya, adanya was-was, adanya ketakutan dengan barang-barang yang dia miliki. Orang yang serakah itu takut meninggalkan rumah, takut meninggalkan hartanya. Karena apa? Karena melekat, sangat melekat. Dan biasanya orang yang serakah itu ditandai dengan pikir pelit. Nah, jadi apa-apa selalu dihitung. Orang-orang yang seperti itu adalah orang yang menderita. Taruhnya dia bermurah hati, tapi dia serakah. Nah, inilah tidak ada berkahnya. Kemudian yang ketiga itu adalah moha. Moha itu sifatnya hatinya gelap. Kasih pencerahan, kasih bimbingan yang baik,
dia sulit mengerti. Yang baik tidak diterima, tapi yang buruk yang diterima. Orang yang poha. Karena di sini mengikis, artinya mengurangi kekotoran batin. Nah, dengan cara apa? Supaya batin kita bebas dari kekotoran batin itu, bebas dari kelesa itu, dengan memancarkan metta. Untuk membersihkan batin kita dari kekotoran batin, kita harus memancarkan cinta kasih dan kasih sayang. Dalam bahasa Palinya begini, semoga semua makhluk itu berbahagia. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Kalau hidup kita terus-menerus seperti itu, berpikir yang positif, berpikir yang baik, maka lambat laun kekotoran batin itu akan terkikis. Itu adalah cara untuk mengikis kekotoran batin di dalam tubuh kita. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, inilah yang dikatakan 38 berkah utama dalam kehidupan ini. Mari kita belajar yang benar, belajar tentang memahami berkah utama. Jadi yang dikatakan berkah utama itu bukan menerima, tetapi memberi. Beri yang baik, beri kebijaksanaan. Jadi yang dikatakan berkah utama yang tinggi ini bukan memohon, tapi melakukan. Melakukan yang baik-baik. Demikian pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, Mimbar Agama Buddha yang kita bawakan dengan tema Manggala Sutta atau Berkah Utama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Tapi Sata Bawantu Sukitata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

Era globalisasi dan perkembangan teknologi menjadi peluang besar untuk mewujudkan kendal mendunia. Hal ini disampaikan Direktur Utama Indosiar Imam Sujarwo dalam sarasean hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal di Pendopo Tumenggung Bawurekso Kendal, Selasa 21 Juli 2026. Sarasean hari jadi Kabupaten Kendal mengambil tema bersinergi, membangun daerah, berinovasi, menyongsong masa depan. Salah satu narasumber yaitu Imam Sujarwo mengangkat materi tentang kendal mendunia. Imam mengatakan di era saat ini negara maupun dunia secara keseluruhan semakin terbuka. Oleh karena itu di mana saja berada termasuk di daerah bisa diketahui di seluruh dunia. Kita kabar berikutnya sahabat budaya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang mengungkapkan musim kemarau 2026 di Jawa Tengah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kondisi normal. Selain datang lebih awal, musim kemarau tahun ini ditandai dengan berkurangnya curah hujan secara bertahap dan meningkatnya jumlah hari tanpa hujan. Perkirawan BMKG Ahmad Yani Semarang Farita Rahmawati mengatakan secara umum musim kemarau tahun ini akan didominasi kondisi cuaca yang lebih kering. Meski demikian, karakteristik kemarau tidak berlangsung sama di seluruh wilayah Jawa Tengah karena masih dipengaruhi faktor cuaca berskala lokal maupun regional. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

kembali hadir geh menemani aktivitas panjenengan mengawali hari di Geliat Pagi. Edisi hari ini hari Rabu 22 Juli 2026. Matahari juga sudah mulai bersinar menyinari menghangatkan kota Semarang di pagi hari ini. Setelah suhu dingin, gue terasa dingin banget geh dalam perjalanan saya ke studio pagi hari ini. Namanya cuaca di hari ini cerah dan bersahabat, cerah tapi tidak usah terlalu panas gitu. Nah, telepon dan WhatsApp kan buka 0248316661 juga di 0811927914 ya. Monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi semangat kirim salam atau juga request lagu, monggo. Biar makin semangat pagi hari kita goyang bersama terlebih dahulu sahabat budaya, sudah ada goyang.

0: Aku heran deh, kenapa sampai ada Hari Anak Nasional? Emangnya sepenting itu?
1: Ya, penting dong. Karena setiap anak itu berhak untuk belajar, bermain, mendapat kasih sayang, dan tumbuh dengan aman.
0: Oh, jadi bukan sekedar perayaan ya?
1: Ya bukan, ini kan menjadi pengingat buat kita semua, terutama orang tua, supaya selalu mendukung tumbuh kembang anak.
0: Tapi kalau orang tuanya sibuk terus gimana?
1: Ya, orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, memberi mereka perhatian, dan mendampingi mereka meraih cita-cita.
0: Emangnya itu penting ya?
1: Lah, justru itu yang paling dibutuhin anak, karena hal-hal sederhana seperti itu yang paling berarti bagi anak.
2: Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak anak Indonesia. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang agar anak tumbuh menjadi generasi yang berprestasi. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

lagi nggih sahabat budaya, untuk yang di rumah boleh dibuka ini jendela pintunya biar udara masuk ke rumah dan tentu ruangan menjadi lebih sejuk, lebih segar dan tidak pengap. Dan juga yang paling penting sahabat budaya ini adalah untuk menjaga kesehatan kita yang tinggal di rumah tersebut. Dan ventilasi ini merupakan salah satu bagian penting ya sahabat budaya dalam sebuah rumah yang seringkali ini luput dari perhatian. Nah ini memang tidak dipungkiri, sekarang mahalnya harga tanah membuat lahan menjadi terbatas dan sirkulasi ini menjadi sering diabaikan. Gih, padahal sirkulasi udara yang baik ini tidak hanya membuat ruangan terasa lebih nyaman, tetapi juga berperan besar menjaga kualitas udara dan kesehatan seluruh penghuni rumah. Sahabat budaya, rumah dengan ventilasi yang memadai dapat mengurangi kelembapan, memperlancar pertukaran udara, serta membantu mencegah berbagai gangguan kesehatan akibat udara yang kotor dan pengap. Ini ada beberapa manfaat ventilasi rumah yang baik untuk kesehatan dan juga kenyamanan hunian. Yang pertama, manfaat ventilasi adalah memastikan sirkulasi udara tetap lancar. Ventilasi yang baik ini memastikan sirkulasi udara berjalan dengan lancar sepanjang hari. Udara yang segar dari luar masuk dan menggantikan udara ruangan yang sudah lembab dan terasa pengap. Yang kedua, manfaat dari ventilasi adalah menjaga kualitas udara di dalam rumah. Ini mengurangi kadar debu, asap dan juga zat pencemar di dalam rumah. Tentunya bermanfaat untuk membuat udara yang kita hirup selama tinggal di dalam rumah menjadi lebih bersih dan sehat bagi seluruh penghuni. Yang ketiga, mencegah kelembapan berlebih. Yang keempat, membuat ruangan menjadi lebih sejuk. Ini meskipun tanpa bantuan pendingin ruangan tentunya. Yang kelima, membantu memaksimalkan cahaya alami. Dan ini bermanfaat untuk mengurangi kelembapan guys, sekaligus menekan pertumbuhan kuman. Selain itu, penggunaan lampu pada siang hari juga dapat dikurangi. Tentunya lebih hemat listrik, hemat energi, dan tentunya juga menghemat pengeluaran keuangan kita setiap bulan. Yang keenam, mengurangi resiko gangguan pernafasan. Ini juga bisa mencegah batuk, pilek, hingga alergi yang lebih mudah dicegah jika kualitas udara di dalam rumah tetap terjaga. Yang terakhir dan yang paling penting adalah menciptakan hunian yang lebih nyaman. Manfaat ventilasi selain menyehatkan juga membuat suasana rumah lebih terasa lapang dan tidak sumpek. Tentunya kondisi ini mendukung kenyamanan beraktivitas sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tenang bagi seluruh penghuni.

Penggunaan keris tersebar pada masyarakat penghuni wilayahnya yang pernah terpengaruh oleh Majapahit, seperti Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, pesisir Kalimantan, sebagian Sulawesi, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan atau Mindanao. Keris Mindanao dikenal sebagai kalis. Keris di setiap daerah memiliki kekhasan sendiri-sendiri dalam penampilan, fungsi, teknik garapan, serta peristilahan. Keris Indonesia telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia sejak tahun 2005.

0: Barokatu. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

yang rindu di hari Rabu, sahabat budaya, emang di pertengahan pekan ini biasanya puncak rindu ini meninggi ya, karena emang di pertengahan minggu untuk terutama yang harus jauh dari

keluarga karena ada urusan atau juga ada harus tanggung jawab yang harus diselesaikan. Yang selamat beraktivitas, sahabat budaya. Semoga apapun aktivitas panjenengan semuanya diberikan kelancaran dan juga keselamatan. Saya sapa terlebih dahulu nggih, sahabat budaya yang sudah bergabung di pagi hari ini di Kelihat Pagi dari Ringin Telu Semarang. Pak Suwarno berkirim salam, bergabung monitor. Selamat pagi, salam kagem sedoyo pandemen Kelihat Pagi. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih Pak Suwarno ya, sudah berbagi salam di pagi hari ini. Selamat pagi juga, selamat beraktivitas. Biasanya sedang berolahraga nih Pak Suwarno, aktivitas rutin setiap pagi. Bergeser ke Dargo Semarang Barat, ada Pak Zainal Abidin kirim salam untuk Mbak Sri Mariati, Mas Sudi di Desa Lawireng Sayang Demak, Mas Sersodik, Mbak Devi di Kebun Arum Utara Pecang Gading, Kiswanto Nur Anifah di Klipang Semarang. Untuk Mas Andi Setiawan, selamat hari Rabu, raih asa, berdoa dan usaha, semoga sukses selalu, amin. Terima kasih dari Perompat Semarang, memang polke, jempol dan oke. Hari Rabu, raih asah, berdoa dan usaha. Nah, ini memang satu semangat yang luar biasa nggih dari Pak Zainal Abidin Dargo Semarang, Semarang Timur nggih. Untuk meraih sesuatu kita memang harus berdoa dan juga yang penting usaha, ini harus kita lakukan nggih. Apapun yang panjenengan lakukan, apabila tidak dibarengin doa, ini tentunya hasilnya tidak akan maksimal.

0: Diabetes adalah kondisi ketika tubuh kesulitan mengatur kadar gula sehingga gula darah mudah meningkat. Kondisi ini lebih sering muncul pada usia lanjut karena perubahan metabolisme tubuh. Mengurangi gula tambahan, memperbanyak sayur, dan memilih karbohidrat kompleks dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Kebiasaan makan teratur juga membuat tubuh lebih mudah mengontrol energi. Aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam membantu tubuh memanfaatkan gula dengan lebih baik. Dengan pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin, diabetes dapat tetap terkendali dan hidup terasa lebih nyaman.
1: Ibu Nekulup.
2: Apa Bapak Nekulup?
1: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
3: Perompat campur Sarina.
2: Nyoh, iki Bapak Nekulup. Tak setel ke Perompat Semarang. Wes toh, dijamin sip.

cuaca di pagi hari ini yang dikirimkan oleh Prakirawan Agus Triyono dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Untuk panjenengan yang merasa pagi hari ini dingin karena memang dari pantauan BMKG Ahmad Yani Semarang, udara pagi hari di Kota Semarang terpantau di 23,7 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 88%. Oke, cukup dingin. Namun matahari sudah bersinar pagi hari ini, tentunya sudah lebih hangat ya, atau bisa menghangatkan cuaca di pagi hari ini. Perakiran cuaca untuk Kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah. Sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 45 hingga 80%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan tidak merata di sebagian wilayah pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Oke, sahabat budaya, tetap berhati-hati untuk panjenengan yang berencana beraktivitas di luar ruangan dan diprediksi sebagian besar wilayah Jawa Tengah di hari ini cuaca cerah. Oke, kita berharap hujan turun, oke, sahabat budaya, karena beberapa hari terakhir awan hitam ini sudah mulai melintasi Kota Semarang dan sekitarnya, namun belum jadi turun hujan. Semoga cuaca bersahabat dan aktivitas kita juga tidak terganggu akibat cuaca. Selamat beraktivitas, sahabat budaya, Kang Mas Bayu. Terima kasih untuk kebersamaan di Geliat Pagi edisi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas panjenengan diberikan kelancaran. Jangan kemana-mana, saya masih akan temani nanti di Ragam Semarang. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, Lestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Anom Dujotangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketua Lembaga Dewan Adat LDA Keraton Surakarta GKR Kusmurtiah Wandansari atau Gustimung menegaskan pihak yang menghalangi pelaksanaan revitalisasi Keraton Surakarta akan menghadapi konsekuensi hukum. Menurutnya, proyek revitalisasi kawasan cagar budaya tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas sehingga seluruh pihak diminta mendukung pelaksanaannya. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Persatuan Perdalangan Indonesia Pepadi Kabupaten Banyumas terus memperkuat regenerasi dalang muda sebagai upaya melestarikan wayang gagrak Banyumasan. Pembinaan terhadap dalang anak serta pengembangan wayang gagrak Banyumasan menjadi langkah yang ditempuh untuk menjaga keberlangsungan seni pedalangan di tengah perkembangan zaman. Ketua Pepadi Kabupaten Banyumas Riono mengatakan perkembangan wayang di Banyumas jauh ini masih menunjukkan tren positif. Hal itu terlihat dari masih padatnya pementasan wayang purwa, terutama pada bulan Suro, ketika para dalang di Banyumas banyak mendapat undangan untuk tampil. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.